berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Ceria pagi, 6 hingga 10. Temani anda.

0: Marilah kita berbual-bual menerusi cik-cik pagi pula.
1: Berbual-bual eh?
0: Ya.
1: Berbual-bual pasal apa tu?
0: Ini sembang-sembang, bukan sembang biasa. Sembang luar biasa pun bukan.
1: dah sembangnya apa?
0: Ya. Dia gini tau tak, ada tak benda yang kita rasa macam kita nak beli. Kita belilah.
1: Kita beli. Lepas tu?
0: Lepas beli tak ada apa-apa. Saya tak guna pun.
1: Okay.
0: Saya ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada tu sikit-sikit ke banyak-banyak?
0: Yang tak tahulah. Tapi kalau perempuan mesti ada 2-3 benda lah kan. Tapi yang paling ingat adalah.
1: Ya ke 2-3 benda?
0: Awak jaga awak macam tu air.
1: Tak ada lah.
0: Ini menguji.
1: Saya walaupun tidak ada pengalaman. Maksudnya tidak ada rumah kan? Okay. Tidak ada pasangan.
0: Oh, tak ada pasangan lagi?
1: Tidak ada pasangan. Tapi
0: tak kahwin lagi lah ni.
1: Saya ada adik perempuan. Dan saya ada adik perempuan. Dan saya ada rumah.
0: Okay.
1: Dia apabila namanya kaum Hawa. Dia akan ada satu
0: satu karakter. Dia akan beli-beli. Dia akan ada perkataan. Pernah tak tengok dia macam mana ni macam tau? Dia macam tak sabun nak beli juga.
1: Okay.
0: Kek gi habis dia say ni. Kena beli. Lepas beli senyap.
1: Okay. Apa benda lah. Benda tu kita beli. Tapi gunanya kadang-kadang jarang-jarang. Dan yang paling rare sekali, kotak pun tak buka.
0: Kotak pun tak buka. Lepas tu paling rare lagi. Dia dah ingat dia pernah beli benda tu. Bila orang duk bercerita, dia kata ingat. Macam pernah beli.
1: Dia situasi ni dia jadi sama ada orang tengah bercerita. Ambo ada beli kot tu. Gitu sadah ataupun.
0: Tapi tak ada mana.
1: Masa dia tengah bersihkan store.
0: Okay.
1: Kita ada benda ni bang.

0: Raya di Kepala pagi ni, benda yang kita rasa lah, kita beli sebab masa tu kita rasa macam nak guna. Tapi tiba-tiba rupanya gantung dekat dinding saja. Duduk bawah kabinet saja.
1: Macam tu eh. Apa ceritanya? Apa barang tu yang awak beli tu apa dia?
0: Moga gapa. Boleh kongsikan bersama dengan Aida Kepala. Okey, kita naikkan lagu-lagu ni. Zalika. Zal pun boleh, Li pun boleh, Ha pun boleh. Layan dengar.
1: Selamat pagi.
0: Tengah ni, Bambang, sudah ceria.

0: Muk Terengganu Ang, dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah duduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
1: Okay. Ya,
2: kita nak bawa kalian ke mana hari ni?
1: Kita nak menghala ke Dongong.
2: Nak pergi Dongong?
1: Dongong ni kita bukan nak pergi kawasan Dongong tempat biasa. Nak pergi ke Pulau Tenggol.
2: Pulau Tenggol
1: deh.
2: Ya.
1: Dia kalau nak kira pulau ni dia 14 km lah dari pesisir Patah Dongong, kawasan pesisir Patah Dongong tu.
2: Nak pergi ke pulau ni, kita kena naik bot dari jeti Kuala Dongong tu.
1: Ya, betul. Tak ada kereta pergi sana.
2: Tak ada dah deh. Kok laut kan?
1: Masa perjalanan tu lebih kurang 45 minit lah.
2: 45 minit. Lepas tu Pulau Tenggol ni dia merupakan taman laut Malaysia juga lah. Dia terkenal dengan ekosistem marin yang masih terpelihara. Kalau tengok comel lah, air laut dia jernih, ada hidupan marin macam biasa. Lepas tu boleh nampak terumbu karang, dia masih hidup dan juga sihat.
1: Nak katanya air tu comel, jernih. Dia juga, dia kawasan Pulau Tenggol ni dia ada kat 20 lokasi selama lah. Kalau nak bahagian nyelang-nyelang ni, dia terkenal dari kalangan penyelam terpatah dan juga antara bangsa.
2: Boleh scuba diving, boleh snorkeling. Kalau tak ambuh nyelang, berkayuk sudah pun boleh. Ataupun kita tengok coral kan.
1: Boleh juga.
2: Tak ambuh main air kat atas darat, kita jungle trekking.
1: Pendek kata pilihannya ada. Dan pastinya apabila dengan keindahan alam samudra dan juga keindahan alam di kawasan hutan yang ada di pulau itu, jadi comel lah untuk kita ambil gambar. Bahagian nak fotografi ke, bahagian nak selfie
2: OOTD
1: kena ke,
2: ada sebagai bukti hadir macam tu.
1: Barang wajib.
2: Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman dululah, zaman 90-an 2000-an tu kan, kita kalau pergi mana-mana, Farah was here. Tulis di batu tu.
1: Yo. Elon ni ada lagi tulis.
2: Ada lagi ya?
1: Ada lagi lah.
2: Ingatkan macam gini je, OOTD, FOMO semua tu.
1: Adalah. Tapi sebenarnya kalau nak laka ke, ataupun nak buat ukiran apa-apa, tengok dulu.
2: Tengok pula, jangan jadi vandalisme pula.
1: Tengok juga tempat tu. Biar kena dengan cara. Lepas tu kalau nak main pickleball pun ada.
2: Boleh.
1: Suka macam-macam suka je.
2: Tempat kita cerita ni adalah di Pulau Tenggol, Dongong Terengganu.
1: Ya, pakat gi lah, ejah gi. Tak kenal maka tak cinta. Apa salahnya kita mengenali tempat menarik di negara kita dan juga di negeri Terengganu. Hok comel, cantik sengerti ni.
2: Tu dia.
1: Okey, terus saja bersama Cengkan FM
2: Mesra Ceria.
0: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: anak. Ha. Buat apa yang baru nampak mu? Nama benda ni, nama benda cikgu susuk muka ke mana?
1: Bukan aku.
0: Men tak ada orang ambil pasal susuk kita semua.
1: Berani ni susuk kau dah.
0: Buat apa yang mungkin mana?
1: Sibuk dari pagi sampai ke malam.
2: Muat pendek kepala sibuk gitu macam kau. Apa meh? Muat sibuk. Belayar kepala sekarang soy.
3: Eh, kan dia ada homestay dia ni.
2: Jangan gini main air. Dengar cakap aku ni main air. Piti boleh cari. Kesihatan kena cari macam mana.
1: Sibuk lah
2: Piti banyak pun salah guna kalau dok wok main air.
0: Cikgu pun padahal Piti besar dah. Semua main air buat kerja lagi. Cari Piti.
4: Eh, main air banyak lagi Piti pada aku. Oh, iwan homestay.
2: Gini macam gini menai mengingat macamu. Orang tengok macamu buat apa budi sama. Sebab macamu nak pagi je petang dia relax je.
1: Tak boleh duduk saja.
0: Tak boleh
4: main apa dia buat kerja. Dia macamu nega dari pagi se petang se.
2: Tak. Pagi je. Mu menai jangan cari kerja piti yang main nak. Stres mu lagi main air.
1: Mana awak tahu?
2: Mu macam aku ni. Habis putus pisang.
1: Kena tenang-tenang
4: kat awang dah
1: apa.
4: Banyak
1: ada
4: anak tak ada dia. Dia macam awang tengok. Dia kerja ni nak ni pagi. Dia tak payah mikir kerja je. Kerja orang macam we are ha. Macam-macam orang-orang yang duduk jabat. Kita nampak je kerja gitu.
0: Macam cikgu ni pun.
4: Kita nampak je kerja gitu. Tapi orang panggil penuh. Bila dia stres dia orang panggil benda burn out kan panggil.
0: Aku tengok orang duk cerita enggak burn out. Itu maksudnya dia stres kau.
4: Stres. Macam terlalu banyak kerja macam itu satu dia burn out.
2: Mungkin ingat menang. Kadang-kadang baju itu buat mu jaga. Nanti mu ngamuk nak benda lagi menang. Tekanlah kuat.
1: Gini awal nasib baik aku naik duk siapa tahan. Tahu lagi.
2: Ya, mana tahu.
4: Kalau dia ngamuk, aku diri tak faham dia cakap.
0: Aku tak apa. Aku rasa nak tutup kedai, aku tutup.
2: Mana ingat, mana mu ni anak ramah lagi. Kalau buat perangai-perangai, rohok anak mu.
1: Apa cikgu ada?
0: Cikgu dia banyak kerja di sekolah, di sekolah dia. Enak di rumah dia.
4: Tapi gini, jangan pandang rendah orang burn out ni.
0: Apa itu?
4: Jangan pandang benda. Kadang-kadang dia boleh buat keputusan yang orang kata tak masuk akal. Jangan.
2: Dah lelah mikir. Melak. Gitu gua ni awak tu.
1: Mana melak. Takkan ni dok lagi. Tapi jaga-jagalah tau. Takut dah jadi gitu mu. Cikgu kecewa.
5: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi. Luahkan dah.
6: Ceria Pagi. 6 hingga 10. Temani anda.
7: Apa benda yang kita beli tapi kita tak pakai?
8: Ada
7: cuba
8: ke,
7: share.
8: Tak ada ke ataupun sikit-sikit ke, jarang-jarang ke, kadang-kadang ke? Silakan kongsi.
7: Ya. Yeah.
8: Bersama dengan Aida juga Farah pagi ni.
7: Okey, ini dia kata Za. Za kata. Za flowers, okey?
8: Okey,
7: katanya. Entahlah DJ, banyak pressure cooker ada 2 biji. Macam terasa pula saya. Lebih kurang.
8: Pressure cooker 2 biji.
7: Okey.
8: Okey lagi.
7: Satu lagi. Dalam kotak baru lagi ha. Dekat 9 tahun dah beli. Bread maker ada, soya maker ada semua.
8: Wih, macam-macam ni.
7: Periuk nasi baru dalam kotak yang tak guna. Ada 2 lagi rice cooker jarang-jarang guna. Sebab masak atas dapur gas je hari-hari.
8: Okey. Alat yang beli tu memang canggih-manggih kan? Tapi last sekali tong gas juga.
7: Tong gas juga.
8: Dapur tong gas juga
7: Ya. Yeah. Kan macam orang beli pressure cooker semua tu kan? Yang sekarang ni kan kita tak perlu guna kuali nak masak-masak tu kan? Benda tu kan?
8: Senang je kan?
7: Biasa tak, orang tak guna sekali dua lepas tu disimpan lah kotak. Akhirnya berbalik kepada kuali dan juga dapur gas.
8: Kenapa? Persoalan ni. Okay, tapi itu tahan lagi lah kan? Sebab saya ada seorang kawan. Kawan kepada kawan kepada kawan. Dia kata belilah bang, senanglah kita nak masak-masak sebagainya. Jadi cik abang ni beli nak beli hati si tersayang belilah.
7: Beli apa tu?
8: Belilah puyuk tekanan tu.
7: Rice cooker tu.
8: Beli puyuk tekanan, beli pan ajaib yang macam yang masak tu senang, tak melekat, tak melekit apa, tak guna minyak pun tak apa.
7: Nastik tu.
8: Nak sebut saya pun tak pandai.
7: Sebab puyuk ajaib.
8: Sebut kuali ajaib dan sebagainya. Macam-macam lagi ajaib.
7: Macam lah nama ajaib ni.
8: Yang paling ajaib
7: Ya. Tak guna.
8: Yang pelajar tak guna satu hal. Bang, makan kedai bang.
7: Kata nak kuali ajaib. Kata mak guna kuali ni memang hebatlah masakan dia sedap ya. Akhirnya macam tu memang ajaib.
8: Tapi redha je lah sebab orang perempuan tak salah.
7: Bagus awak ni. Perempuan mana pun pernah salah.
8: Okey.
7: Awak nahas tau kalau kata perempuan salah.
8: Tak berani saya. Okey, boleh kongsikan lagi dengan Dahi dengan Farah pagi ni.
7: Okey.
8: Benda-benda yang kita rasa kita perasan lah kan. Apabila kadang-kadang beli, rupanya tak guna.
7: Beli rupanya tak guna.
8: Okey, ada juga satu lagi komen ni.
7: Okey.
8: Assalamualaikum, Ayah dengan Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni baru semalam kata. Baru semalam kata duduk buah, duduk sembang dia kata. Apa ni? Pinggan mangkuk.
7: Pinggan mangkuk.
8: Pinggan mangkuk kenapa macam terkedu je Farah?
7: Dia macam kelakar, macam terkena-kena pula kan. Menekan-rekan pagi ni.
8: Aduhai, pinggan mangkuk banyak.
7: Pinggan mangkuk. Dia jangan beli banyak sangat, dia kena guna.
8: Tak adalah.
7: Nak kalau beli mahal tu kan. Duk baik kena guna.
8: Saya kalau pinggan mangkuk yang mahal ni saya jumpa setahun sekali, setahun dua kali.
7: Oh ya ke?
8: Tak raya puasa, raya haji.
7: Awak okey lagi. Jiran saya. Sofa dia hanya boleh duduk kepada tetamu. Orang rumah tak boleh duduk. Dalam rumah tak boleh duduk. Sofa tu hanya orang dalam rumah tu duduk bila ada tetamu datang. Barulah anak-anak dia boleh duduk atas sofa tu.
8: Orang mana ni? Orang mana ni?
7: Sampai anak dia kata, ya Allah sedapnya orang mari boleh duduk atas sofa ni. Habis? Tak ada, dia ada 2-3 ruang tamu lah. Ruang tamu yang sebenarnya untuk orang untuk tamu
8: jadi,
7: je.
8: Jadi ruang tamu khas untuk tetamu tu, sofa tu ditutup dengan kain lah.
7: Tak, itu tutup lah. Bibik yang bersihkan.
8: Macam gitu. Macam-macam
7: Sofa untuk tetamu sahaja.
8: Saya sofa kat rumah jadi katil saya.
7: Iyalah. Jadi dia akan beli sofa tamu tu mahal daripada orang yang duduk dalam rumah tu. Ada juga orang cawan tu keluar bila tetamu datang je.
8: Habis I biasa minum apa tu?
7: Minum kelah plastik je.
8: Cetung.
7: Tak adalah. Cetung Contoh misi ada ni.
8: Aduh hai. Baik ni dah mamak.
7: Itulah. Okey. Ni pula Esah kata dia waffle maker.
8: Alat dapur juga ni.
7: Beli je.
8: Okey.
7: Ni treadmill. Beli mahal dah jadi gajah putih hujung bilik buat gantung kain buruk.
8: Sama macam kes adik saya.
7: Adik awak letak kain semayam kata ni kan. Beli treadmill untuk letak kain semayang.
8: Dia guna.
7: Dia guna. Tapi Kelantan tak panggil kain semayang kan?
8: Kain kano.
7: Kain kano ke telekong? Kano. Anak kano.
8: Saya pun tak ingat hati kentanya balik.
7: Yelah, bawa tak pakai kain semayang.
8: Kalau saya pakai yang itulah air cerita dia.
7: Okay. Awak ni tudung pun tak pakai tau.
8: Sakat ni tak buat perangai lagi.
7: Jangan.
8: Okey, ada lagi nak kongsikan bersama kami dengan pada pagi ni. Sila-silakanlah. Kadang-kadang kita beli sebab kita rasa macam best je ada benda ni kan. Lepas tu daripada satu kita mampu. Satu hal. Sebabnya kita ada kemampuan tu kita beli. Lepas tu beli-beli mungkin lah. Di saat pertama excitednya guna juga. Guna juga.
7: Siti Ramlah kata DJ menusuk ke kalbu lah.
8: Menusuk ke kalbu.
7: Saya punyalah beli sampai husband saya beli waktu hari jadi saya, iaitu kerusi urut.
8: Okey.
7: Sampai sekarang tak guna-guna. Guna hari pertama beli je. Serabut pula nampak kat rumah dia.
8: Tak nak tolak ke murah-murah Farah beli.
7: Kan. Dia tak nak, saya tak berani tolak ni sebab dia minta lama dengan husband dia ni.
8: Tu. Okey. Kalau ada lagi nak kongsikan silakan singgah di di WhatsApp kami, di TikTok pun boleh, di talian pun kalau ada boleh singgah-singgah lepas pada ni. Ini kadang-kadang kita ni sebelum dan sesudah. Sebelum buat rasa macam tak nak membazir.
7: Sebelum beli tu kata macam ni. Lebih baik beli daripada tak beli. Lain kali tak ada offer ni. Tahun lepas harga dia mahal ni.
8: Jual pun pandai.
7: Cara memujuk hati.
8: tambah pula abang. Abang tak sekian ke kat isteri abang?
7: Haa, adalah masa hari-hari ya.
8: Kan? Kita mudahkan
7: kemas
8: kerja dia.
7: Kemas rumah ya.
8: Belilah cik beli abang.
7: Vacuum yang boleh bergerak sendiri. Jadi ayang tak payah dalam menyapu rumah.
8: Haa.
7: Waktu tidur pun dia vacuum.
8: Last sekali vacuum tu jadi mainan anak eh.
7: Ya, jadi gajah putih. Mula-mula beli, okay, pantang anak pegang. Tak boleh, mahal tu. Tiga kali bayar.
8: Okey, masa mula beli.
7: Ya. Yeah.
8: Lepas tu tak
7: mandi. Lepas tu anak buat main macam tu je.
8: Tak tahu ke mana dia pergi. Baik, di talian mungkin ada satu.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Masuk le.
7: Bekat cabang. Salam Datin Comel sangat pagi ni. Eh, mesti. Cik dia ada mana? Cik dia esok ada.
8: Ada.
7: Uding. Waalaikumsalam. Ayi Farah juga sahabat-sahabat.
8: Terima kasih yang hadir bersama. Apapun, depan ni kita kongsikan lagi. Dengarkan ini lagu pada senario sebelum dan sesudah.
7: Sebelum sesudah remaja dia nana. Macam tu ke?
8: Kenapa lagi sangat lagu tu?
7: Lari ke?
8: Bukan lari terus.
7: Saya biasa saya tak berlari jauh-jauh.
8: Patah perkataannya lari jauh
7: saya
8: sangat.
7: Saya lari setempat je.
8: Kita dengar dia nyanyi lah ya.
7: Lagi yelah, best. Tanyalah kenapa tak lari jauh-jauh.
8: Ah, kenapa?
7: Jaga mileage.
8: Terus saja bersama. Dengan FM.

0: Media Sutera. Banyaklah DJ Farah dan juga DJ Ayi. Malas nak sebut, nanti laki kita dengar.
1: Apa dah?
0: Oh.
1: Banyak tu berapa?
0: Banyaklah tu, banyak.
1: 5, 6, 7.
0: Kalau 8. Senaraikan memang banyak, dia kata. Okay. Dia buat macam tu.
1: Baik, ini kata rakan kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Yeah.
1: Dan juga Ayi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya yang saya beli. Dia semangat dia masa baru beli tu macam selalu guna.
0: Okey.
1: Tapi bila dah lama, banyak simpan daripada guna. Antaranya basikal lipat.
0: Basikal lipat?
1: Oh, basikal size tu.
0: Basikal apa?
1: Basikal yang
0: kita nak pergi bersiar-siar, kita buat basikal tu letak dalam bonet, pasal kita kena balik.
1: Kan.
0: Ini pula Era nama dia. Okay. Dia kata dia sauna. Alat sauna.
1: Oh, okay, sauna.
0: Beli macam tak ada hari esok, konon nak kurus.
1: Lepas tu?
0: Last-last pakai sekali je, terus simpan sampai sekarang. Nak jual, tak tahu kat mana nak jual.
1: Jadi projek kurus tu macam mana?
0: Ya, yeah, yang tu macam mana? Persoalan dia.
1: Projek kurus tu macam mana? Okay, ada lagi nak kongsikan bersama kita. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Lagi, samalah kita. Beli treadmill. Last kali di situlah saya sidai pakaian. Andai ingat
0: DJ, diingatkan apa?
1: Ingatkan adik saya seorang
0: je. Kalau ada geng.
1: Ramai sangat kan
0: rupanya. Punyalah beli ya. Rupanya dapat sidai akhirnya.
1: Kan?
0: Macam ada orang lah, dia beria-ria beli pokok bunga tau. Beli pokok bunga. Okay. Untuk matikan bunga tu.
1: Aduh.
0: Bukan beli pokok bunga memang niat untuk menanam. Tapi kebanyakan dia pokok tu mati di tangan dia.
1: Maksudnya,
0: yeah?
1: Maksudnya beli tu hidup.
0: Beli tu hidup.
1: Bawa balik
0: tak jaga, tak siram, tak apa semua. Beli kobar-kobar lah. Tengok rumah orang penuh dengan pokok bunga kan.
1: Yeah.
0: Ya Allah, balik nak kesingan nursery dah. Nak tanam pokok bunga banyak-banyak macam rumah dia, nak di taman.
1: Okay.
0: Belilah, maka belilah 1 lori. Dan selang beberapa minggu, bunga tu mati. Pokok tu mati.
1: Tak apa, kita buat konsep ranting.
0: Oh, ranting. Ranting-ranting pun tak ada. Tak sempat nak beranting masalahnya.
1: Oh, pula dah. Ui, susah juga ni.
0: Ya, beli untuk matikan pokok. Blender, dia kata. Rahmah kata dia beli blender.
1: Okay.
0: Beribu-ribu harga dia.
1: Lepas tu?
0: Tak pernah guna, dah 5 tahun lebih kot.
1: Lepas tu ada kat mana blender tu?
0: Dekat dapur dia kot.
1: Nasib baik sebab dia blender. Kalau tak blender dia.
0: Naya kalau buah-buahan kan.
1: Okay, baik. Ini daripada Abang Nudin kita ni.
0: Okay.
1: Dulu minat nak exercise, beli 2 basikal.
0: Basikal.
1: Beli 2 basikal. Mm-hmm. Kayuh dalam rumah. Last kali simpan macam museum.
0: Macam mana kawan-kawan kita dekat TikTok, ada tak yang beli benda-benda ni macam kawan kita treadmill, dia beli, dia beli periuk kan. Periuk tekanan, lepas tu tak guna. Kepala aku berdenyut.
1: Ya kan, periuk tekanan tapi tak guna. Last kali cik abang pula tertekan.
0: Menekan-nekan nak beli pula tu kan.
1: Kan. Tapi itulah kan, dia bukan juga. Masa tu mungkin kita punya dalam fikiran, kita rasa bestnya tengok dia masak, bestnya tengok dia buat, bestnya benda yang dihidangkan. Sampai kat dia tiba-tiba jadi malasnya nak buat, malasnya nak basuh,
0: macam
1: malasnya
0: tu. Banyaklah malas tu.
1: Dia perkataan best tu kan jadi malas.
0: Tukar malas. Malasnya lah. Dengan perkataan malas tu pun dah penat, tahu
1: dah
0: tak?
1: Okey, kalau ada nanti boleh kongsikan lagi untuk di jam keempat. Sebab kita akan ke utama 9 pagi dulu. Kemudian kembali bersama Gabungan Air dengan Farah.
0: Ceria pagi.
1: Dengan FM.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Nahas, jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan. Antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutup langsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la la. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Alhamdulillah.
2: Cicat pagi.
1: Mungkin ketika ini dalam kenderaan yang disimbahi dikelilingi oleh aircon. Sejuk terasa, menguap 2-3 kali. Bahaya tu. Kalau menguap tu kena berhenti cuci-cuci muka ke.
3: Ya, yeah, signal.
1: Tapi kalau perempuan dia dah make up, dia cuci muka waktu nak solat nanti je. Kalau sebelum tu kita elakkan sikit lah cuci muka ni.
3: Kalau tak jadi payah.
1: Payah.
3: Payah sikit lah.
1: Payah, banyak benda payah.
3: Sebab dia bukan boleh cuci cara biasa.
1: Tak boleh.
3: Dia ada cecair yang menyentalkan dia.
1: Tapi tak boleh lebih sangat santai ni. Dia hilang kelembapan semula jadi kulit.
3: Kalau nak cepat hilang, keluar urat terus.
1: Ya Allah. Awak jangan main-main ya. Perempuan ni dia pantang kalau nak sebut buat putih ni. Dia lagi cucuk-cucuk.
3: Okey, baik. Apa pun ni kewajikan lagi. Kita sembangkan tentang yelah. Beli tapi sama ada guna di peringkat awalnya ataupun memang kita pun tak ingat benda tu kita pernah beli.
1: Okey, apakah dia?
3: Okey, ni ada komen satu ni daripada akak kita ni.
1: Ya.
3: Assalamualaikum. Okay, saya tak pandai buat kuih, tapi tengok orang buat macam senang.
1: Pasti nak buat.
3: Kawan kata nak belajar buat kuih memang kena ada oven manual.
1: Okey.
3: Hak letak atas dapur gas, dapur gas tu dulu.
1: Okey.
3: Dapur gas ke dapur gas?
1: Biasa dapur gas lah.
3: Dapur gas.
1: Biasa cak rama-ramalah kot.
3: Betul-betul. Cak betul guys.
1: Jadi yang tu tak boleh sebut dalam Melayu ya.
3: So saya beli 2 tahun abang tu masih tak jadi kuih yang ditunggu. 2 tahun masih tak jadi kuih yang ditunggu.
1: Cita-cita dia tu melibatkan saya. Saya ada cita-cita.
3: Okey.
1: Macam seronok tau orang jahit baju kan.
3: Okey.
1: Waktu cuti berpantang kan 3 bulan. Belilah mesin jahit.
3: Okay.
1: Masa tu mesin jahit tu harga RM800. Sebab nak beli yang macam-macam jenis jahitan. Ada 30 jenis jahitan.
3: Dia boleh buat.
1: Dia boleh buat button, lubang button tu. Dia boleh buat silang pangkar. Semualah dia boleh buat.
3: Okay.
1: Lepas tu saya boleh cakap tak apalah. Kalau at least tak boleh belajar jahit. Sebab tu kan jahit baju mahal kan. Jadi rasa macam sayang duit.
3: Okay.
1: Konon-konon nak jahit sendiri beli kain. Jimat kos.
3: Konon-nya. Okay, lepas
1: cerita tu besar. Lama-lama tukang jahit pun datang. Nak ajar buat pola.
3: Okay.
1: Sehari je. Saya berkata anak belajar pening. Akhirnya mesin jahit tu ada dalam store.
3: Jadi
1: jahit lencana pun saya pergi hantar kedai sekarang.
3: Aduh.
1: Itu memang berlaku.
3: Baru nak tanya berapa lai sempat jahit.
1: Tak ada.
3: Berapa pangkah jahit.
1: Lencana pun saya tak sempat jahit. Saya semacam gini. Tak berbaloi lah saya nak keluarkan daripada store. Nak buka balik. Nak pasang. Lepas tu nak jahit lencana.
3: Ginilah Farah. Saya cadangkan. Kalau ada hujung minggu yang panjang sikit. Clearkan store. Buat proses lelongan.
1: Lelong amal ya.
3: Buat lelongan.
1: Buat lelong pula. Saya pernah air berhasrat ya. Baju-baju banyak tu. Nak buat TikTok. Nak buat TikTok. Nak lelong lah RM10 sepasang. Siapa beli?
3: Okay.
1: Akhirnya saya pun telefon seseorang. Marilah ambil baju ni. Tak buat pun.
3: Aduh, hai.
1: Cita-cita tu ada.
3: Tak apalah. Kukuhnya ada juga hasrat tu.
1: Ada juga ya.
3: Okay, jadi cerita kat kita tadi. 2 tahun oven masih tak jadi kuih ni tunggu.
1: Masih jadi kuih.
3: Last tak membazir dia kata. Last saya bagi orang oven tu. Semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah. Ayi, biasanya perempuan yang banyak beli barang tak guna. Kalau Ayi sebagai lelaki, apa dia?
3: Lelaki ada juga.
1: Apa dia?
3: Kawan saya. Dia ni minat benda yang dalam istilah gadget.
1: Okey.
3: Dia minat gadget.
1: Minat gadget.
3: Tapi

0: dia cepat boring.
1: Cepat boring?
0: Ha, dia cepat boring. Dia beli benda, dia hanya akan aura mood dia guna tu hanya dalam tempoh sebulan ataupun dua bulan.
1: Oh.
0: Ha, kita tengok tadi watak punya... dia. Sebulan, dua bulan kita akan nampak dia sentiasa pegang benda tu.
1: Dia minat dia sekejap je boleh berubah.
0: Ya. Yeah. Mm. Masuk bulan yang ketiga.
1: Okay.
0: Ha, barang tak ke mana, casing tak ke mana, sarung tak ke mana. Faham tak?
1: Sampai ke casing pun tak tahu ke mana dah.
0: Tak tahu ke mana.
1: Oh, itu cerita kawan awak. Cerita awak pula, cerita awak pula.
0: Cerita saya. Saya tak ada apa peminat pun.
1: Tak ada apa? Takkanlah. Tak ada. Cuba awak ingat balik.
0: Secara jujur, saya bukan seorang yang membeli.
1: Saya bukan minat golf ke?
0: Tak. Akaun online pun tak ada. Beli online pun tak pernah.
1: Tak ada?
0: Tak pernah beli online. Online tu ada beli.
1: Hebat awak ni. Mana tengok handphone? Mana tak ada? Tak ada.
0: Tak ada.
1: Warna orang tak ada. Tak payahlah bagi tu. Download je.
0: Kan? Ceritanya. Saya tak pernah beli secara scan QR code dan sebagainya.
1: Oh, hebatlah awak ni.
0: Tapi saya ada satu penyakit.
1: Okey, apa dia penyakit awak?
0: Penyakit saya suka beli makanan dan kadang-kadang saya tak makan pun.
1: Itu ialah tu.
0: Itulah, dia seorang ada penyakit dia lah kan. Seorang ada penyakit dia.
1: Macam kalau ada makanan viral, adakah awak akan mengejar pergi beli?
0: Tak.
1: Tak pula?
0: Tak. Saya tak mengejar makanan viral.
1: Ke awak suka buat stok? Oh, ada orang komen. Calon suami misali. Okay, Aim.
0: Saya termerang tadi.
1: Bukan.
0: Saya termerang tadi tu.
1: Di kesempatan tadi kan, kalau awak dapat isteri nanti yang suka membeli belah, macam mana awak akan support ke apa? Ya, pengakuan terbuka tu hantar dan puan-puan rakyat Terengganu.
0: Ayat dia macam mana? Isteri suka beli belah.
1: Okay, tadi awak kata awak tak suka beli belah. QR tak ada. Okay. Semua yang online platform semua awak tak ada.
0: Jawapan saya?
1: Jawapan awak kalau dapat isteri nanti yang suka beli belah, awak akan mendorong dia. Tak apa, beli.
0: Tak. Isteri pergi beli, saya belah.
1: Awak kejam.
0: Okay, terus saja bersama dengan kami.
1: Cerita pagi.
0: Terengganu FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Seorang doktor gigi palsu.
2: Doktor gigi palsu?
1: Ya, yeah, fake dentist.
2: Oh, ingatkan doktor buat gigi palsu.
1: Doktor buat gigi palsu tak apa, jangan fake dentist sudah.
2: Cakap biar terang.
1: Terang dah ni.
2: Ni gigi. Ceritanya?
1: Ya, di mana seorang lelaki berusia 28 tahun dikena tahan polis di negara Thailand lah. Selepas didakwa menjalankan perkhidmatan pergigian tanpa lesen pada Khamis lalu.
2: Okey.
1: Dia banyak ni doktor-doktor segera ni yang belajar hanya melalui YouTube tapi sebenarnya salah langkah.
2: Jadi kisah dia, serbuan tu dibuat oleh polis di negara Thailand tu lah. Bersama dengan pegawai kesihatan tempatan ke sebuah klinik pergigian di kawasan Muang Buriram, Thailand. Jadi apabila pemeriksaan dibuat, susulan aduan mengenai klinik berkenaan yang menawarkan rawatan pergigian tanpa kebenaran. Jadi dan serbuan tu dirampas lah ubatan, ubat bius, peralatan, merangkap gigi dan apa sahaja yang berkaitan itu sebagai bukti.
1: Dan pesakit berusia 19 tahun tu beritahu pihak berkuasa bahawa dia menemui klinik tersebut melalui media sosial. Lepas tu buat temu janji untuk pasang braces atau pendekat gigi.
2: Jadi kecurigaan dia itu, kesangsian itu hadir kerana tidak menjalani pemeriksaan X-ray sebelum rawatan. Dan dapati klinik juga tidak mempunyai mesin X-ray.
1: Bahaya tau kalau kita pergi kepada doktor gigi palsu ni. Peralatan tak bersih, tak X-ray, tak ikut piawaian, dia boleh bahayakan pesakit, risiko jangkitan darah ke apa kan. Kalau berkongsi jarum ke apa, ya Allah, hepatitis ke kerosakan gigi yang teruk pula jadinya. Nak pergi baiki jadi rosak.
2: Gigi kita dah tak okey. Makin tak okey jadinya. Jadi doktor palsu ni mengaku kepada pihak polis bahawa dia tak pernah tamat pengajian dalam bidang pergigian.
1: Memang dia ambil jugalah sekolah jalan.
2: Cakap jalan kot. Tapi dakwa telah buka klinik tersebut kira-kira 10 tahun.
1: 10 tak lama sangat dah ni.
2: 10 tahun. Kalau maksudnya dia tahan masa umur 28 tahun, 18 tahun lagi dah buka klinik.
1: Ya Allah.
2: Logik kau mula-mula dah jadi doktor.
1: Sekejap. 18 tahun. Masalah dia, negara dia tak ada SPM.
2: Taklah kan, tu tahu kalau kita fikir-fikir, tapi itulah. Berhati-hatilah.
1: Yalah, dia sekarang ni usia 28 tahun. Maknanya 18. Kan.
2: Itulah kan.
1: Panggil bau parametrik ni.
2: Okey, macam-macam lah boleh jadi. Tapi apa yang macam-macam, itulah hakikat yang berlaku pada hari ini. Kita bukan nak bersangka buruk, tapi intai tengok atas apa saja yang kita nak buat. Takut nanti mudarat pula yang datang.
1: Cek-cek dapatkan yang original.
2: Kan, termasuklah rawatan. Okey, dengarkan. Adik saya habis, sorry.
1: Cerita pagi.
2: Terengganu FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okey, Tekan FM masih masra ceria di mana juga anda berada. Kita pagi-pagi ni mungkin dalam tegasan anda. Aha. Ada yang pagi-pagi dah rasa stres. Yeah. Dalam kehidupan moden kita ni, kita memang mudah stres. Kita berdepan dengan pelbagai bentuk tekanan yang boleh bawa kepada. Kadang tekanan tu boleh buat kita letih. Sama ada dari segi fizikal atau mental. Kalau ayah lah, rasa lebih letih yang mana? Letih mental ke letih fizikal?
1: Dia ada sama-sama dengan topik bila saya bincang itu.
0: Ya ke?
1: Letih kerja ke letih menunggu?
0: Itu letih menunggu. Yang ni letih kerja, letih berfikir, letih mental,
1: ke letih fizikal?
0: Letih fizikal yang lebih letih. Kalau letih fizikal ni macam pergi cangkul, pergi tanah pokok, faham, kan?
1: Dia gini, kalau kerja yang letih fizikal, kerja betul-betul letih fizikal, tak mikir panjang sangat, bukan kata kena memikirkan struktur perjalanan. Dia kalau kita letak kepala, tidur, lena, insyaAllah esok bangun pagi kita akan. Sebab saya pernah kerja yang berbentuk fizikal, tapi bila kerja yang berbentuk berfikir, sentiasa terenung dan sebagainya.
0: Oh, ia akan jadi macam
1: 3-4 hari tak
0: nampak macam bercakap, ya. Tak tahu ke mana.
1: Kan? Kita kadang-kadang tak berbijak di alam yang nyata.
0: Betul. Itu kita panggil latihan mental lah. Jadi mungkin kita semua ada yang pernah mengalami ataupun sedang mengalami, sedang dengar radio, kan. Latihan mental ni dia boleh babitkan keletihan, dia berkaitan dengan fungsi otak kita. Jadi kalau kita rasa kita latihan mental, kita cari situasi yang membuatkan kita boleh rasa bertenang, sebabnya kalau latihan mental ni dia boleh hilang motivasi kerja.
1: Satu.
0: Dia boleh tiba-tiba rasa nak menyendiri, nak murung, nak menangis, nak gembira pun boleh. Dalam kes, mungkin juga setengah kes, kan, dia mudah rasa marah. Trigger, kan? Cepat gelisah, cepat naik angin. Sebab dia letih mental.
1: Betul lah, kan. Daripada satu sudutnya itulah cabarannya.
0: Ya, sangat bahaya saya rasa. Letih mental ni dia boleh anggap serius lebih daripada letih fizikal.
1: Tapi dia kadang-kadang sebab itulah kena adanya fungsi bercerita. Tapi bercerita pada insan yang tepat.
0: Betul.
1: Jangan pada insan yang salah.
0: Insan yang salah. Cerita dia mie goreng jadi benda lain dia. Jadi suhun. Kita nasi goreng tiba-tiba sampai kat dia jadi nasi lemak.
1: Dan juga kalau perlukan rawatan pakar, talian psikologi itu saya sentiasa ada untuk anda sentiasa hubungi 24 jam untuk luahkan perasaan, untuk meredakan tekanan.
0: Betul. Supaya kita tidak menjadi satu masalah kesihatan mental yang serius.
1: Itu yang paling penting. Jaga kesihatan.
0: Jaga kesihatan semua, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah.
1: Sehat hati, sehat minda, sehat jiwa, sehat tingkah lakunya. Dan kami pun sampai ke masa penghujungnya untuk belajar bersama.
0: Doa-doa ke kami sihat juga, ya.
1: InsyaAllah, amin. Kita sama doakan kebaikan dan sertai sini.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan kehidupan kita.
1: Dan kejap nanti untuk diangkut inspirasimu, InsyaAllah Kak Cik akan bersama.
0: Hujung tegas macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, kita salam sejuk maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya AABG Adeski. Jumpa lagi. Assalamualaikum, juga bye-bye untuk semua pendengar Sia Tengah FM. Layan setia sampai ke malamnya. Jumpa lagi. Tata.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.05 minit pagi hari Isnin hari ini 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Farah Fauzi dan juga Ayi baru saja menghabiskan tugas mereka berdua dalam Ceria Pagi 6 hingga 10 pagi dan meneruskan tanggungjawab. Okey, meneruskan siaran. Okey, dan untuk segmen Anggun Inspirasi mulai 10 pagi hingga 2 petang nanti bertemakan Kak Cik pagi ni. Okey, selamat pagi semua dengan rutin masing-masing ya. Yang bekerja hari ni, yang baru masuk kerja, ada yang tak sihat hari nak pergi klinik selepas ni ke dan sebagainya. Ada yang okey dah mulakan apa tu jualan. Mungkin jualan bisnes di awal pagi ni atau mungkin sebelah petang nanti dan sebagainya. Tengah bersiap-siap lah dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, semoga baik-baik sahaja. Apa sahaja yang kita rancang, insyaAllah kadang-kadang apa yang kita rancang jadi sebaliknya. Kita rancang A jadi B, kita rancang B jadi C. Alamak. Okay, tapi sekurang-kurangnya kita ada perancangan daripada kita hentam sembrono. Daripada kita nak buat apa ya, lepas nak buat apa ya. Jadi kita kena ada SOP, kita kena ada kata-kata plan apa yang kita nak buat supaya lebih teratur ya. Kadang-kadang ada satu-satu hari tu kita rasa macam banyak ya, macam banyak pelik ya. Macam ya nak buat ni nak buat itu ini ni, kita atur dulu. Okey, kita plan satu-satu, insyaAllah kita tenang-tenang saja. Okey, tarik nafas dulu. Okey, jom kita layan lagu-lagu yang insyaAllah akan memberi semangat dan info-info dari masa ke semasa dalam Anggun Inspirasi mau 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah banyak pengisian kita pagi ni.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11 minit pagi. Selamat bekerja yang kerja hari ni ya. Yang kerja hari ni ada yang mungkin kerja gomen, kerja kerajaan, kerja swasta atau shift atau sebagainya, atau kerja sendiri. Kita nak masuk kerja pukul 11 pun okey. Kita bos, kita kuli. Tapi jangan dibiasakan dari segi punctuality, ketepatan masa yang tidak tentu itu, yang tidak menentu itu, walaupun kita sendiri bos, kita sendiri pekerja, kerana itu sebenarnya contoh yang tidak baik ya. Kalau lama-lama diamalkan, ia akan jadi habit kita. Best pula. Okay, jadi hari ni rasa macam ada yang tak lengkap je, ada yang tak kena je. Oh, patutlah mungkin belum sarapan pagi lagi. Ataupun mungkin pagi ni emosi kita dah diganggu-gugat. Ada yang kadang-kadang bila pagi ni spoil kan. Mungkin pagi tadi macam anak banyak kerena sikit sebelum lagi sekolah kan dan sebagainya. Ataupun mungkin pagi tadi, oh lupalah, kita belum kucup dahi anak kan. Mungkin ada benda-benda yang rutin kita belum salam dengan anak-anak. Pagi tadi dia macam terlewat sikit, jadi kita terlupa nak bagi nasihat. Okay, selalu kita, Kacik pernah tengok sebenarnya, okay, masa di kawasan sekolah tu ada ayah kan, dia macam lama dia pegang dahi kepala anak tu. Tak tahu dia macam doa kot hari-hari yang dilakukan oleh ayah yang sama. Okay, jadi benda ni kita nampak biasa, tapi dia sangat menarik perhatian. Dan itu mungkin cara pendekatan dilakukan oleh ayah ni tadi sebenarnya untuk kata-kata supaya nasihat tu meresap ya. Dan benda dia, perkara macam ni kalau di hari-hari dia akan masuk juga, insyaAllah kan. Jadi mungkin ada benda yang kita terlupa tadi, rasa macam sebab tak kena, tak apa ya. Mungkin balik kerja nanti, atau nanti anak balik sekolah nanti, kita tu balik. Sebab kadang-kadang mereka ni perlukan sebenarnya ya perhatian. Kadang-kadang benda yang nampak kecil, benda yang nampak kecil tetapi impak dia sangat besar untuk anak-anak ni sebenarnya kan. Daripada mereka bercerita, mereka pada kawan-kawan, yang kadang-kadang kawan-kawan beri pandangan sama-sama dia sebaya dengan usia mereka, jadi pandangan yang macam-macam lah. Okey, itulah yang berlaku kadang-kadang, mereka menerima saja. Okey, dan supaya anak-anak ni tidak terasa yang mereka diabaikan, itu je sebenarnya kan ya. Dia tak sama sebenarnya dunia anak-anak sekarang ni kalau nak dibandingkan dengan dunia kita dahulu. Dulu kita sangat berdikari. Okay.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rumah kita bersama di bawah bumbung yang sama. Okey, jadi kekalkan keharmonian. Okey, dan apa sahaja yang kita lakukan, fikirkan perasaan ataupun sensitiviti mereka yang lain. Hati-hati ketika menulis, hati-hati ketika bersuara, hati-hati ketika berkata-kata. Ya, kadang-kadang ialah bila kita hidup dalam satu kelompok yang pelbagai kaum, budaya dan sebagainya. Ya, kalau macam di Terengganu ni mungkin sebab majoriti ramai orang Melayu. Kalau di di negeri-negeri lain, ya, di Pantai Barat dan sebagainya, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mendengar menerusi RTM Klik waktu ini, ya, kadang-kadang gitulah, ramai yang berdiam. Diam tu kadang-kadang lebih baik, ya. Kadang-kadang sekarang kita tahu medsos sangat laju dan sebagainya, hingga kita terlupa sebenarnya bila kita nak undur balik, bila dah terlepas dan sebagainya, yang boleh menimbulkan provokasi, sensitiviti. Lebih baik kita, ya, menulis. Ada yang suka menulis, wartawan di medsos, ya, wartawan, tetaplah, bertahulah ke tidak, tetapi tak kisahlah, cuma hati-hatilah, biarlah tulisan kita, tulisan ini menjadi manfaat untuk semua. Okey, okey, jadi kita kadang-kadang kita kena tunjuk contoh atau teladan yang baiklah, terutamanya kepada kaum lain, ya, mereka yang lain, supaya apa tu, kita dijadikan sebagai apa tu, tauladan. Itu yang sebenarnya. Kalau rasa tak mampu juga, diam sajalah, okey. Melihat dari jauh dan menilailah sendiri, okey. 10.33 minit pagi, kita ada sahabat kita dari Tokyo Akok. Oh, hebat. Tokyo Akok Surrogate. Negeri dah kata? Okey. Tokyo Akok Surrogate. Dia kata, ambil cadang rambutan budak koloh, Haji. Oh, yelah, betul lah. Buah rambutan sekarang ni banyak, ya tak? Macam-macam lah. Rambutan anak sekolah lah. Anak dok sekolah lah. Anak tadika di belaka. Baik. Tapi itulah. Itulah kata orang tu, nikmatnya kita, ya, rahmat Allah, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanah subur, ya, tahun ni, ya, kata orang tu menjadi buah durian, buah rambutan dan sebagainya, ya, rezeki Allah Taala. Baik, kita ada siapa ni? Kak Roh Dungu. Selamat pagi Kak Roh. Wah, Kak Roh tunjuk, oh, Kak Roh beli dah, eh. Oh, semangat Kak Roh ni, mesti nak pergi masa hari perarakan ni. Kak Roh dah beli baju, ada tema, ada gambar bendera, semangat, ya Kak, eh. Kita ada Zupaka, salam Anggun Kak Cik. Selamat pagi, selamat bertugas. Pagi-pagi ni biasalah Kak Cik, selesaikan kerja rumah dulu sebelum selesaikan urusan lain. Cuaca pagi ni elok je, cerah di Paka. Zu masak ayam goreng belengah je pagi ni untuk bekal anak-anak ibu. Air tangan mak, ya dah. Selamat pagi Kanda Kumekna, Kak Nitsu, Kak Azhar Paka, Abah Musa, Abang Anzam. Untuk adinda ku Mi Samad, moga cepat sembuh. Allah uji sebab Allah sayang. Kenapa dengan Mi? Oh, Mi tak sihat ke macam mana ni? Selamat pagi semua. Okey, kita ada siapa ni? Adik kita ni. Assalamualaikum Kak Cik. Morning. Saya Izam dari Kota Kinabalu, Sabah. Izam dengan menerusi RTM Klik Gerik. Pagi ni nak buat ucapan untuk mama papa saya yang berada di Tawau tu. Semoga sihat hendaknya. Kak Cik, mak kita baru hantar WhatsApp ni. Kata tolong kirim salam pada Kak Cik. Bila nak datang Sabah sebab. Okey. Selamat bertugas Kak Cik. Happy Kong Tiga. Salam pada mak ya Izam. Terima kasih dek. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih dek. Okey, kita ada satu lagi. Assalamualaikum Kak Cik, saya Putri dari Dungun. Selamat pagi Putri. Nak tujukan salam khas untuk Kak Aruh, I love you. Kak An, Kak Ton dengan Iza di Batu Tujuh, rindu doh, ya, jangan lupa dengar Terengganu FM. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih Putri, ya. Selamat bertugas, yang bertugas, yang kerja pagi ni. Kerja sana okey ke? Ada yang mungkin lepas ni nak pergi mesyuarat atau ada kadang-kadang lepas satu-satu banyak ni kat Cik, macam mana nak selesaikan ni? Tenang. Okay, kita buat yang mana, yang kita dahulukan, yang mana perlu kita dahulukan. Angga Inspirasi Muslimah Pagi. Banyak lagi info untuk dikongsi.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
3: 10.47 minit pagi. Terima kasih. Selalulah ungkapkan ucapan terima kasih. Kadang-kadang saat kita diuji pun terima kasih. Alhamdulillah. Ya, payah sebenarnya saat kita diuji. Saat kita dalam keadaan yang betul-betul ya down gitu. Okay. Dah tak boleh nak fikir apa. Tapi yelah, mungkin kekuatan ataupun kecekalan hati seseorang ni dia tak sama, ujian kita pun tak sama, betul ya? Tapi seandainya kita mampu lagi bertenang dan boleh lafazkan ucapan terima kasih Allah untuk ujian ini yang menjadikan aku kuat, kita sebenarnya kadang-kadang kita perlu sebenarnya ungkapkan kata-kata tu pada diri sendiri, sebenarnya bagi penghargaan pada diri sendiri, pujuk diri sendiri, kena biasa-biasakan ya, sebab kita terlepas pandang benda-benda macam ni. Kerana kalau kita nak mengharapkan mereka di sekeliling kita, kadang-kadang mungkin lambat ataupun mereka terlupa, mereka pun masing-masing ada hidup masing-masing juga ya. Jadi terima kasih kerana aku jadi kuat hari ini. Terima kasih untuk kesabaran ya aku hari ini dengan segala ujian ya. Tenang-tenang, insyaAllah sentiasa kan letakkan tangan di dada tu, sentiasa ucapkan perkataan-perkataan yang baik, syukur, alhamdulillah ya. Biasa-biasakan, kita dah biasa, cuma untuk nak bertenang tu kadang-kadang mungkin tak ada kot. Hari-hari kita agak bertenang, sibuk je memanjang. Okay ya, ni anak-anak dah pergi sekolah ya. Masa dulu sibuk nak besarkan anak-anak, sekarang ni anak-anak dah besar, mungkin adalah masa ruang untuk kita bertenang ya. Cari ruang untuk diri sendiri, okay. Baik, dan terima kasih juga untuk yang memudahkan urusan orang lain, walaupun itu mungkin bukan kerja kita, walaupun kita tak buat pun tak apa, tapi kita memudahkan urusan mereka. InsyaAllah satu waktu nanti Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Kalau tak urusan kita, mungkin urusan anak-anak kita, keluarga kita kan. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak perasan, okay. Allah Ta'ala lindung kita daripada malapetaka kan. Jadi gitulah, apa salahnya kan. Kadang-kadang ada benda dalam hidup kita ni, jangan terlalu berkira lah eh. Ini contoh kepada seorang penghantar, okay, penghantar barang yang telah menjadi tular. Apa yang disangka sekadar penghantaran biasa bertukar menjadi kisah yang menarik perhatian apabila rakaman CCTV di rumah orang tu hantar barang memaparkan keikhlasan seorang penghantar barang ketika menjalankan tugas. Okay, adakah kita tengok video? Dan sebenarnya dia tak sedar pun yang video tu dirakam. Okay, rumah tu ada CCTV. Jadi penghantar barang ni dihantar barang, diletak barang, dibuka apa tu pagar, diletak barang. Ada setengah-setengah penghantar barang, bukan semua, kadang-kadang barang kita letak gitu ya kan. Tapi penghantar barang ni diletak okey dah. Lepas tu dia masuk kereta, mungkin dia rasa tak sedar hati kot. Dia rasa macam tak sedar macam dia rasa macam barang ni takut nanti kan jatuh ke apa ke. Dia masuk sekali lagi, siap dikemas-kemaskan, disusun elok-elok, nampak kecil je. Tetapi mungkin sebab dia sangat ikhlas, dia kata orang tu dengan kerja dia, dia sangat ikhlas dengan kerja dia, dia rasa tanggungjawab, nilai tanggungjawab tu eh. Jadi syabas diucapkan. Ini sebenarnya ramai kan, bukan penghantar barang saja, ramai sebenarnya mereka yang begini sebenarnya, kerja sangat ikhlas. Okey, yalah kerja dapat gaji, itu memang lah, tapi keikhlasan dalam bekerja tu tak kira apa sahajalah. Kalau kerja kita yang melibatkan dengan orang ramai, mungkin kita berniaga dan sebagainya kan, kita masak tu, kita masak seikhlas yang mungkin dengan harga yang berpatutan. Kalau yang kerja sebagai frontline ni, hadapan tu, walaupun ada masalah rumah tangga, walaupun ada macam-macam masalah, tapi bila berhadapan dengan orang ramai, kita senyum, kita tetap berkata kata-kata yang baik, menutup kata-kata yang baik dalam hati. Allah saja yang tahu, kan? Tapi itulah kehebatannya sebenarnya, kita dapat bila kita meletakkan tanggungjawab itu di depan. Okay, tahniah, syabas untuk ikhlas dalam kerja. Okay, baik, kita ada kiriman WhatsApp daripada siapa ni? Okay, assalamualaikum Kak Cik. Miss Honel dari Kuala Kemaman. Ya, Mi, tengok Kemah Kedah ni nak buka petang ni. Kudus, tahu tak kudus apa? Kudus ni kayu khamak lah kita kan. Kudus cicok kari, sedap sungguh kayu khamak kita. Okay, mari singgah kita belanja kalau mari sini. Oh, kabin biru tepi pantai. Terbaik, Mi. Semua biru, Mi, eh. Biru mata hitamku. Semoga dimurahkan rezeki untuk Mi hari ini, eh. InsyaAllah. Dan hari-hari seterusnya. Kita ada Kak Nisu. Selamat pagi, Kak Cik. Di Kemaman ni cuaca elok saja. InsyaAllah kita akan ke Dungun untuk aktiviti nanti. Alhamdulillah. Untuk orang kuat kita, Mi Samad. Semoga cepat sembuh, Mi. Jangan kerja kuat sangat, Mi. Buat dinda-dindaku, Zazu, Mekna dan untuk semua. InsyaAllah. Kejap lagi, okay? Kejap lagi apa tu, okay? Kita ada satu lagi kiriman daripada Kak Hani Binjai di Kemaman. Terima kasih, Kak. Okay, untuk info ni. Tapi, ini suhai ke, Kak? Bunga kenangan sebagai bunga identiti negeri Terengganu. Rasanya macam masih lagi belum pasti, Kak. Tapi tak pasti lagi, ya. Macam mana, eh? Terima kasih, Kak. Okay? 10.53 minit pagi. Selamat pagi. Bertemu Kak Cik pagi ni dalam Anggun Inspirasi.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kerja harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: suka lagu berganda.
1: Okay, kita bagi sikit je teka lagu berganda. Agak-agak boleh teka ke. Tapi ramai yang yang kira hebat betul lah. Ini menggunakan apps apa ni cepat sangat dapat eh. Okay. Kita ada, tapi sebelum tu, Mena dia nak bawa ucapan. Lapu diri Kak Cik, Mena nak bawa ucapan untuk Zupaka, Kak Lina Johor, Kak Nisu, Miss Samad, Umi Ajil, Kimi Batu Rakit, semoga bahagia sama. Okay. Baik, AP Kemaman kata, penyanyi Ainal Abdul. Lagu pertama, Sepi. Lagu kedua, Sumpah. Betul ke tak Kak Cik? Okay. Betul ke tak betul? Sekejap Kak Cik bagi tahu lah Cik. Terima kasih. Kita ada siapa lagi? Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Kak Cik. Sentiasa ada menemani Kak Cik sayang. Di Anggun inspirasimu hingga jam 2 petang nanti. Okay. Alhamdulillah cuaca panas. Baru balik kedai. Beli lauk. Beli lauk. Okay. Masak nasi je lah eh. Semoga kita semua sentiasa sihat selalu insyaAllah dalam rahmat Allah. Kita ada Teja Hom, Uding, Muhammad Zubil, Potli, Nur Hayati Yati di live TikTok. Azlina, Timah, terima kasih semua. Terima kasih menyapa Kak Cik di live TikTok. Okay. 11.20 minit pagi. Jawapannya yang tepat adalah... Okay. Kita nak bagi tepukan. Okay. Tepukan sebab yang paling... cepat, yang paling pantas, okay? Memberi jawapan yang tepat

adalah Farah Farhana dari Dungun. Tahniah Farah Farhana. Okey, penyanyinya adalah Ainal Abdul. Lagu pertama adalah Sepi dan lagu kedua adalah Sumpah. Jadi Kak Cik tunaikanlah lagu permintaan daripada pemenang kita Farah Farhana. Dia nak dengar lagu Aina Tasnim. Apa cerita Aina Tasnim sekarang ni eh? Okey, dah ada family, dah ada anak kot. Rasanya dah ada anak eh. Okey, 150 juta kali. Banyaknya. Okey, anggun inspirasimu. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Semoga baik-baik saja. Semoga diberi kesihatan yang baik. Hari ini mampu tersenyum melihat wajah-wajah kesayangan kita. Okey.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

je hari ni. Adik kata gitu. Sama je kot. Kita 24 jam. Okay. Tapi mungkin kalau sebelum ni kita sibuk. Bila sibuk ni, kita tak, apa tu, tak sedar. Dari pagi sampai tengah hari. Dari tengah hari sampai malam. Gitulah lebih kurang. Petang lepas tu malam ya. Tapi memang sekarang masa cepat je kan. Sekarang ni dah pun sudah. Rasa macam baru je 1 Ogos. Hari ni dah 3 Ogos ya. Dah Ogos. Macam mana ni Kak Cik? Banyak benda tak selesai lagi ni. Sabar, sabar. Okay. Selamat pagi semua yang kerja, selamat kerja. Ini satu perkongsian yang menarik sebenarnya. Kak Cik nak kongsi. Ini kisah di Sulawesi, Indonesia. Ada videonya. Baby ni, bayi anak ni, anak kecil ni, dia belum pandai membaca, belum pandai menulis. Namun setiap hari dia tahu tentang satu perkara. Mengheret sebiji bantal ke depan pintu dan menunggu kepulangan ayahnya. Okey, satu rakaman CCTV yang tular di media sosial meruntun hati warga maya apabila memaparkan seorang kanak-kanak berusia 18 bulan duduk sendirian di hadapan pintu rumah seolah-olah tidak mahu terlepas detik insan yang paling disayanginya pulang. Tak perlu kata apa-apa. Anak ini sebenarnya itu rutin dia. Dia dah tahu ayah dia balik masa mana. Okay, setiap hari itu yang dilakukan, dia ambil bantal. Okay, heret satu bantal, dia tunggu depan pintu, dia tahu ayahnya balik. Jadi bayangkan ya, kalau satu hari itu ayah tak balik, apa perasaan anak ni? Tapi itulah, walaupun dia tak pandai menulis, dia tak pandai nak meluahkan rasa sayang. Tapi itu tanda sebenarnya, dia sangat sayang ayah dia, dia menunggu kepulangan ayahnya. Dan untuk ayah dan juga ibu ni, bila penat lelah balik rumah ni kan, sebenarnya petang nanti ke apa, bila tengok anak-anak macam ni kan, rasa hilang semua kepenatan kita, betul eh? Alangkah bahagianya, indahnya ya, rumah yang penuh dengan kasih sayang. Okay, itulah kita nak, insyaAllah. Okay, apa tu, penuh dengan mawadah, rahmah, dengan kasih sayang. Okay, selamat pagi semua. 11.32 minit pagi. Kadang-kadang anak-anak ni dia lebih faham menterjemahkan rasa sayang tu dengan cara begitu. Kadang-kadang tak perlu dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Jadi luahkanlah rasa sayang pada pasangan, pada anak-anak, pada siapa sahaja ya. Kadang-kadang kata-kata ni boleh menipu. Betul ya, kata-kata boleh menipu tapi tindakan tidak. Okay, tapi tak apa, kata-kata tak semestinya semua menipu. Padang gitu. Okay, yang terlupa hari ni bila Kak Cik beritahu, saya boleh hantar WhatsApp ke, tanyalah dah makan ke, sedang buat apa tu. Kadang-kadang ada yang kata nanti kan dia serabut Kak Cik. Bukannya dalam masa satu jam kita hantar 40 WhatsApp tu. Bukan. Okay. Tapi jangan dibiarkan terlalu lama sangat dia punya gap atau kosong je. Macam kita tidak dipedulikan. Ya. Kadang-kadang rasa kepedulian itu perlu sebenarnya untuk tanda hadir. Tanda kita dihargai. Betul? Kan? Okay. 11.33 minit pagi. Yang penting kita kena jujurlah dengan apa yang kita lakukan. Okay.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
2: Okey, baik. 11.58 minit pagi. Sekejap lagi ya. Sekejap lagi pukul 12.30 hari kita ada buletin 12.30 hari bersama-sama dengan Taufik Haji Adnan. Okey, cuaca di sekitar Kuala Terengganu okey saja, tenang saja. Okey, cerah. Okey, secerah hati ataupun mungkin jiwa kita yang mungkin hari ini berkobar-kobar, tak kira apa pun. Ada yang dapat dah. Okey, ada yang dah dapat jalur gemilang. Okey, free ke? Okey, jangan harapkan yang free. Selalu harapkan yang free. Boleh beli sendiri sebenarnya, semangat kan. Kadang-kadang kita terlalu berkira dengan banyak perkara ya. Kadang-kadang kita banyak pernahkah kita banyak menerima daripada memberi. Okey. Memberi itu lebih baik daripada menerima kan, kalau boleh, kalau mampu. Baik. 11.59 minit pagi. Okey, Taufik sedang bersiap-siap. Okey. Bersama dengan adik Min kita, okey. Tengah ada ejah-ejah ni untuk buletin 12.30 hari nanti. Baik, kita dapat pukul 11.59 minit tengah hari. Terima kasih untuk yang siap-siap di dapur waktu ini, mungkin siap-siap untuk masak, okay? Dan yang macam biasa selepas buletin 12.30 hari, kita ada seleksi 90-an.

dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian. Bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah memberikan kita umur yang masih panjang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang disediakan sejak sekian lama yang tidak pernah diminta ganti oleh Allah Subhanahu. Nikmat yang tersangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu berkira-kira untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Wallahu a'lam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan nikmat yang tersangat banyak dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut dalam Al-Quran, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Jikalaulah sekiranya laut, air lautan yang banyak itu dijadikan sebagai dakwah untuk menulis segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, segala kalimat Allah, segala rahmat yang Allah berikan kepada aku, maka nescaya habis laut tadi pun tidak dapat lagi untuk menyempurnakan menulis segala apa milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang disayangi Allah sekalian, hari ini kita bersyukur bangun daripada tidur tadi, kita masih diberikan nyawa yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bangun, kita mengatakan berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah kami mati pada malam tadi. Jikalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menarik terus nafas kita, umur kita ketika kita sedang tidur, maka kita tidak akan sempat untuk mengatakan alhamdulillah kepada Allah di waktu pagi ini. Maka kehidupan yang Allah berikan untuk sehari lagi ini yang sedang kita bernyawa sekarang merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan. Kerana dengan umur yang panjang ini Allah memungkinkan kita untuk beribadah kepada Allah, memungkinkan kita untuk bekerja di waktu pagi bangun kita solat subuh. Subhanallahil azim, menyatakan sayang dan cintanya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada solat tadi, kita boleh menguruskan keluarga kita. Dengan umur yang panjang ini, banyak benda yang kita boleh buat sehari-harian, sama ada merupakan rutin duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi yang lain. Dengan kerja kita, dalam perjalanan nak pergi kerja, kesemuanya ini merupakan nikmat yang Allah panjangkan daripada umur yang Allah beri. Dengan berbaki sehari lagi, esok kita belum tentu lagi sama ada kita akan hidup ataupun tidak. Bila kita dihidupkan kembali oleh Allah esok hari, mengucapkanlah sekali lagi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, mari kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita melihat bagaimana syukur ini boleh menjadikan kita orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala.

12, 16 minit tengah hari sampai masa. Okey, sampai masa. Okey, masanya untuk kita layan lagu-lagu 90-an. Semua orang suka lagu-lagu 90-an, ya. Lagu-lagu yang menggamit kenangan, mengimbas, lagu-lagu yang membuai rasa, ya. Lagu-lagu yang membesar dengan lagu-lagu era 90-an ni, okey. Cakap apa banyak-banyak. Baik, kita nak layan lagu lah tengah-tengah hari ni. Okey, kita ada lagu Spring. Pesanan buat kekasih. Pilihan Kak Lina di Kemaman. Dan kita ada Enggan Berterusan, lagu Kak G kita, Fauzan Latif, pilihan Pokli 913. Dan selepas itu kita ada Kekasih Diambil Orang, Lemon Tea, pilihan Sri Rama Harimau. Dan kita ada Salju di Danau Rindu, lagu pilihan Zupaka. Dan satu lagi Teguh, kumpulan Kasawari, lagu pilihan Hanif Yusof 629. Layan seleksi 90-an.

Aduh, sakitnya selumbar ya. Masa kecil-kecil kalau kan selumbar lah ya. Ya sakit secara sakit fizikal nampak, boleh dirawat. Sakit di dalam ya. Sakit yang tak nampak sebenarnya susah untuk kita nak ya. Kadang-kadang nak rawat ya, sembuh tapi tak sembuh. InsyaAllah ambil masa. 12.56 minit tengah hari, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari. Dan seketika disampaikan waktu solat fardu zuhur hari ini bagi daerah-daerah atau kawasan-kawasan di negeri Terengganu. Untuk edisi Isnin 3 Ogos 2026, waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, 1.16 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.18 minit tengah hari juga. Manakala untuk Kemaman dan Dungun, waktu solat fardu zuhur kita hari ini 1.16 minit tengah hari. Okay, solat isi 90-an berakhir di sini. Terima kasih, minta maaf kalau yang tak sempat nak disiarkan dan diputarkan lagunya. Esok masih ada, insyaAllah boleh cuba lagi esok eh. Okay, kita jumpa selepas itu dalam Anggun Inspirasimu. Macam biasa, 1:30 kita ada rancangan Hidayah. Ini lagu terakhir antara Wajah-Wajah Sayang. Sempat sikit je, Kumpulan Mendara, pilihan Muhammad Zakir. Selat isi 90-an.

Zon Inspirasi Mu 14 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebentar saja lagi 1.16 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan selepas itu kita akan ikuti Kalamu Rabbi Terbitan Ain. 1:30 kita ada rancangan hidayah. Okey, dalam anggun Inspirasi Mu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu. Dan salat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhullahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat solat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat.
1: Okey, 1.30 minit tengah hari. Sebentar saja lagi kita akan ikuti rancangan Hidayah terbitan Syukri Ismail bersama-sama dengan yang berbahagia, Da'i Nurul Syafiqah M. Hanafiah Muhammad Hanafiah, dengan tajuk Biar Allah Genggam Hatimu. Okey, baik. Dan tugasan Kak Cik menemani sahabat-sahabat semua. Okey, sampai di sini dalam anggota inspirasimu 2 hingga 6 petang nanti bertemakan Kak Teh dan juga Ayati dalam Cici Okey Kuan Kamu. Kita insyaAllah ada masa kita jumpa lagi esok. Okey, Kak Cik dan juga Awang, Cici Okey Kuan Kamu, kita 2 hingga 6 petang. Okey, selamat meneruskan rutin harian. Semoga baik-baik saja, semoga dipermudahkan segala urusan. Hingga kita jumpa lagi, Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah, mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal kerana masih lagi memberikan kepada diri kita. Kenapa Allah masih lagi memberikan kepada diri kita 3 perkara yang sangat-sangat besar, iaitu yang pertama iman. Iman, dan yang kedua Islam, dan yang ketiga kehidupan. Al-hayah, iman, Islam dan juga kehidupan. Ihsan. Ya, betul. Betul tu, termasuk ihsan. Tapi hari ini Allah masih memberikan kepada diri kita iman, Islam dan juga ihsan. So, ihsan dan juga kehidupan. Subhanallah. Setiap kali bangun dari tidur, ucapkan kesyukuran. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih Allah, kau masih lagi berikan aku kehidupan, masih lagi berikan aku nyawa untuk sentiasa bertaubat padamu, untuk buat lagi ibadah yang baik kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kita lihat di sini, saya nak kongsikan kepada ibu-ibu muslimat semua di hadapan saya, ada satu kisah seorang pesakit kanser. Nak katanya macam mana kehidupan dia, doktor dah cakap dah, kamu lagi berapa bulan je, kamu lagi 4 bulan 5 bulan je, kan, ni kanser ni, orang punya kanser. Apa yang berlaku setiap kali dia bangun daripada tidur, setiap kali bangun tidur dan dia rasa mata dapat buka dan dia dapat bernafas, dia ucapkan satu je. Ucapan dia apa? Alhamdulillah. Nak katanya bila kita bangun daripada tidur, kalau kita tak sakit macam mana, tak sakit kanser ke, tak sakit apa-apa pun, ucapkan alhamdulillah. Sebab Allah masih lagi beri nyawa kepada diri kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, yang tu. Jadi alhamdulillah, Allah masih lagi berikan kepada kita iman, Islam dan juga kehidupan. Beriman kepada Allah, kita beriman dengan sebaik-baiknya. Ketika kita solat, solat dengan sebaik-baiknya. Dan semua yang Rasulullah dah ajar untuk kita melalui hadis, Allah dah tunjuk pada kita melalui Al-Quran, kita buat dengan sebenar-benarnya. Ketika adanya perintah Allah Azza wa Jal, kita laksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ada larangan daripada Allah, jangan buat, jangan buat dan tinggalkan larangan tersebut. Okey. Okey, itu dia permulaan. Kita kena betul-betul ambil iktibar, ambil pengajaran dan menghargai setiap pengorbanan Rasulullah SAW. Dan kita rasa bersyukur kerana Allah masih lagi memberikan kepada diri kita iman, Islam dan juga kehidupan kepada diri kita. Okay, jadi alhamdulillah, hari ini tajuk yang diberikan, subhanallah. Subhanallah, memang hebat. Tajuknya, biar Allah genggam hatimu. Biar Allah genggam hatimu. Kadang-kadang kalau kita lihat, ada orang letak hati dia, dalam hati dia, orang tu letak apa? Orang tu letak dunia. Orang tu letak dalam hati dia harta. Orang tu letak dalam hati dia kemewahan dunia. Tidak meletakkan dalam diri dia, tak meletakkan dalam hati dia keinsafan ataupun ingat kepada Allah ataupun perkara-perkara yang baik. Itu dia, genggam, biar Allah genggam hatimu. Nak katanya, ketika mana Allah genggam hati kita, biar Allah genggam hati kita, kita nak Allah genggam hati kita ke arah yang lebih baik. Ke arah apa? Ke arah memlaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Contohlah ibu-ibu, kita lihat satu hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ni terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila jahat atau buruk segumpal daging tersebut, jadi buruklah seluruh anggota tersebut. Apakah daya segumpal daging tersebut? Iaitu, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat An-Nu'man. Kalau kita lihat di sini, hati kalau baik, hati kalau baik ini bersih, suci ni, oh sukalah dia buat baik, sukalah dia senyum, sukalah dia tolong orang, sukalah dia tolong mak untuk masaklah, sidai kain lah, semua dia suka buat benda baik. Kalau hak dia tak baik ni, ha ni jadi pelik ni. Ha, macam mana dia susah nak laksanakan solat, ataupun kalau tunaikan solat pun last minute baru nak tunaikan solat. Nampak? Kita kalau hati baik, kita akan mudah untuk lakukan kebaikan. Tapi kalau hati kurang baik, kurang suci, kita susah untuk lakukan kebaikan dan kita mudah untuk melakukan kemungkaran. Kita tengok hati, al-qalbu. Huwal alawaya al-qalbu, hati. Dan kalau kita lihat satu lagi yang bermaksud al-qalbu ni daripada perkataan taqallub. Taqallub ni maksudnya apa? Taqallub ni maksudnya mudah. Mudah untuk berubah-ubah. Sekejap dia jadi baik, sekejap dia jadi kurang baik dan sebagainya. Itu dia. Al-qalbun dia mudah untuk berubah-ubah. Nak katanya apa? Ada satu cerita daripada kisah di Indonesia. Ada seorang pelajar perempuan, remaja perempuan, dia waktu tu nak pergi kuliah. Kan? Kita nak pergi universiti, nak pergi kuliah. Apa yang berlaku? Pelajar tersebut dia pakai tudung, dia pakai nampak seorang muslimah. Tapi apa yang berlaku ketika mana dia nak ke kuliah, berlaku aksiden terhadap diri dia dan dia meninggal dunia waktu tersebut juga. Dan ketika nak mandikan jenazah dia, kita buka tudung dia, apa yang ada dekat atas dia, rupa-rupanya dia memakai satu rantai yang berbentuk tanda salib. Ni dia. Nak katanya pentingnya kalau boleh kita jaga hati kita. Biar kalau kita ni seorang Islam, Islam pada amalan, Islam pada diri, Islam pada akhlak. Jangan sahaja Islam di IC, tapi kena juga Islam yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita kena betul-betul menjadi seorang Muslim, Muslimin, mukminin, Muslimat, mukminat yang betul-betul mengamalkan Islam dengan sebaiknya. Jadi kita lihat di situ, qalbun, hati ni mudah untuk berubah-ubah. Kan? Set-set dia jadi baik. Kan kadang-kadang dia jadi tak baik pula kan. Dia rasa macam, oh malasnya nak buat kerja. Malasnya, betul tak? Kan? Itu nak katanya, hati ni mudah untuk berubah-ubah. Satu hadis yang menggambarkan bahawa hati ni mudah lagi untuk berubah daripada air panas yang mendidih. Daripada air panas yang mendidih ni, hati ni mudah lagi berubah-ubah. Nak kata macam contohlah, kalau kita tengok sawah padi, lepas itu ada sawah padi kan. Kadang-kadang kalau angin tolak ke sini, diikut. Kalau angin tolak ke sini, diikut. Ke kanan, diikut. Kalau angin tolak ke kiri, diikut. Itu dia. Nak kata hati ni mudah berubah-ubah. Jadi, nak katanya, bagaimana nak jadikan hati ni tak berubah? Bagaimana nak jadikan hati ni tetap dengan suatu pegangan, tetap dengan jalan Allah? Bagaimana? Saya tahu ibu-ibu muslimat di hadapan saya semuanya lebih arif tentang perkara ni. Doa-doa yang mungkin kita boleh amalkan, iaitu doa yang pertama, selalu kalau kita lepas solat kita akan baca doa ni kan. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Maksudnya apa? Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, balikkan hati ini dan tetapkan hati ini dalam agama dan ketaatan kepadamu. Nampak? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Perlu ada doa ni sentiasa. Perlu ada. Setiap kali lepas solat, baca doa ni. Bila-bila masa, baca doa ni. Supaya hati kita sentiasa nak buat kebaikan. Supaya hati kita sentiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla setiap kali kita lakukan amalan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang selalu kita baca juga dalam surah Ali Imran, ke surah yang pertama, bawah-bawah, ayat bawah sikit. Saya tak ingat nombor apa ayat dia, tapi bawah-bawah sikit, muka surah yang pertama, surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, wahai Tuhan, jangan kau tarik balik, ambil balik hati hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Kan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita, petunjuk kepada diri kita. Kita doa ke Allah, ya Allah, jangan tarik balik apa yang kau telah berikan kepada kami, jangan kau tarik balik. Kan kita tahu tentang satu ilmu, kita kena solat pada awal waktu, tapi kadang-kadang kita solat ayat juga last minute. Oh, hok ni. Nak katanya hidayah Allah perlu datang dan kita ambil hidayah tersebut dan kita kena amalkan. Kena dapat taufik, kena amalkan juga apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Dapat hidayah tentang satu ilmu, dapat tentang satu perkara, kita buat, kita amal dengan sebaik-baiknya. Tu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi seterusnya, okey, itu yang pertama. Doa yang pertama ya muqallibal qulub. Doa yang kedua rabbana la tuzigh qulubana, dan doa yang ketiga dalam surah Al-Fatihah sendiri. Subhanallah. Saya nak tanya ibu-ibu boleh? Muslimat boleh? Maksud ayat ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oh, subhanallah. Saya masuk dalam kelas usul fiqh di UAE Gombak. Ada seorang ustazah ajar kami kitab. Dia kata apa? Di sebalik ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, di sebalik ayat ni ada dua doa dalamnya. Ada dua doa di sebalik ayat tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama, ya Allah, ya Allah, tolong, tolong aku, ya Allah, tetapkan hati aku ni untuk berada, sentiasa berada dalam agamamu sehingga hujung akhir hidupku. Sehingga kita nak meninggal tu, biar hati kita ni tetap dalam agama Islam, tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya Allah, bantu hambamu ini untuk berubah ke arah yang lebih baik daripada hari ke hari. Untuk berubah. Sebab apa ibu-ibu? Bayangkan, contohlah semua muslimat, ibu-ibu yang berada di depan saya, subhanallah, orang-orang yang baik, kan? Orang-orang yang baik. Tapi kalau boleh dalam hati kita setiap hari nak jadi lebih baik. Contohlah, kita ni rajin solat duha. Contoh, rajin solat duha 2 rakaat setiap hari. Kita cubalah nak tambah lagi jadi lebih baik. Kita ajak orang lain ataupun kita tambah lagi. Kita buat 4 rakaat. Maksudnya kita tambah, kan? Kita nak jadikan diri kita lebih baik untuk daripada hari ke hari, untuk future kita nak jadi yang lebih baik. Kalau kita seorang yang melaksanakan solat tahajud, subhanallah, jangan kita jadikan diri kita seorang baik tapi kita ajak orang lain, ajak ahli keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ajak sekali diorang untuk sama-sama menunaikan solat tahajud. Ni dia, kita nak jadi lebih baik daripada hari ke hari. Tapi jangan kita, kalau kita seorang ini orang baik ni, kita kena ajak orang lain. Nak kena ajak orang lain sebab kita nak sama-sama ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, masuk sekali ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Okay. Ataupun satu lagi contoh, kita rasa hati kita ni, mungkinlah kita ni orang baik, kan? Oh, contohlah kita rasa kita baik lah, contohnya lah, kan? Tapi hati kita ni ada juga kadang-kadang rasa, jealous yang kawan ni, jealous dengan sayang kita ni. Kenapalah dia hebat sangat? Kenapalah keturunan-keturunan dia baik-baik sangat, orang-orang hebat sangat? Ataupun kita ni cemburu tengok kawan kita, dengki tengok kawan kita, ada rasa iri hati. Kawan kita ni kaya lah, ataupun bawa kereta Mercedes lah, kita pun nak juga. Kita rasa macam tu. Maksudnya hati kita ni rasa macam tak aman. Kita rasa jealous tengok orang lain lebih daripada kita, lebih dapat nikmat daripada kita. Ni, kalau boleh ubah diri kita, ubah hati kita, try, change. Maksudnya ubah hati kita ni untuk menjadi orang yang macam mana? Orang yang gembira melihat orang lain dapat nikmat lebih daripada diri kita. Subhanallah. Kalau kita boleh lihat, saya bagi teruslah, bagi tips kepada ibu-ibu muslimat semua di depan saya, kakak-kakak semuanya. Saya bagi satu tips. Tips di untuk orang-orang yang contohnya lah, kita ni memang tak lari. Manusia memang tak lari daripada rasa cemburu. Dia susah nak rasa senang dengan orang, kan? Kalau dia tengok orang lain hebat, contohlah kita buka restoran, tiba-tiba ada pula orang lain buka restoran tepi, kita rasa, kangen, nanti dia pula dapat, aku dapat lebih, kita pula dapat sikit. Macam mana kita nak ubah persepsi ni? Macam mana kita nak ubah hati kita ni supaya kita dapat terima orang lain dapat nikmat lebih, orang lain dapat kekayaan lebih, tapi kita rasa gembira je, kita rasa relax je, cool. Macam mana kita nak dapat? Ni yang pertama, ada satu zikir, zikrullah, satu zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Contoh satu zikir yang berbunyi, ayat dia, wama indallahi khair. Waw baris atas, mim alif ma, mim alif tu ma, lepas tu indallah, ain nun dal, indallah, inda, ain tu baris bawah, nun mati, dal baris atas, lepas tu Allah, Allah hi khair, kha baris atas, ya baris mati, ora, okay, khair. khairin. Wa ma indallahi khair. Maksudnya apa? Maksud di sebalik zikir ni adalah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Zikir ni kalau boleh kita baca selalu, ataupun contoh lepas solat, ataupun bila masa kita rasa dengki dengan orang ataupun cemburu dengan orang lain, terus baca zikir ni. Terus baca. Sebab apa? Kenapa maksud dia apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik? Kenapa? Sebab contohlah kita nampak kawan kita ni. Kawan kita ni dia jenis dapat nikmat lebih. Allah beri murah rezeki bagi diri dia. Allah beri dapat contohlah sebulan beratus-ratus ribu. Kita dapat macam tu juga daripada dulu sampai sekarang. Tapi dia dapat lebih. Kenapa kita perlu baca zikir ni? Sebab bila kita baca apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, maksudnya kita yakin. Yakin yang Allah ada yang lebih baik untuk diri kita. Yakin yang Allah ada yang lebih hebat untuk diri kita. Yakin yang Allah akan beri nikmat lain yang bagus, yang terbaik untuk diri kita. Ni dia. Keyakinan tu perlu ada. Bagaimana yakin? Kita amalkan zikir ni dan kita ingat ketika contohlah kita rasa iri hati, rasa dengki, rasa cemburu dengan orang, kita ingat. Ingat balik segala nikmat yang Allah berikan daripada kita kecil sampai ke hari ini. Ingat semua tu. Kita kena ingat. Anak-anak yang Allah berikan pada diri kita, semua pekerjaan yang Allah berikan pada diri kita, semua tu kita kena ingat balik. Dan ingat balik tengok orang-orang yang lebih bawah daripada diri kita. Contohlah kita ni biasa-biasa, tapi kita tengok kawan kita lebih hebat daripada kita. Kita macam rasa macam jealous. Apa yang perlu kita buat? Tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Bila kita tengok orang yang lebih bawah daripada kita, kita akan rasa syukur. Kita akan rasa, oh subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan lebih. Allah dah berikan nikmat yang lebih daripada diri aku. Maksudnya di situ kita kena belajar bersyukur dengan melihat orang yang lebih bawah daripada diri kita. Contohlah, saya bawa kereta Myvi je. Saya tengok ibu-ibu bawa Mercedes, BMW kan. Ataupun kereta macam-macam lah kita nampak atas jalan raya kan. Kita rasa, hebatnya, macam best dia bawa kereta macam tu. Tapi kita tengok orang lain tak ada kereta. Orang lain bawa motor je. Ataupun orang lain bawa kancil je. Nampak? Kita tengok orang yang lebih bawah daripada diri kita supaya hadirnya rasa syukur. Syukur kepada Allah setelah apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Okey, tu dia. Zikir wa ma indallahi khair. Saya nak kongsi juga tentang satu kisah. Kisah daripada zaman-zaman Rasulullah SAW. Ketika mana waktu tersebut Rasulullah nak buat meeting lah. Contoh nak buat meeting, perjumpaan ramai-ramai dengan sahabat-sahabat lain. Apa yang berlaku? Sahabat-sahabat lain semua berkumpul. Mereka berkumpul satu tempat. Dan apa yang berlaku? Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah cakap macam ni. Rasulullah kata, sebentar lagi akan ada seorang ahli syurga. Sebentar lagi akan ada seorang ahli syurga akan datang. Akan datang, masuk sekali, join sekali kumpulan ini. Jadi apa yang berlaku? Sahabat-sahabat lain ni dia rasa macam, siapa sat lagi yang datang ni? Siapa yang sahabat kita seorang lagi ni, ahli syurga ni yang bakal masuk ni? Diorang nak tahu sangat, curious, nak tahu sangat. Jadi apa yang berlaku? Dah tunggu-tunggu, datanglah seorang ahli syurga. Yang sahabat tadi, yang dikatakan ahli syurga datang. Bila datang, duduk situ, sahabat-sahabat lain ni, dia kata, yang ni sahabat yang biasa kita lihat, yang ni sahabat yang biasa kita jumpa ni. Rasanya dia biasa-biasa je, kan? Tapi apa yang berlaku setelah habis perjumpaan tu, ada seorang sahabat lain ni, sahabat lain, saya tak ingat nama dia, seorang sahabat lain ni, dia kata apa? Dia terlampau nak tahu kenapa Rasulullah kata sahabat lain ni ahli syurga. Kenapa Rasulullah kata sahabat ni ahli syurga? Jadi dia pun, sahabat yang seorang lagi ni, jumpalah sahabat ahli syurga tu. Wahai sahabat, izinkan aku tumpang rumah kamu selama 3 hari. Izinkan aku tumpang rumah kamu selama 3 hari. Sebab apa dia nak tumpang? Sebab dia nak tengok apa amalan ahli syurga ni, apa yang dia buat. Solat tahajud ke, solat duha ke, apa yang dia buat kan? Jadi tumpanglah 3 hari. Dah tumpang 3 hari, sahabat yang tadi yang tertanya-tanya sangat apa amalan ahli syurga tersebut, sahabat tu pun cakap macam ni. Sahabat cakap apa? Sahabat cakap, wahai sahabat ahli syurga, aku tak nampak pun apa-apa amalan kamu yang lebih daripada diri aku. Aku tak nampak pun amalan kamu lebih, tahajud kamu ke ataupun solat duha kamu ke, tak ada pun. Zikir-zikir kamu biasa, sama macam kami. Amalan kamu sama macam kami. Tapi kenapa Rasulullah kata kamu ni ahli syurga? Dia kata kenapa? Sahabat ahli syurga tu kata apa? Aku memang biasa. Saya memang biasa. Saya buat amalan biasa je. Tak ada pun lebih, tak ada pun macam over ke macam mana. Tapi apa yang saya buat adalah ketika mana saya melihat sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, orang lain dapat nikmat yang lebih, nikmat yang Allah berikan lebih kepada diri dia, apa dia rasa? Saya tak pernah rasa dengki. Saya tak pernah rasa iri hati. Dan saya akan gembira ketika mana orang lain diberikan nikmat yang lebih kepada diri dia. Ni dia. Nak katanya, hati yang sangat tenang, hati yang sangat tenang, orang lain dapat nikmat yang lebih macam mana pun, dia akan sentiasa tenang je. Dia gembira. Bahkan dia gembira ketika melihat orang lain dapat nikmat lebih daripada diri dia. Jadi subhanallah, nak dapat hati begini macam mana? Latih untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Tu yang pertama. Dan apa yang boleh kita lihat di sini, kenapa seorang insan boleh dapat hati yang tenang ataupun hati yang damai, salam, kan? Kalau kita baca lepas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, kita baca tu kan, kita nak dapat ketenangan. Kenapa kita nak tenang? Kan saya kata tadi, sebab kita tak dengki dengan orang, sebab kita tak cemburu dengan orang, kita tak iri hati. Sebab kalau kita lihat orang-orang yang jealous dengan orang lain, orang-orang yang cemburu dengan orang lain, orang-orang yang dengki dengan orang lain, sikap dia begini. Sikap dia, contoh, setiap hari dia akan ada perasaan ataupun ada fikiran dia, hari ni dia pakai apa eh? Hari ni dia bawa kereta apa eh? Hari ni dia masak apa ya? Dia akan fikir tentang orang lain. Ni dia. Orang-orang yang fikir tentang orang lain, orang-orang yang cemburu dengan orang lain, ni dia. Fikiran dia, hati dia tentang orang lain, sampai dia lupa tentang diri dia. Ni yang berlaku. Dan kalau boleh, kita latih sama-sama untuk dapatkan hati yang tenang. Hati yang tenang, hati yang tak cemburu dengan orang lain. Kalau orang tu, tapi kalau cemburu dengan kebaikan orang lain buat, kita pun cemburu dengan dia, kita pun sama-sama lah ubah diri kita untuk belajar juga buat kebaikan tersebut. Kan, kawan kita ni suka sangat baca Al-Quran. Kita kena jealous lah macam tu kan. Macam tu kita kena cemburu. Maksudnya dia baca Al-Quran, dia suka bersedekah. Yang tu bagus kalau cemburu. Maksudnya kita pun nak jadi baik macam dia. Kalau boleh ada yang macam tu. Okay, jadi alhamdulillah, hati, nak katanya hati ni mudah untuk berubah-ubah kan. Kadang-kadang kita rasa baik, kadang-kadang kita rasa nak buat kebaikan lebih, kadang-kadang kita rasa susahlah, malaslah nak buat kerja kan. Jadi apa yang boleh kita buat? Baca doa yang saya berikan tadi. Dan ketika mana hati ni mudah rasa cemburu dengan orang, kita baca zikrullah tadi kan. Mudah-mudahan latih diri kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, insyaAllah. Saya nak berkongsi satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Ankabut ayat kedua yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Sadaqallahun azim. Maksudnya, patutkah manusia berkata dia, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Sedangkan mereka tidak diuji. Ni, kalau kita kata kita beriman, saya beriman, tapi sedangkan kehidupan kita tak diuji pun, tak boleh. Maksudnya dalam kehidupan kita, kalau kita nak jadi orang yang lebih beriman daripada ayat ni sendiri, nak jadi orang yang lebih beriman, dia akan diuji. Dia pasti akan diuji. Kalau kita diberi ujian macam-macam lah, dari segi kehidupan kita, keturunan kita, kesihatan kita, macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita, itu tandanya Allah nak tingkatkan iman kita. Kalau kita hadapinya dengan redha, hadapinya dengan kita fikirkan itu adalah tanda Allah sayang pada diri kita, maksudnya kat situ Allah nak kita tambah lagi iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Lucunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia lah.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu semua. Kaya anak pun nak kahwin, nak bini, nak balik lembu juga.
4: Aku tahu dah, lembu mu ilah. Bapa mu nak marah orangnya.
3: Benda kau mu bolak, mu tak berlembu, mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu? Tahu benda pun tak? Kok emak? Oh, lembu ni lembu kan orang mu ni. Kat sekandang mu.
6: Oh,
7: Ayat teh hari ni.
6: Dua belah
7: mengembalikan kegemilangan mana?
6: Nostalgia kau panggil.
7: Nostalgia.
6: Kata gemilang lah ke dah.
7: Gemilang, terbilang. Oh, semuanya lang-lang. Dan juga nelang.
6: Mari ayat teh dah jadi okey. Teh seorang mari. Hari ni.
7: Seorang je. Apa jadi seorang?
6: Seorang.
7: Siapa yang jawab?
6: Hari ni ayat teh dengan Kak Teh kita lah.
7: Okey.
6: Kak Teh hari ni apa? Hari ni? Hari Senin apa bulan ni?
7: Hari ni? Dah ingat hari bulan dah?
6: Dah ingat hari bulan kita.
7: Tiga bulan Ogos.
6: Tiga. 2026. Sama dengan 20 siapa ke berapa?
7: Hari ni? Hari ni 19.
6: 19 siapa? Esok 20. Betul lah. 19 siapa?
7: Dah lama 20 lah.
6: Esok 20. Guana-guana pun banyaklah kita nak kongsi hari ni dalam JJ OK Guana Gamak orang kita.
7: Ya.
6: Dan antara program-program kita lepas ni benda apa?
7: Kita? Program maksudnya program luar ke?
6: Program kita ni lah.
7: Ada uji bakat. Bintang kecil dan Bintang Piramli 8 bulan ni secara ni lah. Kita dah ada nama belaka. Yang bagi video baru ni, kita panggil benda? Senarai pendek.
6: Yang terpilih
7: yang macam layak
6: kecil,
7: ke pengkat negeri lah.
6: Piramli tau. Boleh mari lah.
7: Telefon tu. Boleh mari lah.
6: Sebab pertandingan tak lama lagi tau.
7: Tak lama lah. Kalau Bintang Piramli zon timur 15.
6: 15? Zon timur. Okey. Jadi katil kena gay ni lah.
7: Kalau ikutkan gitulah.
6: Sebagai penerbit Bintang Piramli.
7: Hanya umur murah rezeki. Gay gitulah ya kita ni. Kena?
6: Betul dah.
7: Baik, gini ya teh. Nasib makan dah.
6: Dah makan mi goreng.
7: Mi goreng pagi tadi.
6: Dah tengah hari.
7: Tengah hari makan mi goreng.
6: Makan bandar tu buah pokok pisang.
7: Pokok nakal.
6: Bukan pokok
7: pedak. Dia pokok pedak dalam luar pagar. Tak boleh hari ni. Jadi gitulah ya teh. Kita ni lah dengar peribahasa dulu ya teh. Lepas ni kita mari pulak lah dalam jijik okey.
6: Guana Gamak orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Hangat-hangat tahi ayam, maksudnya minat atau usaha yang tidak berpanjangan. Contoh ayat, kalau berniaga atau mengusahakan apa-apa jua, biarlah bersungguh-sungguh. Janganlah hangat-hangat tahi ayam saja.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Allah lah, okay. Apa pulak ni eh?
1: Benda apa?
0: Ni lah, apa pulak tu duduk gini eh, senyap sunyi je. Oh, kuat sikit.
1: Gitu kok, ya.
0: Oh.
1: Sabarlah. Tiba-tiba jadi naik angin. Dari tadi aku duduk perhati kat sini. Duduk naik angin tiba-tiba. Apa yang naik angin ingat ni?
0: Dah sebab hari ni Ayati kata kita buat topi naik angin. Lakon dulu naik angin. Betul aku lah. Boleh karang pada.
1: Tapi
0: Ayati,
1: kau nak banding lah.
0: Pergi naik angin.
1: Nak tanya Amba nak tanya kat Tis sikit lah.
0: Amba mana?
1: Ni lah Ayati. Nak tanya okay. Ayati nak tanya.
0: Ya.
1: Tu kat Tis. Kat Tis ni mudah naik angin.
0: Kita tengok keadaan dah tepat. Kalau dia melampaui batas, ada jugalah kesabaran. Sabar tu ada hak dia kan.
1: Betul lah.
0: Semua orang kena sabar. Kalau duk sabar, jawab dia habis lah.
1: Maksud gikubo.
0: Ada benda lah.
1: Ayat dia duk sabar gikubo.
0: Ada benda lah. Maksudnya sabar tu yang penting. Tapi bak naik angin ni semua orang Amba rasa Kak Tia rasa semua ada apa ni perasaan tu.
1: Ayat dia duk ke? Payah sikit.
0: Ada.
1: Payah. Tapi Ayat dia
0: penuh lah pengalaman Kak Tia dengan Ayat dia naik angin ada.
1: Tapi jarang.
0: Tapi tu saksi dia.
1: Tapi jarang tau.
0: Jarang.
1: Sebab gini Ayati kalau naik angin betul. Kalau Ayati penat, orang duk cerita gini-gini. Ayati melagak lah.
0: Tapi yang tahunya baru ni cuti seminggu.
1: Naik angin.
0: Naik belong kok.
1: Dok.
0: Ni melancong ke melancong?
1: Pergi melancong. Tapi gitu lah. Naik angin ni bukan orang kata
0: tindakan yang automatik. Tindakan di luar kawal ke tindakan automatik?
1: Luar kawal.
0: Kadang-kadang benda tu dok kita tak ambuh pun benda tu kan.
1: Naik angin tajuk kita hari ni. Bukan naik belong.
0: Bukan.
1: Okey, naik angin ni masuk dia simpulan bahasa dalam bahasa Melayu yang bermaksud dia sangat marah.
0: Okey.
1: Atau hilang sabar sehingga tidak dapat mengawal diri.
0: Ada sebab-sebab dia. Kalau sahaja naik angin tu orang kata memang dok. Memang orang kata ada masalah tu.
1: Masuk utama dia menjadi marah secara tiba-tiba.
0: Ayat dia mana? Ayat dia.
1: Dia nanti dulu kita cerita. Sinonim dia orang naik angin ni benda orang mana?
0: Orang yang sedang marah.
1: Panah, orang panah barang. Orang pala angin. Pala senok ke panggil dia?
0: Biasanya kita tengok darah tular dalam media sosial medsos kan. Pasal hok jadi jarang raya. Mudah ada orang naik angin tau.
1: Ataupun orang hilang sabar lah.
0: Hilang sabar.
1: Contoh bila orang kita jadi marah ni bila orang usik.
0: Usik dok kena tepat.
1: Usik kita dok kena tepat. Kita tengah duduk diam, duduk molek-molek.
0: Ingin nak. Tiba-tiba ada orang gunting rambut itu mana? Itu saja.
1: Betul dah.
0: Dia buat apa susah nak rambut ni? Dah buat nampak rambut lain macam je warna.
1: Ada boleh beri ayat sikit ni angin.
0: Ataupun dia mungkin boleh pernah berhadapan, pengalaman berhadapan dengan orang yang naik angin. Ataupun dia sendiri naik angin sebab apa hari ni? Sebab apa dia merasa hari ni rasa orang kata cepat je naik angin. Pengalaman dia berdiri dah.
1: Betul.
0: Atau berhadapan dengan orang naik angin. Boleh atas WhatsApp.
1: Ada cara nak kawal naik angin?
0: Ya. Ada?
1: Apa kita semak kan?
0: Ya, boleh atas WhatsApp lah ya teh.
1: WhatsApp lain. WhatsApp
0: 0103446632
1: ataupun menerusi apa ni?
0: Telepon lah.
1: TikTok kita dok riau.
0: Dok lagi.
1: Telepon kan aku 3 tau. Kena lalu.
0: Benda.
1: Terima pemanggil. Dok lalu aku 3 kan ya? Tiga lagi lah. Dok, pasal naik angin dah.
0: Naik angin dah. Ya, tu dia. Ni kita tunaikan permintaan lagu. Dok. Ni.
1: Banyak tadi.
0: Kau tetap kau tetap ku hajati, Steve. Ayati kata sedap je
1: dengar. Baru ni ada program di Terengganu kita ni.
0: Lepas
1: kan.
0: Tu?
1: Program dia member-member tu lah.
0: Alhamdulillah, perih motor.
1: Jadi kita tengok nanti TikTok banyak lagu-lagu ni macam
0: lagu Sting eh.
1: Sting, lagu Iklim.
0: Lagu dia background lah.
1: Dia guna sebagai background dia lah.
0: Okay.
1: Lagu Exist. Jadi kepada yang baru sampai ke negeri Terengganu baru ni, selamat datang ke negeri Terengganu baru ni lah. Kalau dah balik tu selamat kembali lah. Mungkin tak lupa mari pulau.
0: Dia orang banyak dah duduk Terengganu ni kan baru dah 9.0.
1: 9.0?
0: Kosong.
1: Tarpang. Jadi baru ni, hari 1 baru ni. Ayutin nak pergi apa? Ayutin pergi kat Rambut.
0: Papa kat
1: Rambut. Pergi kat Rambut tu. Dia kata nak pergi lah kita tengok eh. Lepas tu buka dalam TikTok eh. Dia gambar tu, ku atas tu. Pakai drone lah. Gambar macam semua eh. Semua merah, semua hitam.
0: Kat Drawbridge?
1: Aduh kat Drawbridge. Apa dah? Tu kat stadium?
0: Kepadang.
1: Kata dah jadi lah. Ramai.
0: Memelah Terengganu ni orang ramai suka mari Terengganu sebab apa? Dari segi orangnya kita-kita ni lah. Orangnya, lepas tu dari segi makanannya, dari segi pemandangannya.
1: Abang nak ngaku waris hok menang Miss Dio ni.
0: Waris eh? Tak apa lah. Mesti kau tetap ku hajat ti ya. Okey.
1: Gua nak gamo orang kita. Naik angin.
0: Dengan
1: Kate.

0: Ya, JJ okey kena gambut kita, kena gambut okay, tu.
1: Okey, kena gambut tu. Eh, kita baru live melalui TikTok ni.
0: Ha.
1: Jadi selamat selamat datang ke TikTok Terengganu FM.
0: Oh, selamat datang. Welcome.
1: Terima kasih Fitrah Khadijah yang masuk. Dian Ramli, bukan Dian Ramli, Dian Ramli. Ha. Arif Hakis ada apa tahu.
0: Nampak gaya tu.
1: Nampak. Din Elias Jingwa, Damia Maisara. Terima kasih. Jangan naik angin dah.
0: Okey.
1: Okey, Farid Ali dalam TikTok ni, dalam TikTok, dalam WhatsApp. Dikabur naik angin.
0: Bapa ayah teh mak itu selung ayah teh.
1: Mana? Pakar ni.
0: Nak pakar mana?
1: Eh, naik angin.
0: Masalah dua-dua. Eh, nak kena naik angin masa.
1: Kita buat. Kita pakar ni.
0: Aduh.
1: Tutup ni.
0: Tutup okay. Dah.
1: Okey, Farid Ali dikabur naik angin sebab penat dengan panah dikabur.
0: Okey.
1: Cuaca lah tu.
0: Lepas tu
1: mari main gurat kasur.
0: Oh,
1: rezak. Rezak kata. Contoh ayat ni angin, ayat biasa orang Terengganu, ala rezak lah. Alah rezak lah.
0: Rezak
1: kau.
0: Oh, biasa rezak minyak. Minyak lah butuh.
1: Tak, rezak tu minyak tu tersir lah.
0: Tinggal minyak tu rezak lah.
1: Rezak tu pemain rezak. Macam tengok tak?
0: Pemain?
1: Rezak.
0: Si Panang.
1: Pemain Si Panang.
0: Dah aku ni lah, main rezak lah. Boleh masuk pula jari tapi jadi rezak je lah.
1: Rezak je lah.
0: Main Si Panang lah.
1: Ni siapa ni? Mok Ngoh Hanggung sampai petang, Kak Teh dan Raja Teh. Sihat selalu, sejahtera, sukses selalu. Amin. Khabar, terima kasih. Mok Ngoh Hanggung. Dan siapa
0: Ajra Mahal Jawali, cuba baca. Kak Teh nak baca ni, Kak Teh suka kan?
1: Kak Teh, selamat bertugas. Gigi okey, guana gamuk orang kita. Ajra Mahal Jawali, Kampung Darat, Sungai Ulu, Kuatang, Pahang. Naik angin adalah sikit-sikit yang banyaknya buang angin.
0: Buang angin keluar asap lah. Keluar asap tau.
1: Kalau keluar tak ada bau tak apa. Okay.
0: Dah di mata lah WhatsApp lagi. Nak baca
1: Atau lah WhatsApp lagi.
0: TikTok pun boleh juga.
1: Pasal naik angin ya. Cik Mahira sama petang. 623 pulak. Apa? 010-344-6632.
0: Boleh.
1: Lagi? Siapa lagi?
0: Sahabat-sahabat okay. Kita di TikTok tu.
1: Hari ni kita cerita bak
0: naik angin.
1: Naik angin.
0: Demo penuh ada pengalaman naik angin ataupun berhadapan dengan orang naik angin. Sebab apa, kenapa dan mengapa. Dan cara untuk atasinya guna.
1: Biasa betul kalau orang naik angin ni, orang ada angin dalam badan.
0: Angin dalam badan lah ya teh. Ia kena gigi ngorok dulu buang angin.
1: Buang angin
0: dalam badan. Lepas tu sedawa. Maksud ia kata. Kalau dawa tu ia mula gelora perut. Sebab angin banyak kat dalam
1: perut. Wan Zahar kata rezak ya teh.
0: Rezak Rezak tu maksudnya orang Terengganu kata rezak tu abitel dah ha. Abitel nak marah ha.
1: Siapa
0: rezak apa. Tapi dah apa lah.
1: Tapi ada setengah orang baru ni yang kita cakap bak motor. Dia ada ke orang baru ni orang Terengganu kita yang naik angin.
0: Sebab apa bunyi kuat?
1: Bunyi kuat sangat.
0: Ayah tak tahu dah. Ezo hak kecil yang besar ni. Bunyi kuat.
1: Iyalah sebab
0: bukan hak jenis Ezo besar tu. Dia Ezo kecil je. Tapi punya bunyi siapa perik linga.
1: Naik angin
0: kita. Memang lah. Kadang-kadang kita cakap tau. Kat timur rasa tulis dua hari.
1: Dia
0: pegah lepas tu pakai Zoh tu kan.
1: Apa dia tengok dalam TikTok ni. Apa Cik Heng kita kena.
0: Tak kena?
1: Tunggu lah. Motor-motor orang. Motor ia dah ada kotak belakang tu.
0: Lepas tu apa masalah. Tapi dia naik angin tau.
1: Amba tengok ia macam
0: Amba takut kalau Cik Heng naik angin.
1: Amba tengok ia macam apa ni.
0: Amba kena dah.
1: Amba tengok ia macam atas makan nang. Ia tengok ia.
0: Jadi gitulah kita ni. Kalau buat-buat naik angin ni kalau yatimu tak apa. Dah pergi. Setakat yatimu naik angin ada masalah. Dia boleh pujuk lagi. Tapi Cik Emu tengok kesnya. Jadi dia ni boleh hantar WhatsApp lah.
1: Banyaklah kisah-kisah
0: boleh,
1: naik angin.
0: Boleh telefon kau yatih.
1: Boleh.
0: Nombor apa nak ingat yatih?
1: 6235-330.
0: Okay.
1: 6238-330.
0: Pandai ya teh ini. Ingatlah
1: ke dah. Angin boleh. Betul kadang-kadang kita naik angin. Siapa? Tak nak mikir. Hari-hari kita sebut sama. Bila kita naik angin kita tak ingat.
0: Ada kes ke ya teh naik angin?
1: Nak kata ada tapi jarang sangat ya teh naik angin.
0: Tapi rasa ada kes ni.
1: Tapi
0: ada kes kat dia rasa.
1: Tahu Allah. Sekali-sekala boleh.
0: Tapi rahsia. Yang kau buka orang ya teh. Bahaya. DJ okey.
1: Mana gamuk orang kita. Ada ke telefon ke? Ada
0: lagi. Ada lagi tu dengan lagu tu.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu.

0: hati. Ah, kena pandai-pandai lah. Kita tak boleh orang berasa hati ke kita. Kalau naik angin ni, mungkin hilang sabar dengan sesuatu perkara. Kerana ya, Teh?
1: Gitulah.
0: Macam air besuk ni. Mana? Kadang-kadang naik angin, kadang-kadang jijok angin. Tak ahulah. Rasanya beranuk
1: air
0: dulu.
1: Air besuk nak banyak, hujan dah dikabur.
0: Banyak usul angin maknya. Syarifah Nurul Hayat. Terima kasih. Pengembara bongsu, orang hok mudah naik angin, biasa mesti ada darah tinggi.
1: Dia kata darah palah ni. Wadina Fatihah kata, darah pahlawan ni angin sok mu.
0: Oh, tak apalah. Okey, siapa lagi? Hidayah, you ni kerosa, jemek. Bila siaran kecek ulu ganu, hari kami. Tapi hari ni boleh juga dah, cakap ulu lah.
1: Cakap angkatai je lah.
0: Hidayah, you alik besuk gelak nak ujang. Ha,
1: ni,
0: baca
1: siapa ni? J. Mamat. 81.
0: Meta.
1: Dia kata, waalaikumsalam, set ganu dok naik angin. Ya naik seh.
0: Sebab apa tu?
1: Naik seh. Naik seh macam hak ogeng lah.
0: Dia Farah ni pasal Aizah Aizah. Dia kata ada nama punya.
1: Apa?
0: Tu, Farah tu.
1: Aizah Chamber Pahit.
0: Bunyi bising tau.
1: Dia kabur dulu dia pakai Wira Aerobik Aizah. Litang bising gok je kabur.
0: Oh, main-main dia. Rock gok je.
1: Bunyi.
0: Mocik pula usaha naik angin juga. Kalau kita sudah nyapu bersih luar pagar rumah ni, tiba-tiba tu baik tengok siapa ada dalam supit jatuh dari atas bumbu kereta. Dah ada naik angin buat apa? Petang sikit lagi bubuh balik tepi rumah dia. Lain kali.
1: Itu dah naik angin dah jadi baloh.
0: Dah lah. Mula-mula naik angin dulu. Angin pun mula baloh. Mana Zanabah? Berpasangan, ya. Kami berpasangan durang kan naik. Okey. Seterusnya usah tau. Panjang Usha. Cerita Usha tahu ni, cuba baca je, Teh.
1: Usha hari-hari ni angin baloh dengan kucing rumah Usha.
0: Pula.
1: Bangi baloh dengan kucing, boleh baloh. Banyak ekor, banyak ragang dia. Sebab seekor nak makan, bila seko umi makan, dia lari. Seekor beranak kecil, 3 ekor anak. Berai tidur kat Usha. Kat anak dia tak tidur sebab berai masuk kacau Usha mayang dia kabur. Seekor lari tengok Usha nyapu latar rumah, dia sibuklah duduk depan. Kita nak nyapu tak senang kan bau. Lala Usha pergi kat hidung. Ya Usha pecek-pecek. Gitulah lagang. Itu bukan naik angin tu.
0: Gerang lah.
1: Gerang. Gerang lah. Air naik angin lain tu gerang.
0: Gerang lah.
1: Dia berai bila kucing ramai-ramai ni, orang kata dok bukan dok comel. Comel. Tak ada masalah. Tapi bila kita bela kucing ramai-ramai ni, jagalah kebersihan dia.
0: Ya, betul.
1: Macam ayah tu cerita. Dengan nama ayah tu diri.
0: Apa?
1: Bukan Yateh. Tapi dekat rumah Yateh tu. Jadi kucing je pergi berok rumah sebelah. Berok dalam pasu pula tu.
0: Nak angin lah.
1: Jadi baloh lah. Jadi bila jiran kata mu kena basuh, kita kena basuh benarnya. Kalau kita dengar ustaz kabar orang. Nak terpaksa lah.
0: Dah sebab kucing kita.
1: Ambillah kucing 2-3 ekor tu, gilah atau ke lain.
0: Dah masalah kucing kita. Pergi rumah orang. Lepas tu buat benda tak boleh. Di kita lah kena tanggungjawab. Mana? Kalau tidak, kita tak payah bela kucing.
1: Baik orang pasu tak tahu.
0: Kali jak
1: Habis bunga-bunga dia. Okay.
0: Kali jak kata naik seh juga tanya je okay, kena buat kerja.
1: Kena dan awak guna dia sambil-sambil dengar radio. Faham ni masuk dia. Tapi bos buat kerja dah. Tanya kita kerja.
0: Kerja.
1: Ni aku naik angin tu.
0: Jadi dia memang kalau ada lagi pandangan, pemandangan, dok kiralah sewaktu dengannya.
1: Ada telefon?
0: Boleh telefon juga. Kejap lagi kita tengok lagu dulu. 0355330
1: 0238
0: 3330.

0: Ya Jijau okay kan dekat pokok kita, ya teh.
1: Okey, ni pokok ding durung. Dia kata, salam kat ya teh. Selamat bersatu kembali gandingan otai.
0: Kalau Jijau okey. Okay, apa paling otai, ya teh lah.
1: Otok. Okey, undang.
0: Wow, Kak Arau.
1: Undang.
0: Undang.
1: Undang. Tama petang ayah teh.
0: Ayah teh sebut undang.
1: Dah ke apa ya?
0: Ya tak, udang lah pasal tu.
1: Udang. Udang tengok ke benda?
0: Lepas tu ujang dari Sumatera. Udang ni dari Terengganu kita je.
1: Udang, bukan udang.
0: Kartina. Okay.
1: Cakap kita baca benda tadi, naik angin.
0: Naik angin.
1: Naik angin.
0: Zanak Abah, Pok Keri, Hidayah.
1: Biasa kalau orang muda naik angin, apa kan lelaki?
0: Ya, dari Bukit Payung. Benda search, saya tanya sahabat kita. Boleh telefon 6235-330
1: 6238-330 6235-330 Siapa ya? Assalamualaikum.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu? Ya,
2: Ali Sakari daripada Kuantan.
1: Ya, Abang Ya. Abang Ya kita macam mana?
0: Naik angin ke? Mudah naik angin ke?
2: Naik angin ni ada kena banyakkan bersabar lah kata.
0: Bersabar
1: ya.
2: Kau sabar cuba ikam dengan Allah kata mendengar lebih tenang lah lagu-lagu. Okey, mendengar tenang kau, mendengar Quran kau boleh lah.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu dah. Bayi ambil cara gitu dah. Okey, beres.
2: Masa kena angin tu kena minum air sejuk lah. Minum air sejuk.
1: Minum air sejuk. Minum air
2: tu baca bismillah kau baca doa kau sebelum minum tu.
0: Ya, betul. Itu paling utama lah. Okey, bayi.
1: Kalau kita cakap buat ni kan. Oh tu ujung-ujung baru kita khabar. Kesimpulan. Awal you kesimpulan
0: tu. Tak apa, sipul awal apa. Lepas tu kita buka pula simpulan tu.
1: Itu dekat teh.
0: Azwang. Terima kasih Azwang.
1: Okay, siapa dia lagi?
0: Lagi?
1: Ada ke telefon?
0: Okay. Hello, siapa tu? Sudah.
1: Ni sudah ni.
0: Bunyi motor lah.
3: Bunyi motor tak dengar.
1: Allah. Tapi hamba kau, kalau hamba kau orang naik angin kan, kalau jenis-jenis hamba dengar. Dengar suara monggoh dia, kita rasa sejuk je.
3: Ni mak ngah duduk luar.
0: Patut apa bunyi mutu punya benda.
1: Teringat mak betuk-tuk kita dulu gini lah.
0: Gini duduk lambu luar.
1: Mana tu? Mana tu?
3: Mak ngah naik angin gini. Sakit hati sungguh. Nampak amat ngasih hilang. Sakut luar ni yang dikasih.
1: Siapa
3: ni
1: hilang?
3: Kok amat boleh hilang. Mak ngasih hilang tu.
1: Allah. Ada kalau nak baca ko.
3: Tak cakap nak fikir-fikir. Kok ada sakut tu kepala kasih. Mak ngasih tinggal lagi ke atas lama baru ni lah. Ada pisah tu.
1: Di jalan saja tepung.
3: Balik tu. Tingak-tingak tak aduk tengok.
1: Dah apalah.
3: Berasa lah hati tu herangnya saya.
0: Dia ada. Tinggal-tinggal boleh ada. Balik tak aduk.
1: Nak tanya Mak Ongoh ni.
3: Kita sayang.
1: Nak tanya Mak Ongoh ni. Mak Ongoh ni mudah naik angin tau.
3: Naik angin jugalah.
0: Pesengga payuh naik angin.
1: Payuh ni.
3: Yalah,
1: nak rajin marah-marah korang. Kalau naik angin,
0: jangan naik motor.
3: Berangin. Angin tak naik. Lepas ni dah tinggi je naik.
0: Kena kontrol dah
1: kena
0: tu.
1: Kena kontrol dah tu.
0: Okay, baik.
1: Kalau rumah-rumah, kalau duduk rumah anak-anak dulu kan, beraya tak marah-marah ke anak. Naik angin ke anak.
3: Tak
1: ada yang baru. Baik. Terima kasih dah Mak Ngoh kita deh.
0: Terima kasih Mak Ngoh.
1: Mak Ngoh kita bagusnya.
0: Itu dia Mak Ngoh kita dari ke Mama. Halo, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Haji yang mana kita nak angin gitu.
0: Apa cakap tu?
1: Nyamuk sama.
0: Dah etong gendoh ni. Cakap gini ni. Apa? Abang
4: Haji. Balik mulut
0: hari. Ha? Mana? Balik abu?
4: Balik muda kata boleh nama tak bersama ni bersama.
0: Maksudnya batu suara tong endoh dulu.
1: Tong endoh dulu.
0: Batu ni tong tinggi dah ni molek dah.
1: Dah tu siapa nama Abang Haji kita ni.
0: Kalau naik angin tong dia guna.
1: Tapi Abang duk perhatikan Abang Haji kita. Dia masih muda tu degah naik angin.
4: Abang dah muda dulu memang Abang naik angin.
1: Degah naik angin ya.
0: Muda mago.
4: Jamah suruh dia serik buang.
0: Bahasa dia doh lah. Dia menggerak orang lama. Barang lama.
1: Kalau depan angin pun. Depan dia. Mak Haji. Blebek lah.
4: lembek. Dah apa bawa ni? Ini satu bawa ni. Amba naik angin kau.
1: Sebab apa?
4: Dengan anak Arzain Ligote, tupai dia suti.
1: Haa, betul?
4: Ya, tiga beradik. Ya, pergi belakang mu, dia tinggal tupai.
1: Haa.
4: Dah kejam dah ni. Allah, dah naik angin sungguh. Ayah nak pergi juga.
1: Ayah geng Arzain juga punya.
4: Ayah berakhir juga.
1: Zaman-zaman ni, rasa ayah dia ni berlakon cerita gila-gila remaja dulu ni.
0: Lebih kaya pada tu lagi ha.
1: Nama Roy.
4: Dia nama Roy.
0: Azura.
4: Nak angin tunggu.
0: Nak angin ya.
4: Tiga beradik.
0: Allah. Sabar gitu lah.
1: Tapi kita kalau kita naik angin kanak tak ada masalah. Orang luar kita boleh naik angin.
4: Ada masalah.
1: Sebab anak kita yang faham kita.
0: Ada orang ni kata
4: ayah tak gila dia dunga dia susah dia ayah dah orang lama ada dia ni kemah tu dah
1: ayah padahal nak pergi juga
0: mai bila tengok butuh jadi nak seh apa tengah dua tu ok balik
1: Abaji kita dah
4: Bagi.
0: Okay, tu dia Abaji kita dengar lagu dulu ya teh.
1: Lagu benda
0: lagu Aniskia. Tapi yang kena angin pula sesang kita tu. Kami dua orang ni dah jijik okey dengan mak kita.

0: Okey, kita pukul 3 apa ni? 3.19 minit petang dah kita ni.
1: Pukul 3 apa?
0: 3.19.
1: Terima kasih ni. Radin Abidin.
0: Radina Abidin. Dia tanya dengan apa ya petang ni kat T, kat T. Dengan ya T hari ni.
1: Dan ni. Lagi.
0: Gemar suara di kabur. Kat T dah tutup.
1: Dua eh, tutup dua.
0: Siapa ni suara ni?
1: Pak Soho.
0: Okay.
1: Sahabat gue.
0: Pak lagi?
1: Cik Mak Kuala Kedah.
0: Lagi. Okay, pasal kita ni.
1: Tok Dalang.
0: Angin.
1: Muhammad Zulkifli. Lagi?
0: Kamar.
1: Cara cakap tu baca macam naik angin.
0: Salam kat Teh Ayatih sama bersatu kembali. Okey, ni Kamar Kemamang. Terima kasih Kamar Kemamang. Waalaikumsalam.
1: Okey, Abang Azam. Dia katakan
0: lah. Dia kata naik angin semangat pada satu hot molek. Tak apa, dia kata.
1: Tak apa.
0: Jangan naik angin hot nak kata orang.
1: Sudah hijau lah kita.
0: Contoh kita naik angin wagu main bola kan. Oh, kemenangan pasukan kita. Contoh lah tu di kabur.
1: Okey, ni Kak Nisa ni ayat gua mana dah? Kita tengah pasang dulu dah.
0: Takut nyanyi je kata weh.
1: Background sound effect.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Atas sound effect.
2: Pasal penebaran.
1: Panah barang
0: lain. Cakap
2: dengan anak buah. Cakap dengan anak buah. Pada sorang-sorang tu campur tangan. Ia campur tangan pula menyakitkan hati.
1: Memalukan
2: buah kita. Tapi yang terasanya kita. Sebab perkataan dia kata tu sedar sangat. Tapi saya kita marah kita tak kata apalah. Kita katakan anak buah tu je lah. Kita boleh nasihatkan anak buah je. So okey. Kita tak marah kat dia. Tapi kita rasa nak marah kat dia. Tapi sebenarnya nak marah kat dia. Tapi kita nasihatkan anak buah je lah. Elok-elok. Okey lah. Sebab tugas kat sini.
0: Okey. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia naik angin tu kadang-kadang semangat. Dipanggil semangat. Tapi duduk sebenarnya panas barang naik angin ni.
1: Okey, nanti TikTok kita ni Ayateh Radin Abidin tu. Dia kata kalau Ayateh baca kan tu? Cuba baca.
0: Dia kata bukan ni. Kak T boleh dok kecik Kuala Berang.
1: Kecek. Aduh, lagu ni anime
0: tau. Cakap ulu sikit.
1: Okey, Kimi. Dia kata gini. Baca Ayateh. Okay. Dia main bulan-bulan
0: gini. Dia panggil ayat teh asna je. Kimi naik angin ada 3 situasi. Pertama, pinjam motor dok isi minyak.
1: Tu? Sama lah.
0: Pinjam motor.
1: Kalau banyak cikadak pun naik angin
0: bila juga. Bila tanya dok isi ke minyak, kata berkira. Motor kita buat dok

0: dia
1: dark spec.
0: Sikit minyaknya.
1: Kuatlah sikit minyaknya.
0: Kedua, kalau kerja shift malam, pagi nak rehat, tidurlah.
1: Ada orang
0: kau. Kau benda penting tak apa ni, kau nak off
1: saja, telefon. Saja kau.
0: Ketiga,
1: nak off telefon takut ada benda penting.
0: Saja. Ketiga, pandai bela ayam tapi tak reti jaga ayam. Macam bela natang.
1: Mari dalam pagar kita lepas tu, tak pegang. Kalau tuan awak dah tahu dia je. Lepas tu hari-hari basuh latar. Kalau rajin dengar ustaz ceramah, pasti tahu rasa hukum mana. Kata dia boleh bekar, takut masam muka dengan jirang.
0: Orang nak angin lah tu.
1: Dah cara baca pun kena naik angin lah. Tajuk pun naik angin. Gitu. Kan? Cakap all duduk sikit.
0: Mana tahu?
1: Mana tahu?
0: Mana angin lah kita.
1: Slow down, slow down.
0: Lagi-lagi.
1: Lagi-lagi-lagi. Pemanggil-pemanggil. Halo, siapa tu?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Katih, Yotih.
1: Yo.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ni piye?
1: Piye?
2: Ha?
1: Piye? Mek comel.
2: Tak kenal ke?
1: Tak kenal.
2: Orang kita.
1: Ha?
2: Orang kita.
1: Orang kita siapa?
2: Abah
1: Hei
0: letak.
1: Abah Hei. Kabur awal-awal Abah Hei. Si Bahai dah naik angin lagi. Kalau tidak, habis satu Terengganu ni.
0: Dah guna tu.
2: Naik angin.
1: Oh, naik angin juga kita kalau lebih-lebih.
0: Dah guna cerita naik angin ni.
1: Kabur kok.
2: Ambil ni pak, jauh naik angin.
0: Yo.
2: Tapi kalau nak cari barang jumpa naik angin juga.
1: Dah
0: lah tak. Jangan hilang.
1: Tak kalah cari tak lah memang dah jumpa.
0: Lepas tu salah korang
2: jangan cari kunci motor.
1: Lepas tu
2: tak jumpa cari.
0: Nak angin
2: jumpa panah pun.
0: Kalau betul-betul kunci motor hari tu benda ni, we nama ke kunci motor tu? Kalau dia hilang panggil.
1: Panggil-panggil dia nyahuk ke?
2: Bala dah duduk tiang je.
1: Tak nyauk rupanya.
2: Tak nyauk, dah nyauk nak buat.
1: Alah. Apa tak nyauk?
0: Tapi le ni ada benda ni teknologi baru kan. Anak kuci ke apa ke barang-barang kita tak cuba cari.
2: Ada yang beli kuci tu, ada anak ya.
0: Ayatis lalu hilang ni. Tapi bila tak jumpa, senang je, mudah je. Hilang homo.
2: Dia bunyi lah tu.
0: Bunyi lah.
1: Dia bunyi kan? Dia bunyi kan? Baik.
0: Isi ada nombor lagi.
2: Tek, bunyi.
1: Tek. Ya dia tu.
0: Kalau hilang telefon nak jumpa.
2: Kalau kiki tu kat teh bunyi.
1: Kiki kat punya bunyi?
2: Kata.
1: Kaki terbunda. Asyik baik kata muda lagi.
0: Okey. Terima kasih banyak.
1: Abang baik.
0: Ye mai jiwa okay, abang.
1: Salam. Ye mai jiwa ni. Tahu kata muda naik angin ye pun. Wah gitu pula. Sebab gua kata manusia ni pelupa. Betul. Abi pandai abang. Pandai abang main jiwa ni. Bagus abang kita. Lemang sebatang abang. Gitu. Jadi kita pergi kita kopi dulu kita turunkan orang panggil ni
0: suhu turun suhu
1: kita
0: panggil 8 ya.
1: Okey, dalam jijik okey.
0: Kau dah gamak kita awal rata nyanyi dah tu
1: mana awal kau betul-betul suria.

0: Eh, Mak Nak, buat apa yang bangun apok mu? Aku nama benda ni, nama benda cikgu susuk muka kena.
1: Bukan aku.
0: Mak tak ada orang ambil pasal susuk kita semua.
1: Beranai ni susuk kau dah.
0: Buat apa yang mungkin mana?
1: Sibuk dari pagi sampai ke malam.
2: Buat pendek kepala sibuk gitu macam kau. Apa mak? Mu asyik belayar kepala kamu soy.
3: Eh, kan dia ada homestay lah ni.
2: Jangan gini main air. Dengar cakap aku ni main air. Piti boleh cari kesihatan kena cari. Macam mana
1: sibuk guna
2: Piti banyak pun salah guna. Kalau dah urut main air
0: cikgu pun padahal Piti besar dah. Semua main air buat kerja lagi cari Piti.
4: Eh, main air banyak lagi Piti pada aku.
2: Iwan homestay gini macam gini main air. Mengingat main caramu. Orang tengok main caramu buat apa budi sama. Sebab mak jaga naik pagi je petang dia relax je.
1: Tak boleh duduk saja.
0: Tak boleh.
4: Apa dia pada dia mak jaga naik dari pagi se petang se.
2: Pagi je mu menak jangan cari kerja piti jangan main nak stres mu lagi main air.
1: Mana awak tahu?
2: Mu macam aku ni. Api putus pisang. Relax
0: lalu. Ini tenang-tenang kat
1: awal dah api.
0: Banyak
1: anak tak ada dia.
4: Dia macam awal tu. Dia kerja dia nak ni pagi tak payah. Dia tak payah mikir kerja je. Kerja orang macam wirahah macam-macam orang-orang yang duduk jabat. Kita nampak je kerja gitu.
0: Macam cikgu ni pun.
4: Kita nampak je kerja gitu. Tapi orang panggil penuh bila dia stres dia orang panggil dia burn out kan panggil.
0: Aku tengok orang duk cerita enggak burn out. Itu maksudnya dia stres ko.
4: Stres. Macam terlalu banyak kerja macam itu dia burn out.
2: Mungkin dia ingat menak. Kadang-kadang baju kita buat jaga. Nanti mu ngamuk dalam benda lagi mak nak. Janganlah kuat.
1: Gini awal nasib baik aku naik duk sampai tak hato lagi.
2: Ya mana tahu.
4: Kalau dia ngamuk aku diri tak faham dia cakap.
0: Aku rasa nak tutup kedai aku tutup.
2: Mu mana ingat mana mu ni anak ramai lagi kan buat perangai-perangai. Rohok anak mu.
1: Peci kuat
0: dia. Cikgu dia banyak kerja di sekolah di sekolah dia. Enak di rumah dia.
4: Tapi
0: gini. Dah pada kawan.
4: Jangan pandang rendah orang burn out ni.
0: Apa itu?
4: Jangan pandang rendah. Kadang-kadang dia boleh buat pusang yang orang kata tak masuk akal. Jangan.
0: Dah mikir.
2: Dah mikir. Gitu gua ni awak.
1: Mana mak nak? Takkan ni dok lagi. Tapi jaga-jagalah tau. Takut dah jadi gitu. Cikgu kecewa. Masih.

0: Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni kang.
1: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: Jadi okey guna gambar kita ya deh.
1: Berapa kita 3 4 3 3 3.
0: Kita sabar je si tengok jam je. Dah sabar nak nyanyi lah tu.
1: Alah nak nyanyi kita pula dah sabar. Tak ada eh. Mana ada. Ni angin dengan orang nyanyi kata.
0: Okey, kita ada pemanggil ni teh. Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mana suara tu? Ha.
2: Ayah Teh dan Kak Teh.
0: Ya, saya.
2: Pasangan yang ideal.
0: Tolong.
1: Siapa ni? Apa dia? Ni mau cerita ke?
2: Apa mong apa mau hati puyuk jawab aku panggil.
0: Ha. Tak panggil tak tak jawab lalu mana?
1: Siapa eh?
2: Ni angin.
0: Ha, tu naik angin sungguh eh. Mokso. Duduk dua ni dengan Mokso. Kami duduk ingat.
2: Ini duduk mana?
0: Mokso. Tapi Mokso. Jangan naik angin Mokso eh.
2: Dah insyaAllah. Kita ni angin dah rendah dah.
1: Dah rendah ke?
2: Penghujung dah ni. Penghujung sendiri.
0: Kena jaga emosi dah.
2: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Dah masuk ni orang kuat ni angin ke? Dah kuat ke kawan ni?
2: Muda-muda itu ada juga. Buah tu.
1: Dah apa yang kau bila kau berumur ni kita kurang? Sebab apa eh?
2: Dah. Banyaklah kita dah melalui banyak episod-episod. Rebuh bangun.
1: Macam cerita Korea.
2: Pasang surut kata
0: betul,
2: orang.
0: Betul.
2: Jadi, habis dah lah.
0: Habis dah.
2: Dengan kurnia Tuhan juga lah. Hidayah taufik Tuhan.
0: Ya, betul.
2: Jadi, kita nak rojak-rojak ke demo-demo jadi muda-muda ni lah. Kena jaga.
1: Jaga-jaga.
2: Hati puyuk.
1: Hati puyuk.
2: Hati puyuk apa benda?
0: Hati puyuk.
1: Hati puyuk tu apa?
0: Hati puyuk ke puyuk?
2: Puyuk ke puyuk-puyuk gitulah. Nampak kakak ti rojak
0: baru. Piruk kami.
2: Hati puyuk ni macam tak layang lah. Buat
1: hati puyuk?
2: Tak.
0: Kapu katimu tak ada puyuk tau. Mungkin belah terlemung ke?
2: Kat tak ada eh?
0: Ada. Dah jenguk puyuk. Hati puyuk kalau kami hati piruk kami. Cepat merajuk.
2: Menariknya.
1: Pundai.
0: Banyak tempoh dah faham benda dia weh. Maksud weh. Biar ke dia lagi dah. Tapi dengan naik angin sudut.
2: Bakal lah sebesikit.
1: Yelah.
2: Model lah dah gitu lah.
0: Alright.
1: Sama lah. Sama lah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayah teh dah faham. Tipuyuk dah. Habis wayap cepat merajuk. Miruk je dah. Tipuyuk. Cepat terasa hati. Gitu.
1: Apa benda?
0: Benda ni.
1: Ramai orang nak cakap gini. Ayat orang lain ni ya.
0: Ayat orang lain ni benda?
1: Nekan-nekan.
0: Nekan?
1: Jangan nekan-nekan kau.
0: Ni nekan umur.
1: Nekan-nekan kau. Orang lain ni tu.
0: Orang lain ni nekan kau. Okey.
1: Ada lagi?
0: Halo, siapa tu? Dimi duduk sabar nyanyi.
1: Hello.
0: Perian eh? Dah gua ni Dimi ni. Halo, siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Mah ni.
0: Kak Mah ni nekan-nekan Kak Mah eh.
3: Nekan-nekan.
0: Orang ni dah kata.
1: Kak Mah kau nak cerita?
3: Nekan-nekan ni kalau macam nak keberan eh kalau nekan.
0: Tanya kita pula. Nak angin dah ni.
3: Kalau naik angin tu boleh lah.
0: Naik angin mana?
3: Mari naik angin juga mari.
0: Apa?
3: Jalan direct. Nak boleh ke siapa balik rumah.
0: Lambat lah siapa?
3: Pukul 10 pagi tolok siapa pukul 9 malam. Baru siapa rumah malam.
0: Naik angin juga deh.
3: Naik angin sungguh kan.
0: Jalan jeng
3: dulu pun nak pergi jalan-jalan jeng juga.
0: Takpelah, buka seumur sekali setahun je.
3: Itu baru kali pertama Kak Cik. Itu Kak Teh siapa ke benda langkah benda.
0: Nak wayak
3: lah.
0: Orang suka lah mari kat kita ni.
1: Yelah betul dah. Tepat Jadi terpuang.
3: Orang
1: terpuang.
3: Orang macam kita pergi kat orang.
1: Dah jadi.
0: Ya, orang negeri suka lah. Muah-muah menang habis dengan barang.
3: Oh, betul Kak Aisyah. Oh. Barang-barang mahal.
0: Dan menenok lagi.
3: Ya.
0: Oh, menenok lagi. Kita hak berkaitan ni memanglah nak marah.
1: Tak apa, kita tengok tak depan lagu mana. Ya.
0: Bagai dah?
1: Bagai.
0: Rasa naik-naik angin dah? Okey. Beri Kak Ma. Terima kasih Kak Ma. Beri
1: Kak Ma dan kita dah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah umur dia tau. Ay, naik angin juga kita kalau main salah gini.
1: Ada lagi?
0: Ada lagi. Jawab salah kita.
1: Halo.
0: Halo. Agak lehokan ayat teh cakap ulu.
1: Dah jadi.
0: Naik angin penawa kena banyak sabar. Betul, Abi?
1: Betul.
0: Halo. Lagi? Ha.
4: Kak Ros.
0: Ya. Siapa tu?
4: Kak Ros kat sini.
0: Ha, mana Kak Ros? Jangan cakap benda hak kami naik angin. Ha.
4: Dia naik angin.
0: Ha. Mana tu?
4: Naik angin macam harga kalau Kak Ros lah.
0: Ha.
4: Kalau nak pergi mana-mana orang janji apa ni? Selamat mari ni angin dok kita.
0: Batik ke? Oh, kita siap awal-awal dah ni nasi minyak, nasi lemak awal-awal siap demo. Wah main-main kata nak mari, tak mari. Kau ni.
1: Mari-mari stabau.
0: Kata nak mari, tak mari. Janji benda ni.
4: Nak jalan mana-mana ya teh kat teh. Oh, kata siap-siap lalah.
0: Saya tumbah bah.
4: Amalah tumbah. Om dia nak
1: sapa
4: dah ni, nak
1: sapa. Tak
4: sapa-sapa.
0: Ni enggak masa gelecoh semua.
1: Dah ini ikan
0: kopak. Kata pukul 3 kopak dah sapa lagi.
1: Kaki orang tunggu kopak ni nak nyanyi ni kat atas wei.
0: Nak angin cepat sangat.
1: Tu dia.
0: Okey berdekat.
1: Berdekat kau deh.
0: Assalamualaikum.
1: Ikan kuku kata jadi molek kata cek ulu. Dah yang ulu, cakap ulu lah.
0: Kami ada juga hak ulu kami tak faham. Bukan semua.
1: Dia kata.
0: Dan ni pria ni. Jangan nanyi ke benda kat Ami kita ni. Dengar dulu buat ni apa.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak Teh.
0: Ya.
5: Selamat petang. Nak nyanyi lagu
0: saya. Nyanyi kat arah kayak gimana. Kalaulah begitu. Hodoh. Ya Maria
1: Tos. Penuh dalam ni. Penuh dengan nyanyi dah. Ayat buka dalam WhatsApp dah.
0: Ulu pegang kami. Kami ulu pegang kami.
1: Allah.
0: Ni baca khabar pula ni.
1: Khabar ya khabar.
0: Aku ni.
1: Sebab tugas lah di khabar. Kisah bak naik angin.
0: Letong tinggi ni,
1: dulu kala zaman budak-budak dulu. Kalau khabar main cokok. Kalau main nawak naik angin lah. Khabar ayo tengok kat teh weh.
0: Ada juga main nawak.
1: Dan kalau tunggu ayam telur berjajang naik angin. Biar dia dengan diri dia lah. Dia patung ni lah. Pergi kedai beli coklat berangin. Salah gigi riuh damak suara. Kalau orang suka naik angin, baik kita tak usah bercara.
0: Okey, seterusnya Cik Mak ni kata anak dia naik angin sebab apa? Cik Mak lambat pergi ambil anak dia. dah Cik Mak dah kira pitih lagi. Lagi dah habis kira
1: pitih. Bapa, cik mana?
0: Ada mesej ni.
1: Dalam WhatsApp. TikTok. Patut pun. Kita cari lah ni tak jumpa.
0: Kita dengar lagu. Kita dengar lagu dulu. Skin cepat mati ni. Tajuk Dikir Barat. Lagu Dikir Barat. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang lagi? Nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Tepuk
4: eh.
5: Boleh tak masalah ya tu. Ha, tu dia.
3: Tu dia. Jadi kita dah sampai ke segmen.
5: Segmen dia.
3: Panjang tepuk tangan. Pegang. Copong.
5: Okey.
3: Untuk mengelakkan kami naik angin, sila nyanyi dengan sedap. Boleh.
5: Tapi amba no panjang ya teh hari ni.
3: Berapa?
5: Suruh ayat teh nyanyi lah.
3: Allah, sikit dah ha, pendek-pendek je. Tak jangan panjang. Okay. Kita kena nyanyi masuk teh.
5: Tak apa. Kita berduet lah. Berduet. Lagu P. Ramli.
3: Betul-betul dia penerbit P. Ramli.
5: Lagu mana ni? Glora pula dah ya teh.
3: Yalah. Luar rasa.
5: Dua ganti glora. Siapa? Laki dulu.
3: Jiwa rasa gelora. Tak masuk.

0: boleh tempur.
1: Sebenarnya nak share je, mai kita senyap dulu nanti. Kita nak dengar sayang-sayang kita je,
0: Teh. Tapi kalau yang yang hantar melalui WhatsApp tu, kita siap dah lagu dia nyanyi tu. Kalau dia dah telefon dah, tak payahlah hantar WhatsApp dia. Tu orang lain pula.
1: Okey, baik.
0: Nak dengar pia dulu?
1: Okey, kita dengar yang ni dulu eh. Tutup dululah ya, Teh.
0: Yelah, betul. Ni masuk ni dulu. Benda ni yang atau awal-awal ni.
1: Atau awal-awal eh. Ni lah fikri-fikri besuk.
0: Itulah.
1: Fikri besuk eh.
0: Fikri besuk dulu.
1: Okey, fikri besuk. Kita dengar dulu semenit.
0: Yang panjang-panjang lah. Mana pergi?

0: Alina komen apa-apa.
1: Sebab kita bagi masa semenik. Okey, kita bagi masa semenik.
0: Wih, ke Suria lah dulu.
1: Ni.
2: Ha. Bila ku kenang-kenangkan.
0: Siapa dia?
1: Kak Roh.

0: Tandanya kau dah setuju, ayah dan juga ibuku merestu pertunanganku. Tetapi sayang, harapanku kecewa. Tali pertunanganku terputuslah sudah.
1: Itu dia.
2: Dia hari lopak lagu tu.
1: Okey, seterusnya Kak Ani.
3: Tendangan guruh di langit, ha, air tempayan di curah. Jangan kalau di hati sudah terukir, madah bercinta pastinya dimungkir. Naiklah sampan Pulau Langkawi, alihkan tali tiang bendera. Kalaulah tuan tidak ketahui, kasih di hati sayangnya di mata. Kalaulah sungguh membalas budi, janganlah aku sampai terhenti.
1: Okay, seterusnya. Ah, seterusnya boleh tengok di TikTok. Okay.
2: Siapa dia pula?
1: Kak Lina.
2: Kak Lina.
4: Pandang-pandang senyum-senyum itu boleh saja.
1: Kalau ingin lagu anak dara.

0: Lina, Kak Lina tau.
1: Kak Lina. Okey, Lina ke Mamang pula
0: Lina
1: dah.
0: Ke Mamang.
1: Okey, oh, ramah ni tu. Kita bagi masa seminit saja.
2: Lagu bintang, lagu okay. Budak kacamata, lagu baru kan.
1: Okey.
0: Amber lah.
2: Memang dia lagu lama tapi dibarukan.
1: Dah mana? Eh, gitu je. Oh, Kemi sama.
3: Warga tua teras masyarakat, hidup lama penuh jasa setia pada negara. Didik anak dan cucu ke arah matlamat kita.
0: Ini lagu patriotik.
3: Lama sudah kau hidup teruji, penuh ranjau dan rintangan untuk kemerdekaan.

0: Bakti berjuang di mana jua berada.
1: Okey, tu dia.
2: Tapi ke depan nyanyi lagu ni, Mi, ya. Minggu depan nyanyi lagu ni pula.
1: Okey, kita dulu.
2: Dah, Mi sama minggu depan dia kena nyanyi lagu ni.
0: Lagu dia seorang tua.
1: Lagu apa?
2: Lagu apa?
1: Okey, kita ada pemanggil ni, Teng. Ha. Okey, halo.
3: Hello.
1: Yes, apa tu?
3: Ni Kak Alijah dari Sungai Perak.
1: Wow, Sungai Perak Kak Alijah. Selain,
2: biasa Kak Alijah dia ngaji petang-petang.
1: Dia suara sedap ni kalau pada ngaji pun suara sedap.
2: Lagu apa tu?
3: Lagu Zuraidah.
1: Oh, Zuraidah. Okey. Silakan.
2: Siapa Zuraidah tu?
3: Okey.

0: Kurenong wajahmu kau kerling malu Zuraida namamu Zuraida duniaku.
1: Okey. Okey, itu okay. Dia. Ha. Terima kasih.
0: Sama.
1: Okey, itu dia. Lagi. Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Siapa tu?
2: Sahih Batu Rakit.
3: Sahih.
1: Sahih. Wah, Sahih. Ni lagu benda Sahih.
3: Hello?
1: Hello, Sahih.
3: Utu dah.
1: Hello, how are you today? Hello.
3: Hello.
1: Assalamualaikum. Salam, siapa tu?
4: Saya Ida dari Karak, Pahang.
3: Karak,
1: wow, Pahang. Oh.
3: Okay, nak nyanyi lagu apa ni, Ida?
4: Saya nak nyanyi lagu Bila Cinta Di Dusta.
1: Satu minit saja ya, okey?
4: Okey.
1: Alright.
4: Bila cinta di dusta, hati mula gelisah. Hilang kekasih hati, hidup jadi merana. Insan jadi idaman, kini dimilik orang. Cinta yang diimpikan, putus di tengah jalan. Terpaksa mengalah. Mengapa meminta, andainya tak setia, tak usahlah bercinta, jika hanya berpura. Bila hati dah jemu, mula berpaling tadah, cinta yang diimpikan, putus.
3: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Okay.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita dengar ni WhatsApp pula Kak Mi, Cik Mi, Mak Cik Haji Kadir.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Il vient une dogane et il sort gagné.
1: Gilligalia, meni tumse pyar karke, tumse pyar karke, tumse pyar karke. Terima kasih.
2: Sama.
3: Pertanyaan tu membuatkan kakak tergeli hati
2: pula. Tu. Tadi mana? Rina ke Mamang tadi. Dia di silato di.
3: Mana? Atas kan?
2: Atas.
3: Oh, okey. Siap kali lagi lah. Ha. Ha, tadi cakap saja tau.
2: Di silat itu.
3: Oh, ha. Sebaik dia naik angin kita. Ha, satu.
1: Pandang di atas awan, kulihat bintang malam mas. Yeah. Ku hulu tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Tahu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu, ku hanya

0: Bintang jangan kau bersedih. Bintang jangan kau menangis.
1: Tak jauh lagi dari tengah ya.
0: Tiada mampu ku ke sana.
1: Wow.
0: Walau terlari
1: cukup semenit. Okey, kita kata, ada pemanggil bagi ni. Hello, sebentar kita kejap kita tengok lagu dulu. Hello, siapa tu?
2: Saya Sahir.
1: Ah, putus adik hari buat apa?
2: Itulah, dah tahu lah.
1: Allah, Allah, Allah. Ha. Nasib baik dah naik angin, ha?
3: Tak apa, cuaca dia ni okey ke?
1: Cuaca
2: ada bandar ni.
1: Oh, ada bandar. Bimbang kau sebab ramah nyanyi, cuaca lah macam. Okey, okay, Sahir, lagu benda?
2: Kita nyanyi lagu Lamunan Terhenti.
3: Siapa? Aris Ariwatan.
1: Okey, Aris Ariwatan Terengganu. Silakan.
2: Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi oh kekasih lama. Ku cuba selipkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam. Kukira engkau sudah melupakan, kena itulah engkau nampak tenang. Lainlah aku walau ketika ini masih membara ingatanku terhadapmu. Terima kasih.
1: Alright.
3: Baik.
1: Lagu dulu ke? Kita dengar lagu untuk meredakan keadaan. Okay, terima kasih Sahir.
2: Terima kasih.
1: Okay, itu dia. Kita dengar lagu dulu. Tu dia. Masing-masing menjaga pakat. Ini cinta dibuat mainan Nazi Ahmad ya teh. Nyanyi dibuat main-main gitu. Angin sudah kerja boleh bedoh gitu. DJ okey.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dandan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi? Pegang copong.
2: Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
0: Okey, tu dia pegang copong. Ha. Jadi kita nak dengar lagi ni, Teh.
3: Ya, kita sila-sila okay. Nak dengar suara ni.
0: Semenit saja. Sudah.
3: Siapa ni?
0: Surya.
3: Dah ingat Surya masuk dah. Katih punya.
0: Sudah.

Yeah. Okey, baik. Seterusnya ni ni. Okay, kita tengok WhatsApp dulu dah. Ayu, kau ada ibai.

0: Satu minit cukup.
1: Cukup. Ayu, terima kasih. Ayu.
0: Okey, kita bagi peluang lagi.
1: Siapa?
0: Nak try, Abang Z kata.
1: Abang Z ke Mama.
0: Abang Z ke Mama kata nak try. Dia
1: lagu
0: kata.
1: Penda, kita dengar.
0: Okey, kita dengar eh. Abang Z kita ni, kita dengar dulu mana. Aduh.
1: Lagu apa ni?

0: Ketupat rendang. Okay.
1: Beres. Seterusnya kita buka WhatsApp dulu dah.
0: Tiga WhatsApp dulu ni. Mak Wan pengalaman berangan.
1: Okay. Ni Mak Wan ni dua ni nak. Macam mana?

0: Semua
1: ramlah lah.
0: Bertikali dah lalu punah.
1: Punah.
2: Tak lagu mana dia nyanyi?
0: Bayangkan.
1: Lagu Ella.
0: Sisimu sembilu menjaga hati ini. Tanpa sipati. Kurang rasa kecewa. Bukan apa cara. Hanya kita berjantung.
2: Lagu ni dia tu.
1: Ayat tu jangan buat hal gitu.
2: Tak, ya, banyak lagu
1: bukan
2: ni. Masuk lagu ni.
1: Gitulah.
3: Sikit-sikit dah. Nyanyi lagu.
1: Siapa ya?
2: Kaabah.
3: Sekutum mawar merah.
2: Sekutum tu.
3: Sebuah kemisi. Untuk gadis pilihan. Di bulan Februari mulanya cinta bersemi dan kehadiran dibuat mimpi-mimpi.
2: Okey. Jangan bagi itu kasih. Orang nyanyi tu lelenguh.
1: Bukan. Lah awasak ni.
2: Yi dungu.
1: Mana?
2: Yi dungu.
1: Yi dungu. Ya, kita tutup luar ni. Apa dok dah nak tutup kita.
4: Bila kekasih mengundang aku pulang, maligai menanti penuh gemilang. Bila kekasih menyingkap tabir cinta, tiada terbatas dengan kata-kata. Dapatkah aku
1: kamu sedang

0: Penghamba hidup pada dunia.
1: Sikit-sikit bangsaan dia.
2: Sambung lah.
1: Dah tadi kita salam kasih ku tadi tu. Dia kilau punya. Okey, tak apa lah. Mana pun sesuai kita, terima kasih banyak. Kedang seorang lagi yang pun manggil kita dah.
2: Okay.
1: Seorang lagi.
2: Sebab kita waktu azan kita
1: berapa? Tasa 4:38. Halo, siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Yang kita nikmati manisnya dalam lautan madu, berdendangkanlah gurindu kasih sayang aku dan dia, jadilah peristiwa gerhana dalam hidup ini. Ini aku kesepian. This air mata akan jadi kenangan. Inilah hati yang kau lukakan. Kasih putus tiada lagi sambungan. Cintanya sedih kenangan.
1: Okey,
2: terima kasih. Okey, terima kasih. Kita tengok balik waktu azam ku apa.
1: 4:36.
2: Okey.
1: 4:36 deh. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri. Besok setiup 4:38. Rabu dah mata. Buat pada suka. Ulu Terengganu 4:38. Kemamanu 4:37. Jadi, kita dengar ni lah. Abi kita deh.
2: Ngabisang.
1: Ngabisang.

0: Okey, terima kasih Abi. Jadi kita tahu aku dulu untuk kita bagi laluang
1: lagu
0: waktu asal.
1: Lagu sebelum azan, lagu nasi.
0: Memang Abi memang gitu kalau kami lah, kalau kami dengan cik yang gitulah. Habibi. Habibi. Misama kata. Terima kasih banyak yang mana menonton di TikTok ramai sekali tadi. Yang telefon pun ada, dok dang pun ada. Kalau dang lagi kat kan sambung lagi tu.
1: Kalau dang lah
0: kita tengok dekat dang macam mana dah. Jadi kita waktu dulu kita bagi laluan untuk waktu asal ini 4:36 ya tadi.
1: Ini petang. Kejap, kita lama dah.
0: Ya. Yeah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu. Dan salat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhullahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat solat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu dapat

0: pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Nak tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh, manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia pegang chopper.
1: Ah, tu dia pegang chopper.
3: Ada lagi dang lagi ke?
1: Kalau dang boleh lah suara dua lagi. Pegang chopper ni.
3: Nyanyi lagi. Hello.
1: Aguana. Ha.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: Motu Kak Leha. Kan panggil mochi maru.
4: Oh, maru
3: kan. Oh, kata tu. Nek angin tu. Nek angin tu. Okey. Kak Leha nak nyanyi lagu ke?
4: Tak, Kak Leha nak nyanyi lagu Isteri Kucerakan lah.
3: Apa dia?
4: Isteri Kucerakan lah.
3: Lagu tu. Lagu tu. Lagu tu diharamkan.
4: Memang nak nyanyi ni.
1: Lagu lain.
3: Tambuh lagu tu.
1: Tambuh kat ikan. Ayah tu nak angin kan.
3: Ha, macam tak comel lagu tu.
4: Kalau hanya angin go. Lagu ni. Ya, pas pagu lagu ni. Oh, pendek je.
1: Lagu benda?
4: Ni lagu ni.

0: Ya sudah ada yang punya, istimewa kembalikan. Bila kadi tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenanganku.
1: Baik.
2: Masih.
3: Okay. Okay, bye. Okay, tu dia. Hello.
4: Hello, assalamualaikum Kak Teh dan Ayah Teh.
3: Assalamualaikum.
4: Maaf-maaf
1: kat sini. Okay, nak lakukan apa?
4: Lagu kerana pengalaman.
1: Okay, silakan. Okay.
4: Kerana lirikan kau jatuh cinta, kena senyuman kau tiada berdaya.

0: Terima kasih. Hello, siapa tu?
1: Mekna.
0: Okey. Lagu benda.
2: Siapa ni?
0: Mekna.
2: Mekna.

0: Yeah.
1: Okay, terima kasih. Alright.
0: Kalau dah seorang okay. Cukup lah. Dah.
1: Kalau ada dah seorang lagi dekat pukul 5 dah kita ni. Kita nak nak pergi ke Beritel dah.
0: Beritel.
1: Tunggu-tunggu tak ada kita
0: pah
1: pergi Beritel lalu lah. Dah. Terima kasih banyak.
0: Minggu depan lah pula lagu-lagu dah.
1: Minggu depan piye?
0: Minggu depan tak tahu lagi.
1: Tak
0: ingat. Tak lapuk. Dah ingat.
1: Dah habis lagi. Dah katang lagi.
0: Okay.
1: Tak apalah. Pukul 5 utama 5 petang. Lepas tu kita mari pulak lepas
0: dalam
1: tu.
0: Dalam pilihan retro. Dan kita ada Bisonet. Dan juga kita ada Lapodawih.
1: Lapodawih dulu. Lepas tu baru Bisonet. Okay. Bisonet. Terima kasih kepada semua lah. Dalam GJ OK.
0: Gua negamu orang kita.

0: naman na berblangkang lady. Kama madapasan. Bawa mo to lelo. Lebih-lebih lagi hama sujan ni.
1: Inilah Dek Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak rempit ni kan, mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

0: orang komen. Calon suami Miss Ali. Okey, Aib.
1: Saya termerang tadi.
0: Bukan.
1: Saya termerang
0: tadi. Di kesempatan tadi kan, kalau awak dapat isteri nanti yang suka membeli belah, macam mana awak akan support ke apa? Ya, pengakuan terbuka tu hantar dan perempuan rakyat Terengganu.
1: Ayat dia macam mana? Isteri suka beli belah.
0: Okey, tadi awak kata awak tak suka beli belah. QR tak ada. Semua yang online platform semua awak tak ada.
1: Jawapan saya.
0: Jawapan awak kalau dapat isteri nanti yang suka beli belah, awak akan mendorong dia. Tak apa, beli.
1: Tak. Isteri pergi beli, saya belah.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guana Gamo Orang Kita. Kita tukar dengan Eba.
2: Tak, dengar-dengar naik angin pula.
1: Okey, kita bersama dalam Lapor Dahui. Lapor Dahui pula.
2: Tak.
1: Pilihan Retro.
2: Pilihan Retro untuk kita. Lagu pilihan pertama. Pilihan siapa tu?
1: Sabo. Jangan naik angin.
2: Tak naik angin.
1: Silek, Sabo.
2: Kalau naik angin kot, habis dah. Pecah radio ni, konti ni.
1: Sesok dah ada aku. Okey. Untuk tiga pilihan dulu kita pilih.
2: Ya, tiga pilihan. Pilihan pertama siapa?
1: Sabo.
2: Tenang. Sebab tenang. Tajuk hari ni naik angin hari ni. Kita berlakon sikit.
1: Okey. Pilihan pertama.
2: Ya.
1: Kamariah Bukit Payung.
2: Okey. Dengar lagu.
1: Dari. Bukan Kamariah Bukit Payung. Afis.
2: Kita ayuh.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Lapor lagi. Kat teh. Lapor. Lapor lagi.
2: Kita nak pergi kedai kopi ke Mama Cuka lah ni.
1: Kedai kopi ke Mama Cuka.
2: Okey, ya teh. Lokasi?
1: Di Kampung Dusun Nyo, Cuka ke Mama Jalan Sulaiman ni dipanggil. Berhadapan dengan Pasar Buah Cuka. Mada Cuka lah.
2: Menu wajib cuba.
1: Dalam Pasar Putih Cuka benda?
2: Cukai?
1: Teksa.
2: Cukai. Menu wajib cuba.
1: Roti titak.
2: Ikut skrip ya.
1: Roti titak.
2: Naik angin kan.
1: Roti titak. Roti bakar. Roti bang. Roti coklat. Nasi lemak ayam goreng telur. Ayam goreng ada, telur ada masuk ya.
2: Ya. Yeah.
1: Telur separuh masuk. Telur harung ada. Mi goreng. Mi kari. Bihun goreng. Garlic bread. Garlic bread. Pelbagai jenis kopi dan minuman panas sejuk.
2: Keistimewaan?
1: Kita kabur. Menawarkan pelbagai pilihan je. Menu tempatan untuk sarapan, makan tengah hari dan minum petang. Tempatan sarapan, makan tengah hari dan minum petang. Maknanya ia buka pagi, tengah hari, lepas tu petang. Tapi sampai sebelah malam benarnya. Jadi kedai ni, konsep kedai ni menampilkan suasana kampung dan persekitaran yang tenang, menjadikan sesuai untuk menikmati hidangan bersama keluarga dan rakan-rakan. Lepoklah. Premier ini turut memperoleh grade kebersihan A daripada pihak berkuasa tempatan berdasarkan paparan CJ di restoran.
2: Waktu operasi?
1: 7.30 pagi hingga 11 malam. Itu mudah.
2: Kemudahan?
1: Makan di premis ataupun dine-in ataupun buku lah, take away. Ruang makan dia ada indoor, ada dalam kedai, luar kedai. Maknanya indoor dan outdoor lah. Tempat letak kereta disediakan di sekitar premis. Jadi
2: itulah.
1: Baca dah tu.
2: Lapor the way.
1: Tu bawah tu.
2: Manda.
1: Maklumat tu.
2: Bagi mendapatkan maklumat dan kemas kini semasa, sila rujuk akaun Instagram @ Kedai Kopi Klasik Kemaman.
1: Kedai Kopi Klasik Kemaman. @ Kedai Kopi Klasik Kemaman. Itulah. Kita bersama dari sebentar tadi dalam Lapor the way. Kita sambung mula lah.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Peace on air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih kepada pihak RTM dan juga kepada semua yang terlibat. Okay. Saya Muhammad Hanif ataupun panggil saja dengan original. Okay. Saya kolektor ataupun pengumpul dan juga penjual madu leboh serta ikan keloh merah. Ikan keloh merah ni kita panggil Raja Sungai, gelaran dia Raja Sungai. Barang-barang rare item yang diambil secara liar dalam hutang belantara. Okey, yang pertama kita pergi kepada produk madu. Produk madu saya ni limited sikit. Kenapa dia special? Special ni sebab benda, saya sebagai kolektor, kita kaji madu leboh ni. Madu leboh hutang ni, hot ear ni, di pokok tualang, kita panggil pokok tualang. Madu leboh pokok tualang, sebenarnya dia leboh yang sama, dia duduk di pokok tualang. Macam saya ni ambil semua, duduk di pokok meranti, duduk di pokok apa-apa pokok lah, tapi yang hutang punya lah. Okey, madu saya ni dia special sikit. Dia special sikit. Kalau orang yang biasa tak datang rumah saya, dia dah rasa, dia dah beli madu saya ni, dia akan tahu macam mana yang betul-betul original. Sebab apa? Yang pertama, kita pentingkan kualiti. Kita duk kaji kat sebelum ni, ada madu yang tidak dicampur tapi kita rasa macam kita bila kita makan tu dia rasa something wrong lah, macam ke tak kena lah. Okey, lah kali kita pergi belajar dengan orang lama, kita ambil sendiri. Setiap madu leboh ni dia akan rasa dan bau bunga. Bergantung kepada bunga yang diambil. Biasa orang yang biasa mari rumah saya ni akan rasa tak? Dia akan ni bau bunga lain, ni bau ni rasa lain, ni rasa lain, ni ada ujung-ujung masam sikit. Madu dia tak rasa macam ke odor gitu je, tak. Dia ada rasa bunga sebab dia ambil daripada bunga-bunga yang duduk dalam hutang tu. Sebab tu madu ni sebenarnya kalau kita ambil dia dengan betul dan kita proses dia dengan betul, dia ada cara dia. InsyaAllah barulah dia boleh jadi penawar. Jadi nak kabar buihnya, madu ni bila dengan saya ni, kita panggil madu original ni, kita proses dia dengan betul, jaga dia dengan betul. Kalau orang yang biasa mari rumah saya ni, dia akan test madu ni, saya akan bagi kod. Setiap pokok yang saya jumpa, saya akan kaji pokok tu dia duduk kawasan mana, bunga mana yang dekat, rasa dia macam mana. Keluarlah satu ilham, saya buat madu 5 layer. Okey, yang kedua kita cakap pasal ikan keloh merah pula. Ikan keloh merah ni saya juga pembela, kolektor, bela sendiri, main sebagai hobi dan juga menjual. Ada customer-customer yang nak buat hiasan, yang nak buat makan, saya semua supply barang liar semua. So ini barang-barang rare item, belum tentu kita pergi nak pergi takak dia, nak pergi ngai dia, belum tentu boleh. Barang ni susah nak boleh. Jadi dia dalam kategori ikan yang paling cerdik dalam sungai. Sebab tu dia panggil Raja Sungai. Okey, kenapa ikan keloh merah kita ni, ikan keloh merah daripada Terengganu ni, dia special sikit. Dia mempunyai keistimewaan dia dari segi bentuk body dan juga warna merah dia. Warna merah dia seluruh dunia dia akan cari di Terengganu. Itu kelebihan yang Allah bagi dekat ikan keloh merah yang berada di sekitar Terengganu. Boleh situ. Negeri lain dia ada keunikan dia tersendiri. Tapi bila orang kata nak keloh merah, insyaAllah yang terbaik berada di negeri Terengganu. Itu pun saya bekal juga. Jadi kat mana saya ni? Kalau nak terang, nak rasa pengalaman madu leboh original, macam mana rasa ni? Macam mana rasa? Aduh, mikir beli masa macam biasa je. Okey, mari kalau nak rasa bau bunga, bau unik leboh, madu leboh tu, mari di Bukit Tunggal, Kampung Sedang Baru, Bukit Tunggal, Kuala Terengganu. Ataupun telefon saya 019-989-0336. Saya ulang sekali lagi, 019-989-0336. Semoga kita berjumpa di lain kali. Assalamualaikum.
0: Peace on air. Anda sudah bersedia?

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Radio Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guanagamo, orang kita.
1: Itulah, terima kasih lah sayang-sayang kita. Hok mana komen bagi pendapat berkenaan topik kita hari ni, naik
2: angin.
1: Sebab itulah cara tu tinggi sikit ni.
2: Ya, lakonan dia. Dia kena panggil menghayati.
1: Menghayati.
2: Orang kata dalam watak dia.
1: Watak tu.
2: Okey. Kak Teh.
1: Ya.
2: Kita dang dua lagu lagi. Tapi okay, selagu lagi, kalau dang lah, itu lagu bonding lah kita, Wika Orang.
1: Wika Orang?
2: Wika Orang lah.
1: Bagusnya.
2: Untuk pendengar-pendengar Terengganu FM.
1: Oh ni, buatkan orang duk naik angin ni.
2: Okey. Okey, kita dang pilihan dua lagu. Tadi, Kak Ba Dungu.
1: Okay.
2: Dia minta lagu Aris Hari Watang lah. Cinta Tak Kenal Siapa.
1: Wow.
2: Dah kenal tak cinta lagi.
1: Dah kenal tapi tak ada cinta.
2: Kata tak kenal maka tak cinta.
1: Bila tapi kenal?
2: Lagi tak cinta.
1: Bila kenal tak cinta lagi?
2: Tak cinta lagi.
1: Alamak. Kenapa je macam tu? Ini
2: indah
1: boleh jadi.
2: Dari rupa.
1: Oh, menyesal lah ni.
2: Okey. Lepas tu Yusri... Yusri Jusuh dari Losong, dia minta lagu Hatan dari Kekasih Kepada Kekasih.
1: Okay.
2: Dah dua lagu ni dah.
1: Itulah
2: sampai sini sajalah tugasan kita Kak Teh. Tak banyak ni. Kita ni angin tadi.
1: Betul. Kak Teh berslow down sikit, slow down.
2: Kalau tiba-tiba pendengar kita kata,
1: apa cakap gitu.
2: Kita kan saja je kita dalam dalam watak dia panggil.
1: Kita sebenarnya pelbagai watak. Watak dan perwatakan.
2: Dia macam orang kata kita ni macam orang panggil
1: macam
2: binatang yang tu. Tukar kala.
1: Binatang itu.
2: Binatang orang Terengganu panggil.
1: Tapi orang Terengganu memang ya tu. Bersegera tu.
2: Bersegera selalu. Okey, sampai sini sajalah tugasan kita.
1: Okey, baik. Terima
2: lepas
1: kasih.
2: Lepas ni penang kita dengar berita.
1: Lepas tu.
2: Dengan sayang kita lah. Lagi-lagi dengan hal dengan Ustaz Wan Jadi. InsyaAllah.
1: Okey, minta maaf banyak dah.
2: Jumpa pula dah. Dalam GGOK Guanagamo orang kita. Kak Teh dan juga.
1: Ayat Teh.
2: Assalamualaikum. Bye.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, PRT Pekan Bukit Payung dikenal pasti sebagai lokasi penubuhan pusat mediasi komuniti baru. Dan Izzatu Musfirah sasar pingat emas dan rekod baru Sukma 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kementerian Perpaduan Negara menyiasatkan untuk melahirkan 1,280 mediator komuniti bertauliah menjelang 2030 bagi memperkukuh pengurusan konflik masyarakat dan membudayakan penyelesaian pertikaian secara aman di seluruh negara. Menterinya Dato' Aaron Ego Dageng berkata, sasaran itu antara komitmen utama kementerian dalam memperkasakan perkhidmatan mediasi komuniti selaras dengan aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 yang menekankan pengukuhan perpaduan sosial melalui pengurusan konflik secara berkesan, inklusif dan mampan. Bagi menyokong sasaran itu, 12 pusat mediasi komuniti baru akan diwujudkan menjelang 2027 bagi memperkukuh kerjasama strategik dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Di Terengganu, Pusat Rukun Tetangga PRT Pekan Bukit Payung antara lokasi dikenal pasti penubuhan pusat tersebut. Polis Terengganu mengeluarkan 1,850 saman trafik dan menyita 222 motosikal sepanjang penganjuran RAZ Members 8.0. Sebanyak 29 kemalangan jalan raya direkodkan, termasuk 5 kemalangan maut, manakala 6 individu didakwa kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Sementara itu, polis turut mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan membabitkan penyalahgunaan dadah dan ketum. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, hanya 1 kes curi motosikal dan 1 kes penipuan homestay direkodkan. Kebakaran di tapak pelupusan sampah di Bukit Glugo dekat Kertih yang berlaku sejak Jumaat lepas berjaya dikawal selepas operasi pemadaman memasuki hari keempat pada hari ini. Pegawai operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kertih, Mohtar Dolah berkata, kebakaran tersebut melibatkan kawasan seluas 0.9 hektar dan setakat ini kira-kira 0.6 hektar berjaya dipadamkan, manakala bakinya 0.3 hektar masih dalam proses pemadaman. Operasi pemadaman melibatkan 9 anggota bomba, 15 anggota Majlis Pembadaran Kemaman serta masing-masing 2 anggota Jabatan Alam Sekitar dan Polis. Balai Kesukan Pelari Pecut Remaja Negara Izzatu Musfirah Ahmad Kamal Azira menyiasatkan pingat emas dan rekod baru acara 100 meter wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Atlet Terengganu berusia 18 tahun itu berkata, persiapannya kini berjalan lancar dengan kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat dari 5 hingga 9 Ogos ini, menjadi platform terbaik menguji kemampuan serta menimba pengalaman sebelum beraksi pada Sukma 2026. Pemenang pingat perak 100 meter wanita Sukma 2024 berharap dapat memperbaiki catatan peribadi terbaiknya musim ini, iaitu 11.71 saat pada Terbuka Malaysia 2026 Jun lepas. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos ini. Sekian buletin disediakan Nohaniza Makyeh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Oleh Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.3.

0: Assalamualaikum, selamat datang semua kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.10 minit petang sekarang ni. Hari ni 3 hari bulan ya. 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijriah. Ya, terima kasih kepada Kak Teh dan juga Ayuh Teh tadi. Yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam JJ OK Kuah Negamuk Orang Kita. Dan 3 jam sampai 9 malam nanti dalam Nurani petang ni bertemankan hal sampailah ke pukul 9 malam nanti. Dan seperti biasa, kalau setiap hari Senin kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar yang dah pun bersiap-siap di konti kita pada petang ini. Boleh tonton dekat live Facebook Terengganu FM yang dah pun live sekarang ini. Dan juga boleh saksikan juga dekat TikTok live Terengganu FM. Kejap je lagi. Jadi Ustaz dah pun bersiap-siap di konti kita pada petang ini. Kita nak bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, minggu ni kita dapat bersama lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk hari yang ketiga bulan Ogos ni, kita masih lagi di bawah tajuk yang sama, iaitu syarat-syarat sah sembahyang. Jadi sebelum kita nak masuk tu, mungkin Ustaz ada mukadimah ataupun nak ulang kaji sikit lah tentang apa yang dah pun kita ikuti pada minggu sebelumnya. Jadi persilakan.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Hal. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntuk. Tajuknya syarat-syarat sah sembahyang. Yang mana insyaAllah untuk minggu ini akan masuk kepada syarat sah sembahyang yang kedua daripada 6 syarat sah sembahyang. Yang mana hak minggu lepasnya ketika membicarakan syarat sah sembahyang yang pertama, suci daripada hadapso dengan bahu mandi wajib, saya regu dengan pembicaraan syarat wajib sembahyang yang terdahulunya, iaitu suci daripada haid dan nifas. Yang mana sebelum saya pergi ke Mekah tu, saya sudah memperincikan perbezaan antara syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas, iaitu kering, dengan syarat sah sembahyang iaitu suci daripada hadapso, iaitu mandi wajib. Yang mana syarat wajib sembahyang bukan mandi wajib. Mandi wajib suci daripada hadapso adalah syarat untuk sah sembahyang. Yang jadi wajibnya sembahyang apabila suci daripada haid dan nifas. Apabila kering haid, kering nifas, maka berkewajipan sembahyang. Bila berkewajipan sembahyang, kita pun nak mendirikan sembahyang, maka wajib menyempurnakan syarat-syarat untuk sah sembahyang. Di antaranya suci daripada hadas besar, iaitu mandi wajib. Jadi yang mewajibkan sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Bukan kata jadi wajib apabila kita mandi. Selagi kita tak mandi, kita belum wajib lagi sembahyang. Itu salah sangat-sangat tu. Salah sangat-sangat. Haid sudah suci kering, nifas sudah suci kering, tapi tak sembahyang lagi. Kenapa tak sembahyang laginya? Sudah suci daripada haid dan nifas kering. Saya tak mandi lagi. Bila saya tak mandi lagi, masa saya belum wajib. Sangat-sangat salah. Syarat wajib adalah suci daripada haid dan nifas. Haid kering, nifas kering, berkewajipan sembahyang. Kemudian bila kita wajib sembahyang, kita pun nak mendirikan sembahyang, maka wajib kita menyempurnakan pula syarat-syarat untuk sah sembahyang, di antaranya suci daripada hadas besar, iaitu kena pergi mandi wajib. Tapi yang jadi wajib bukan kerana mandi, yang jadi wajib adalah apabila suci daripada haid dan nifas, haid kering, nifas kering, maka berkewajipan sembahyang. Ha, ni hok saya tekan hok minggu lepas, dan juga ketika saya memperincikan syarat wajib sembahyang yang 6 pekan terdahulu. Bak dahulu ada syarat wajib. Ha, sekarang ni bicara bak syarat-syarat untuk sah sembahyang. Jadi insyaAllah untuk minggu ini masuk kepada syarat sah sembahyang yang kedua daripada 6 syarat sah sembahyang. Kalau pakai kitab idaman penuntut hok jawinya, buka muka surat 48, baris yang ke-6 daripada atas.
0: Hok Gumi muka surat 22, bawah tajuk syarat-syarat sah sembahyang. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang.
1: Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci ni pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Kalau suci daripada najis, oh tu senang je. Ada ni. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Faham di sini, bukan semua najis yang tiada dimaafkan. Maknanya ada juga memang najis, tetapi untuk sembahyang dimaafkan. Mana apa ni? Sah sembahyang dengan najis tersebut. Dan di sini, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Tiada dimaaf di sini, tiada dimaafkan pada sembahyang. Najis, najis. Tapi sininya bukan semua najis. Bukan semua najis. Tetapi najis yang tiada dimaafkan, yakni najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Yang mana dalam kitab idaman penuntut dahulu, lepas dah bicara najis dan cara-cara menyucikan najis, tajuk dia najis dan cara menyucikan najis. Kemudian bahagian-bahagian najis, bahagian-bahagian najis. Cuma dalam kitab idaman penuntut ni dahulu, dia tidak memperincikan berkaitan dengan najis, tetapi masih lagi sah sembahyang kalau najis tu ada pada badan kita, atau pakaian kita, ataupun tempat sembahyang kita. Padat ni. Jadi tidak ada perincian di sini. Tak ada perincian. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, dan juga najis yang tiada dimaafkan.

0: pada badan. Badan kawasan mana. Pakaian. Lepas tu pergi pada tempat sembahyang. Jadi kita ambil hak ayat depan dulu. Najis yang tiada dimaafkan. Dia ulama membahagikan najis ini kepada empat bahagian. Najis ni yang bahagian pertama, najis ni tidak dimaafkan pada sembahyang dan juga tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Maknanya kalau ada najis ni sembahyang batal. Kalau najis ni jatuh ke dalam air yang sedikit yang tak sampai sukatan dua koloh, air itu segera menjadi najis. Jadi gini, yang tiada dimaafkan, yang dimaafkan, macam hari raya ni pula jadi ni, bermaaf-maafan ni. Bukan gitu. Najis yang tiada dimaafkan, dengan bahawa ada najis ni sembahyang kita tidak sah. Ada najis tetapi dimaafkan pada sembahyang. Dalam sembahyang ada najis ni. Di badan kita, di pakaian kita contohnya. Sembahyang kita tetap sah. Najis yang dimaafkan. Ini cerita bab sembahyang. Dia ada satu laginya. Najis ini pergi kepada persoalan air. Persoalan air. Faham tak ni? Persoalan air yang sedikit, okay. Air tak sampai dua koloh, air satu baldi contohnya, jatuh najis ke dalam. Yang tiada dimaafkan pada yang sedikit, air itu serta-merta dihukumkan najis. Air itu tak boleh pakai sebab najis. Tapi ada najis, memang najis, tetapi najis ini bila jatuh ke dalam air yang sedikit, air itu kekal suci, tak jadi najis. Air ini sedikit, air banyak dua koloh, jatuh najis ke dalam air yang banyak tu tidak akan jadi najis air itu. Ada ni, kalau air dua koloh macam air di masjid tu kan, air banyak.
1: Koloh besar.
0: Koloh besar. Jatuh najis ke dalam tu, air itu tetap hukum suci. Sebab air itu banyak. Tapi kalau air itu sedikit, dia kena jaga-jaga. Bila jatuh najis ke dalam air sedikit, najis yang macam mana? Najis ni tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Jadi najis tu jatuh dalam air tu, air itu jadi punuh ludah. Jadi najis. Tapi najis juga. Tapi najis ni bahagian najis yang dimaafkan pada air yang sedikit. Gitulah. Jadi saya sebut tadi, ulama membahagikan najis ke empat bahagian. Najis ni memang tidak dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Tahi, air kencing, gitulah. Tahi, air kencing, macam tahi cicok. Mana jatuh atas badan kita ketika sembahyang, ada di bawah tapak kaki kita, maka itu tidak sah sembahyang. Tak cicok juga kalau dia terjatuh ke dalam air satu baldi, air itu jadi najis sebab itu sedikit. Kerana jatuh tak cicok. Jadi contohnya tahi air kencing memang tidak dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Kemudian najis ni dimaafkan pada sembahyang dan dimaafkan pada air yang sedikit, iaitu najis yang haluh, yang tak nampak dengan mata kita. Najis tapi dia mengercik saja. Berasa macam berah gitu. Berah apa? Berasa macam halus-halus gitu. Mana tak nampak. Tapi najis tu. Faham tak ni? Tapi halus sangat. Dia dimaafkan bila kena. Dimaafkan pada sembahyang. Dan juga dimaafkan pada air yang sedikit. Kemudian bahagian yang ketiganya. Najis yang

0: dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Ha, contohnya, kena darah. Kena darah, si kecil sikit je darah tu. Tapi kalau darah tu kena pakaian, sah sembahyang kita. Tapi kalau darah yang sedikit tu bertitik ke dalam air yang sedikit, maka air tu serta-merta menjadi najis. Ini dia banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sebab saya hanya nak fokuskan najis yang berkait dengan sembahyang. Ada bagian yang keempat pula. Najis ni, kalau dengan sembahyang, tiada dimaafkan. Sembahyang akan jadi batal. Tapi najis ni, kalau jatuh ke dalam air yang sedikit, air tersebut tidak dihukumkan najis. Mana? Contohnya, bangkai binatang halus. Bangkai binatang halus. Bangkai semut, bangkai nyamuk contohnya. Jadi kalau bangkai binatang halus ni, kita tengah semayang, kita nyamuk gigit kita, kita pun katuk nyamuk. Panggil katuk ke panggil pukul?
1: Tebuh nyamuk.
0: Tebuh. Oh, tu lagi teranung sangat tu. Katuk pun teranung dah. Tebuh lagi teranung. Dan ni hok standard sikit lah.
1: Standard. Pukul lah.
0: Pukul. Jadi kita pun pukul nyamuk. Nyamuk tu dia isap darah dah kitanya. Baru kita pukul. Sebab kita baru sedar lepas sakit. Kita pun pukul nyamuk tu. Maka keluarlah darah nyamuk. Kenalah baju semayang kita. Ha, jadi darah tu sedikit saja, nanti saya akan memperincikan. Darah tu dimaafkan pada sembahyang. Teruskan sembahyang. Sembahyang tak patah. Sebab itu najis yang dimaafkan pada sembahyang itu darah yang sedikit. Kita tak sedar kena-kena nyamuk yang kita pukul tu. Ingat kena jatuh. Jatuh ke mana-mana lah. Duduk dia masuk dalam poket baju semayang kita. Lekat di lipatan baju semayang kita. Tengok-tengok, oh, bangkai tak jatuh, ada di kita. Bangkai nyamuk tu najis. Kan bangkai kan najis belaka kan. Tiap-tiap bangkai najis, melainkan manusia, ikan dan belalang. Tu kan kita belajar budak-budak kan, dia panggil sipi tu. Bangkai najis, melainkan manusia, ikan dan belalang. Jadi bangkai nyamuk tadi hukum najis. Tiba-tiba tengok-tengok bangkai nyamuk tu lekat di baju semayang kita. Semayang kita sudah batal sebab bangkai nyamuk najis yang tiada dimaafkan. Bangkai nyamuk tu di antara najis yang tiada dimaafkan. Syarat sah semayang suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Maka bila kita sedar di badan kita, di pakaian kita ada najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang, sembahyang kita berhentilah sebab sembahyang kita sudah batal. Tetapi bangkai binatang halus ini kalau dimasuk ke dalam air, kalau dimasuk ke dalam air, contoh gini, kita tengok pagi itu air mineral ke, air teh ke, tak kira lah. Tiba-tiba dalam air itu, dalam air itu ada bangkai semut. Bangkai semut tu najis. Dia tidak menajiskan air yang sedikit. Air mineral kita masih lagi boleh buat minum. Air teh kita masih boleh buat minum. Tapi bangkai tu wajib kena buang lah sebab dia najis. Jadi bangkai binatang halus contoh najis bagian yang keempat, tiada dimaafkan pada sembahyang tetapi dimaafkan pada air yang sedikit. Contohnya bangkai binatang halus. Jadi kita nak fokus kepada najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang dan juga najis yang dimaafkan pada sembahyang. Jadi kena tak boleh baca gitulah. Jadi kena duduk satu-satu ni. Sekarang ni suci dan najis yang tiada dimaafkan. Ha, mana kalau ada najis ni kok, semayang kita batal lah. Ha, saya contoh tadinya tahi cicok lah. Ha, tahi cicok pada ni. Dan TikTok ada tu. Semut masuk dalam dalam okeylah, minuman kita ke apa ke, madu kita ke, dia tidak menajiskan. Tapi bangkai semut tu wajib kena buang lah. Jangan makan bangkai tu, hukumnya haram pula. Orang tua kita kata kalau minum air bangkai semut tak buang, dia kata gelap perut.
1: Oh, gelap perut.
0: Ha, kan?
1: Bukan ni
0: gelap perut ke apa?
1: Susah nak ingat kan dia?
0: Oh, jadi
1: lupa.
0: Oh, jadi lupa. Tapi yang saya ingatnya, kalau kita minum air bangkai semut kita tak buang, dia kata gelap perut. Gelap perut, gelap hati tak kira lah. Gelap perut lah sebab haram. Kan bangkai semut najis. Kita pergi makan najis pada ni, jadi warna. Jadi gelap perut lah. Gelap hati ke tak kira lah. Dalam TikTok ni kata benok ke. Tak kira lah.
1: Benok tu.
0: Dah mungkin tak boleh lah tu najis. Cuma bangkai tu tidak menajiskan. Dimaafkan. Dimaafkan pada air yang sedikit. Tak kira lah, air dan juga cairan-cairan yang lain. Umpama air teh ke ataupun madu ke, samalah. Dia dimaafkan. Dimaafkan. Bangkai binatang halus. Tapi kita nak fokus di sini. Hak berkaitan dengan sembahyang. Berkait dengan sembahyang. Ni ada dalam TikTok ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sayat kelkatu dikena najis juga ke? Jika kita pijak dan solat batal ke? Kan ni tajuk najis pula jadi kitanya ni. Dia sayat kelkatu. Kelkatu ni kadang-kadang dia tak mati lagi. Dia belum bangkai. Mana kelkatu tu dia masih lagi hidup. Tapi side dia sudah cabut dah.
1: Banyak.
0: Banyak lah. Kalau kena musim-musim ni tu. Dia mari kerja ke lampu.
1: Bukan seko.
0: Bukan seko betul lah. Kita tutup lampu kok. Dah habis dah dalam surau, dalam masjid tu. Dia punya sayap dia tu. Kita nak jawab ke mana? Jawab rekah kan? Jadi dia gini je. Sayap ni dipanggil juzuk binatang. Sayap, bulu, juzuk binatang. Banyak lagi lah. Sayap, bulu ke, kuku ke, taring ke, tanduk ke. Dekil lah. Dipanggil juzuk binatang. Jadi sayap tu juzuk dipanggil bahagian binatang. Kemudian pula soalan dia tu kelkatu. Tapi soalan TikTok ni disebut kekatu. Mana kelkatu ke mana? Kita katu gitu je.
1: Katu je itu panggil
0: kelkatu ke mana?
1: Bahasa standard dia lah tu.
0: Kelkatu. Kekatu. Jadi gini. Ni buat najis kot ni. Tapi tak apalah.
1: Banyak soalan ni.
0: Banyak ni nanti TikTok ni. Nanti saya ambil gambar lah.
1: Okay.
0: Saya ambil gambar.
1: Kupu-kupu soalan.
0: Kupu soalan TikTok ni dia laju lagi.
1: Oh, itulah.
0: Dia macam FB.
1: FB kita boleh tengok semula.
0: Boleh tengok semula. TikTok ni sekejap je lagi. Soalan tu naik ke atas. Nak cari tak boleh dah lah. Soalan. Hak tu darah bangkai biawak. Dah apalah tu. Jadi sekarang ni kelkatu ni hidup. Maknanya sayap ni cabut. Sayap ni cabut.
1: Tuan hidup lagi.
0: Binatang tidur lagi. Dia gini, binatang hidup sekaliannya suci termasuk kelkatu. Yang najisnya dua sahaja, anjing dan babi. Jadi kelkatu suci yang pertama. Tapi sekarang ni sayap kelkatu ni cabut daripada binatang hidup. Sayap kelkatu ni. Dia kelkatu ni di antara binatang yang daging dia tak boleh makan. Kan ada? goreng kelkatu, lepas tu kerak-kerak makan. Tak ada, dia tak boleh makan.
1: Belalang ada.
0: Ha?
1: Belalang ada.
0: Ha, belalang tu memang dia boleh makan.
1: Hmm.
0: Kelkatu ni kalau bangkai jadi najis.
1: Hmm.
0: Belalang ni kalau bangkai kekal hukum suci. Jadi sayat ni juzuk yang tercabut daripada binatang hidup. Tapi daging tak boleh makan.
1: Hmm.
0: Apa hukum juzuk dia ni, sayat ni?
1: Okay.
0: Samalah dengan hukum bulu kucing. Bapa cerita kucing, sebab kucing yang banyak di kita. Kucing yang banyak di kita. Jadi, kucing ni macam kekatu juga. Daging dia kita tak boleh makan.
1: Hmm.
0: Tapi kucing suci lah. Yang najis ni kan anjing dan babi je kan?
1: Ya. Yeah.
0: Binatang hidup yang najis anjing dan babi je. Ni duk tanya ustaz, saya tengah-tengah semayang. Saya tengah-tengah semayang. Lipah naik atas kaki saya. Sah dak semayang saya? Dah lipah tu suci ke najis? Lipah tu kita tak boleh nak makan. Boleh makan, tak boleh makan. Tu benda lain, hukum lain pula. Sekarang ni lipah tu suci ke najis? Kadang-kadang tak boleh nak jawab. Tak boleh makan. Kucing pun kita tak boleh makan.
1: Hmm.
0: Tapi kucing hukum suci. Ha. Tak boleh makan, tak boleh najis. Jadi lipah. Yang najis hanya anjing dan babi sahaja. Lipah, lipah suci. Tiap-tiap binatang hidup suci melainkan anjing dan babi. Tiap-tiap bangkai najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Itu dia panggil sipi dia. Kalau ni pulau ni, tiap-tiap juzuk binatang. Pulau. Jadi tajuk najis lah kita ni. Tak apalah. Mana tak sempat minggu ni, syarat yang kedua ni akan sambung minggu hadapan. Tiap-tiap juzuk binatang. Juzuk binatang ni, sayak, sayak kelkatu tadi, bulu, bulu kucing. Pada ni, bulu kucing. Jadi tiap-tiap juzuk binatang, dia kena pergi pulau. Binatang tu masa tu hidup ke bangkai? Hidup ke bangkai? Kalau bangkai, kalau binatang tu bukan manusia, ikan dan belalang, juzuk dia jadi najis lah. Pada ni. Ni TikTok ni, anjing dan babi serta keturunannya. Yelah, keturunan tu saya tak pernah sebut je lah. Sebab anjing dan babi je. Tak apalah. Dan keturunannya. Betul lah dah TikTok tu. Kalau juzuk binatang yang sudah bangkai, selain daripada manusia, ikan dan belalang, daripada bangkai, najis belaka. Pada ni. Kalau kata ayam tu kena langgar. Ayam kena langgar, ayam tu mati. Jadi bulu ayam ni comel nampak. Tak boleh ambil. Sebab ayam tu bangkai, bangkai hukum najis, semua juzuk di badan dia najis belaka.
1: Okay.
0: Mana kalau kata lembu kambing dilanggok oleh kenderaan. Pada ni, lembu kambing tu jadi bangkai. Comelnya dia punya tanduk dia. Tak boleh ambil. Sebab bangkai, najis belaka. Nak bangkai, juzuk daripada bangkai, najis belaka. Sebab itulah kalau kata dia ada gading gajah. Gading gajah tu najis. Sebab gajah tu mesti bangkai. Ambil masa gajah tu hidup. Panjang-panjang kita pun patuhkan dia punya gading. Lepas tu memang najis. Gini. Jadi daripada juzuk binatang, daripada binatang yang masih lagi hidup, bukan bangkai. Bukan bangkai. Faham tak ni? Jadi kalaulah tercabut dari binatang, binatang yang hidup, dia pergi pulau. Binatang yang hidup tu, binatang yang hidup tu, kita kira daging dia kita boleh makan ke tak, binatang hidup tu? Dia pecah dua pulau. Itu kena buat tandaan lah. Kalau daging dia boleh dimakan, saya sebut tadi ayam. Jadi ayam ni bulu dia comel. Bulu dia comel. Kan dulu kan, ha tak tahulah, jumpa tak jumpa.
1: Apa tu?
0: Titing.
1: Huh?
0: Main titing. Titing.
1: Uh-huh.
0: Muda lagi ha. Titing dia ambil daripada bulu ayam.
1: Oh, okay, okay.
0: Dia ni tayar apa-apa tu buat bulat, lepas tu masuk paku, lepas tu ikat bulu ayam tu kita titing lah. Ke ha panggil apa?
1: Oh, titing eh.
0: Ha, titing lah. Apa-apa tak ada jawab tadi? Dapat benda lama. Tak aku ha, muda sangat lah. Apa tak jumpa titing? Kalau tanya budak sekarang ni, tak kenal titing. Jadikan titing tu kan kita ambil dia bulu ayam.
1: Betul.
0: Ha, bulu ayam tu suci ke tak? Suci sebab kita ambil daripada bulu ayam yang hidup. Yang mana ayam ni, kalau sembelih, daging dia boleh makan. Maka bulu yang, bulu ayam yang kita ambil pada masa hidup, suci lah. Inilah macam orang ambil bulu kambing, bulu biri-biri. Itulah orang gunting tu kan. Orang bela kambing, bela biri-biri tu kan. Orang ambil bulu tu kan.
1: Orang meseng tu.
0: Orang meseng tu. Kambing ke, biri-biri ke, binatang tu daging boleh makan ke tak? Boleh sembelih? Boleh makan. Jadi kalau bulu kambing, bulu biri-biri yang digunting pada masa hidup, suci lah. Berbeza dengan daripada binatang yang hidup tapi daging tak boleh makan. Kelekatu, daging tak boleh makan. Kucing, daging tak boleh makan. Maka kalau kelekatu, sayap dia tercabut masih hidup, najis. Bulu kucing tercabut masih hidup, najis. Najis lah. Jadi sayap kelekatu hukumnya najis. Tetapi apabila terlampau banyak, apabila terlampau banyak. Tadilah kan. Eh, dia musim hujan tau.
1: Yelah. Kata tu dak bukan.
0: Musim hujan lah dia. Kau sekarang tak ada dah kelekatu. Dah kita kelekatu ni, surah masjid satu hadau. Dan rumah kita pun penuh kelekatu.
1: Betul.
0: Tapi, lama dah saya tak jumpa. Ke bandar tak ada kelekatu.
1: Oh, lama tak jumpa. Tapi kapung
0: ada.
1: Ada.
0: Oh, kapung je ada. Bandar tak mari. Hidup-hidup kapung.
1: Tak ada pusu. Kelekatu kan dia duduk dalam pusu.
0: Kelekatu dalam pusu? Eh, jangan reka ha. Betul tau.
1: Betul.
0: Betul? Kelekatu duduk dalam pusu?
1: Dia keluar daripada pusu kan?
0: Wallahualam. Ni baru dengar sekali ha. Oh, gitu?
1: Biasanya keluar daripada pusu lah.
0: Keluar daripada pusu? Jadi, sayat dia tu mana najis lah. Tapi apabila terlampau banyak, kita hanya dia tak boleh nak sapu. Dia tak boleh nak sapu, dia kena vacuum. Sapu dia akan terbang gitu, payuh. Sayap kelekatu ni.
1: Betul.
0: Kita kena vacuum dia. Ha, vacuum. Tiba-tiba adalah sikit duduk di pakaian semayang kita, dimaafkan. Bila terlampau banyak, dimaafkan. Tapi najis ke tidak? Najis. Tapi terlampau banyak, dimaafkan. Jadi balik pada hak biasalah, kita ni kucing lah. Bulu kucing ni biasa timbul isu lah. Kucing ni kan, bulu dia najis. Tetapi oleh kerana kucing ni binatang yang istimewa sedikit. Kucing ni binatang yang dipanggil, binatang yang dipanggil mutawif. Mutawif ni binatang yang berlegar di keliling kita.
1: Betul.
0: Kucing ni binatang yang mutawif, binatang yang berlegar di keliling kita. Ni ada dalam FB kita ni. Kelekatu dengan anai-anai. Oh, dia baik dua tu ke mana? Biasa. Dalam FB kita ni ada ni.
1: Yelah. Apa ni kelekatu?
0: Oh, tu dalam WhatsApp. Kelekatu daripada anai-anai yang tinggal dalam busu.
1: Pusu.
0: Oh, dalam WhatsApp dia, WhatsApp dia.
1: Ada WhatsApp.
0: Ada WhatsApp dia.
1: Mana?
0: WhatsApp.
1: Kelekatu dan anai tinggal dalam busuk tanah atau kayu depo. Betul lah.
0: Ha, itu kita.
1: Busuk.
0: Busuk lah. Ni kelekatu dengan anak-anai dia kata.
1: Busuk ataupun busuk lah.
0: Ada kata asal daripada anak-anai. Kita orang hidup dalam FB kita ni. Oh, baru tahu kalau gitu. Kelekatu daripada anak-anai. Dah bandar tak ada anak-anai ke? Adalah juga dah, tapi taklah banyak macam kapung kau.
1: Oh, kapung banyak kayu. Batu anak-anak dok-dok tu. Tak akar.
0: Apa itu ha?
1: Ada juga?
0: Rumah batu pun, rumah seming pun, makan dia anak-anak juga. Bukan kayu je.
1: Kayu lagi
0: senang. Kayu lagi cepat mungkin. Jadi, kalaulah kata kita pergi pada hok kucing, binatang yang istimewa, yang berlegar. Berlegar di sekeliling kita. Jadi, bulu kucing ni dimaafkan pada sembahyang. Ada di baju kita pun dimaafkan. Tetapi, sedikit. Jangan banyak sangat. Mana kalau di baju sembahyang kita, kita peluk kucing, ada lekat bulu-bulu kucing tu, kita apa, pukul ke apa? Tepih ke? Bagaimana?
1: Kebah.
0: Kebah lah sikit biar bulu tu jatuh. Tak tengok masa semayang, ada juga 2-3 lah bulu kucing tak habis juga. Maka dia maafkan. Dia maafkan tu. Semayang tak patah. Pada ni. Tapi najis. Tapi dia maafkan apabila sedikit. Itu bulu kucing lah. Itu biasa orang tanya tu. Dan TikTok ni dia tembak gading gajah, buat ulu, buat sarung, memang najis belaka lah. Waktu najis belaka. Sebab kalau daripada bangkai gajah, memang najis semua sekali. Kalau dia ada bangkai lembu kambing pun, dia punya tanduk dia najis. Pandai ni. Kalau bangkai gajah pun samalah. Kalau kata ambil daripada gajah yang hidup, najis juga. Kita kata bukan gading lah. Gajah ke, harimau ke, tiba-tiba kita terjumpa dia punya gigi dia. Coba buat masalah ni. Gigi dia ke, taring dia ke, kuku dia ke, maknanya gajah ke, harimau ke, sama. Tak kira lah, walaupun gigi ataupun taring ataupun kuku tu, dia tercabut saling daripada gajah yang masih hidup, harimau yang masih lagi hidup. Dia saling gigi. Saling taring, tak kira lah. Najis semata-mata. Sebab juzuk daripada gajah yang hidup, daripada harimau yang hidup, gajah, harimau ni, daging boleh makan ke tak? Tak boleh makan. Maka juzuk dia macam bulu kelkatu, juzuk dia macam bulu sayap kelkatu, juzuk dia macam bulu kucing. Najis. Walaupun daripada yang masih lagi hidup. Kalau dia bangkai memang najis lah. Cuma dalam TikTok ni, dia tanya bak najis lah ni. Dua kali dia tanya ni, dalam TikTok ni. Dua kali. Baju yang kena darah bangkai biawak, bila basuh boleh pakai wak solat ke, atau kena samuk juga? Hok kena samuk ni anjing dan babi sahaja. Adapun biawak, najih mutawasitah. Bukan najih mughallazah. Darah daripada bangkai biawak ke, darah daripada bangkai kucing ke, sama saja. Najih mutawasitah, basuh dengan air sampai kehilang sifat najis, maka sucilah pakaian tu. Boleh buat semayang lah. Baik tanya ni, baju yang kena darah bangkai biawak, bila basuh boleh pakai buat solat ke, atau kena samuk juga? Samuk ni anjing dan babi. Biawak bukan najis mughallazah. Biawak najis mutawassithah. Darah dia sama dengan darah kucing juga. Najis mutawassithah, basuh darah tu, maka bolehlah kita buat semayang pakaian kita tu. Ni tanya ni, kulit lembu dilanggar boleh ambil ke tak? Kulit lembu yang dilanggar, bangkai tak semeleh, maka bangkai najis daripada lembu tu, kulit ke apa ke, najis belaka. Daripada bangkai, najis belaka lah. Pandai ni. Orang dah TikTok ni. Banyak soalan ni.
1: Banyak soalan kat TikTok.
0: Ni ada soalan hok masalah tegur menutua. Ini soalan lain lah ni.
1: Lagi tajuk.
0: Lagi tajuk sikit lah. Dosa ke dosa sebagai menantu perempuan tegur mertua yang tak solat? Adakah dosa membiarkan sahaja? Yelah, orang tua tak solat ni, kita tegur lah secara lembut. Tak berdosa lah sebab kita tegur nasihat. Mana cakap kena kena baik-baik lah. Sebab dia dia level orang tua, kita level budak-budak.
1: Betul.
0: Maka dia pun terasa hati apabila kita tegur. Tak berdosa kitanya. Kita tak ada nak biarkan. Kita cakap lah setakat suruh makruf. Waktu masuk dah, dia buat senyap je orang tua tu. Waktu banyak dah ni, dia buat senyap je orang tua tu. Eh, mak mak sendiri ke, mak kandung ke, mak mertua samalah. Waktu nak habis dah mak dia buat senyap je. Setakat tu je lah. Setakat tu sahaja. Tiba-tiba dia cakap orang lain. Terasa hati saya. Matamlah kita tupang di rumah dia. Tanya semua khas mayang. Waktu masuk, duk tanya. Pada ni. Waktu masuk, duk tanya. Eh, duk beritahu. Masuk waktu dah. Macam kita pekok, dah dengar orang bang. Yelah, mu dengar orang bang, dah mula semayang. Jadi, beritahulah pulak. Dah macam kita dah tahu. Yelah, awak tahu dah. Tapi awak senyap. Jadi, anak menantu ni, waktu masuk dah.
1: Beralu dah tu.
0: Lama-lama, waktu banyak dah. Lama-lama, waktu nak habis dah. Allah terasa hati mentang-mentang kita duduk dia. Kalau dia terasa hati kerana kita suruh semayang, tak berdosa kita. Jangan kita berkasar. Kalau dia terasa hati kerana kita berkasar, berdosa. Terasa hati kerana kita nak suruh semayang, bitah waktu semayang, tu tak berdosa tu. Walaupun dia terasa hati pun kerana kita buat macam kita ni pekok. Yelah, tak pekok tapi buat pekok.
1: Buat-buat.
0: Dalam. Tak pekau. Tapi buat pekau. Dah masa waktu buat senyap je. Orang panggil buat pekau. Kena nak dia kata gitu. Buat pekau lah orang panggil.
1: Wadda.
0: Ni tanya. Kalau duri landok buat ngaji tu kena ngaji ke ustaz? Duri landok ni. Landok tu. Orang semeleh. Orang makan daging dia. Duri landok tu suci lah. Kalau duri landok tu tercabut daripada landok yang hidup, suci juga. Sebab landok tu lagi boleh makan.
1: Okay.
0: Kalau duri landok tu, daripada landok bangkai, najis lah.
1: Okay.
0: Bagi tanya ni, duri landok, wak ngaji tu, wak ni, wak telunjuk, wak nunjuk. Wak nunjuk tu. Jadi, biasanya kalau wak nunjuk tu, biasanya mari daripada hak landok, hak semeleh lah. Mari landok, hak semeleh. Maka landok sebelah ni, duri dia suci lah. Besok pakai tu lah. Orang ngaji dulu. Orang ngaji sekarang tak ada dah duri landoknya. Landok pun budak tak kenal dah. Nak cari daging landok, nak cari mana budak tahu. Itu cerita bak najis tu. Kurang 52 dah.
1: 52.
0: Jadi kita ni najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada semayang. Jadi kena baca lagi lah. Sebab jadi macam tajuk najis kitanya. Tadi yang TikTok tadi ada pula soalan kedua berkaitan dengan kulit lembu yang kena langgar. Kulit lembu yang kena langgar hukumnya najis. Tak ada buat apa-apa pun. Bukan. Kalau kulit lembu yang kena langgar tu najis, boleh nak bakar. Tapi kena samuk. Samuk kulit bangkai tu. Boleh lah. Ini contoh nanti TikTok tanya daripada kulit buaya. Tali pinggang ada kulit buaya. Buaya ni. Kulit buaya ni najis lah. Sebab buaya ni binatang yang tak boleh makan. Dan kulit buaya tu memang buaya tu dia bangkai. Jadi kulit buaya macam kulit lembu yang tidak disembelih tu. Najis. Tetapi menjadi suci apabila kena. Apabila disamuk. Jadi sini dalam TikTok ni ada tanya ni. Samuk ke sertu ustaz? Ni tanya handbag kulit daripada buaya. Pada ni. Dia ada tanya sini. Samuk ke sertu? Jadi gini kita sebenarnya. Samuk ni. Bukan. Najih mughallazah. Najih anjing. Najih babi. Dia tak panggil samuk. Dia panggil sertu. Sertu awak basuh dengan air tanah sekali tu kan. Itu dia panggil sertu. Faham tak ni? Samuk betul-betulnya. Samuk betul-betul adalah kulit bangkai tu. Itu samuk. Kulit bangkai lembu yang kena langgar tadi. Kulit bangkai buaya. Kulit bangkai ular. Dia buat tali pinggang ke. Buat dompet duit ke. Tak kira lah. Jadi kulit bangkai buaya, kulit bangkai ular najis. Apabila disamak dengan bahan yang tajam yang boleh menghilangkan lemak-lemak, maka kulit tu jadi suci. Itu dipanggil samak. Adapun najis mughallazah, kita basuh dengan air tanah sekali daripada 7 kali tu, itu tak panggil samak, dia panggil sertu. Tapi orang kita cakap samak juga tu, tak apalah. Tapi mana hak samak yang sebenarnya, hak kulit bangkai. Mana kulit bangkai. Ni ada tanya air mazi. Air mazi tu najis lah. Air mazi najis. Ni hak dalam TikTok. Kalau tanduk rusa sama je. Rusa binatang yang lagi boleh makan. Kalau tanduk cabut masih hidup, suci. Tanduk rusa yang kita ambil lepas meleh, suci. Tapi kalau tanduk rusa kita ambil daripada rusa yang bangkai, rusa yang tak semeleh, maka kulit tu dihukumkan najis. Ada ni. Jadi ceritanya buat najis belaka dalam TikTok ni.
1: Banyak soalan kat
0: dia. Banyak TikTok ni. Tak sempat dah saya ni. Dalam bila pernah ada TikTok tu. Cuma TikTok saya ni dia tak geruk. Sebab tadi saya sebut soalan dia naik, lepas tu tak geruk. Kena tak geruk, dia tak naik.
1: Dia kena buat
0: ngejari pun naik. Dah tadi kata soalan TikTok dia naik, tak sempat nak ambil.
1: Laju
0: dia tak geruk terus. Mengajuk dua kali. Jadi saya pun super salah ni. Sebab dah tahu-tahu tengah tepi ni. Sebenarnya kita ni dah tengah tepi. Syarat sosma yang kedua tengah tepi ni. Bicara bak najis, di sini suci dan najis yang tiada dimaafkan. Contohnya tai cicok lah. Itu najis yang tiada dimaafkan pada ni. Kemudian saya akan pergilah pada najis dimaafkan. Contoh tadi saya beri apa tu, darah nyamuk. Kita pukul nyamuk, lekatlah darah di baju semayang kita. Najis ke tak darah? Najis. Tetapi darah nyamuk tu sedikit, dimaafkan pada sembahyang. Jangan berhenti sembahyang. Teruskan sembahyang. Ada darah nyamuk di baju sembahyang. Itu di antara najis yang dimaafkan pada sembahyang. Jadi maknanya untuk minggu hadapan ni, InsyaAllah lah masih lagi baca syarat sosma yang kedua, iaitu suci dan najis yang tiada dimaafkan. Lepas tu pada badan. Badan ni kawasan mana? Dan pakaian. Lepas tu dan tempat. Saya kena pergi pula situnya. Tak apalah. Walaupun kita kadang-kadang tajuk ni tak pindah pun tak apalah. Sebab kita nak ambil satu-satu masalah. Walaupun macam tadi, banyak keluar sedikit tu. Keluar tajuk. Tapi keluar tajuk pun berkait dengan najis. Keluar tajuk tapi berkait dengan najis. Tadi ada soalan-soalan dalam TikTok tadi tu. Saya nak tanya buat muafiq masbuk, boleh kedok. Itu soalan yang memang tak sempat lah kita nak respon. Sebab tu tajuk lain. Ni masih lagi tanya ni. Kulit buaya dibuat tali pinggang, boleh pakai tak waktu solat? Kulit buaya dibuat tali pinggang, saya sebut tadi. Kulit buaya ke kulit ular ke najis. Faham tak ni? Najis. Tetapi apabila kulit tu disamak, maka kulit tu jadi suci. Budak semayang lah. Dia gitu. Lepas tu yang dia tanya dalam TikTok ni, semut dalam telekung macam mana ustaz? Semut dalam telekung semayang lah ni, macam mana? Kalau semut tu semut hidup, suci, tak ada apa-apanya. Tapi jangan masuk dalam telinga lah pulaknya. Dalam telukur semayang, duduk, masuk dalam telinga contohnya. Tapi kalau dah telukur semayang tu, bangkai semut. Bangkai semut termasuk dalam najis yang tiada dimaafkan. Semayang jadi batal. Pandai ni. Patut ada tanya TikTok ni, tafsir bulu kucing banyak guna ustaz. Kalau banyak lu kucing, tak maaf sedikit, maaf. Banyak sedikit pada urus lah pada kiam ramah. Kalau ada 3-4 orang tu, dia panggil sedikit. Kalau nampak Allah banyak, stokor benar bulu kucing. Itu banyak. Maka batal kalau banyak. Sedikit, dimaafkan pada sembahyang. Jadi kita berhenti di, kita masih lagi baca insyaAllah ke hadapan. Kedua, suci daripada najis yang tadi dimaafkan. Wallahu a'lam.
1: Okey, kita dah pukul 6.59 minit petang sekarang ni. Terima kasih semua yang dengarkan kita dari pukul 6 petang tadi. Kalau yang terlepas tu boleh tengok balik dekat page Terengganu FM dekat Facebook. Dan juga jangan lupa ikut kami dekat Facebook dan juga TikTok Terengganu FM _. Jadi sebelum kita berakhir, Ustaz, macam biasa kita ada doa penutup.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita dapat tepat pukul 7 malam. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 7.05 minit malam waktu sekarang ni. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus, ada lepas pukul 7.25 minit malam. Maksudnya juga situ 7.27 minit malam. Hulu Terengganu 7.26 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.24 minit malam.

0: kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang zuhur. Ya, berhenti sembahyang asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah diterima.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu. Dan salat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhullahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat solat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu dapat

0: Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.38 minit malam. Besut dan juga Setu 8.40 minit malam. Hulu Terengganu 8.39 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.37 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Nasirah Ibrahim, dan beliau akan membacakan surah Al-Nahl bermula ayat 73 hingga ayat 86. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويا

بخير هل يستوي

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Biar Allah Genggam Hatimu, yang akan disampaikan oleh Dai Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah, mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal kerana masih lagi memberikan kepada diri kita. Kenapa Allah masih lagi memberikan kepada diri kita tiga perkara yang sangat-sangat besar, iaitu yang pertama iman. Iman, dan yang kedua Islam, dan yang ketiga kehidupan, al-hayah. Iman, Islam dan juga kehidupan. Ihsan. Ya, betul. Betul tu, termasuk ihsan. Tapi hari ini Allah masih memberikan kepada diri kita iman, Islam dan juga ihsan. So, ihsan dan juga kehidupan. Subhanallah. Setiap kali bangun daripada tidur, ucapkan kesyukuran. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih Allah, kau masih lagi berikan aku kehidupan. Masih lagi berikan aku nyawa untuk sentiasa bertaubat padamu, untuk buat lagi ibadah yang baik kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kita lihat di sini, saya nak kongsikan kepada ibu-ibu muslimat semua di hadapan saya. Ada satu kisah seorang pesakit kanser. Nak katanya macam mana kehidupan dia, doktor dah cakap dah, kamu lagi berapa bulan je, kamu lagi 4 bulan, 5 bulan je, kan? Ni kanser, ni orang punya kanser. Apa yang berlaku? Setiap kali dia bangun daripada tidur, setiap kali bangun tidur dan dia rasa mata dapat buka dan dia dapat bernafas, dia ucapkan satu je. Ucapan dia apa? Alhamdulillah. Nak katanya, bila kita bangun daripada tidur, kalau kita tak sakit macam mana, tak sakit kanser ke, tak sakit apa-apa pun, ucapkan alhamdulillah. Sebab Allah masih lagi beri nyawa kepada diri kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Okey, yang tu eh. Jadi alhamdulillah, Allah masih lagi berikan kepada kita iman, Islam dan juga kehidupan. Beriman kepada Allah, kita beriman dengan sebaik-baiknya. Ketika kita solat, solat dengan sebaik-baiknya. Dan semua yang Rasulullah dah ajar untuk kita melalui hadis, Allah dah tunjuk pada kita melalui Al-Quran, kita buat dengan sebenar-benarnya. Ketika adanya perintah Allah Azza wa Jal, kita laksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ada larangan daripada Allah, jangan buat, jangan buat dan tinggalkan larangan tersebut. Okey. Okey, itu dia permulaan. Kita kena betul-betul ambil iktibar, ambil pengajaran dan menghargai setiap pengorbanan Rasulullah SAW. Dan kita rasa bersyukur kerana Allah masih lagi memberikan kepada diri kita iman, Islam dan juga kehidupan kepada diri kita. Okay, jadi alhamdulillah, hari ini tajuk yang diberikan, subhanallah. Subhanallah, memang hebat. Tajuknya, biar Allah genggam hatimu. Biar Allah genggam hatimu. Kadang-kadang kalau kita lihat, ada orang letak hati dia, dalam hati dia, orang tu letak apa? Orang tu letak dunia. Orang tu letak dalam hati dia harta. Orang tu letak dalam hati dia kemewahan dunia. Tidak meletakkan dalam diri dia, tak meletakkan dalam hati dia keinsafan ataupun ingat kepada Allah ataupun perkara-perkara yang baik. Itu dia, genggam, biar Allah genggam hatimu. Nak katanya, ketika mana Allah genggam hati kita, biar Allah genggam hati kita, kita nak Allah genggam hati kita ke arah yang lebih baik. Ke arah apa? Ke arah memlaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Contohlah ibu-ibu, kita lihat satu hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiya alqalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ni terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila jahat atau buruk segumpal daging tersebut, jadi buruklah seluruh anggota tersebut. Apakah daya segumpal daging tersebut? Iaitu, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat An-Nu'man. Kalau kita lihat di sini, hati. Hati kalau baik. Hati kalau baik ni, bersih, suci ni. Oh, sukalah. sukalah dia buat baik, sukalah dia senyum, sukalah dia tolong orang, sukalah dia tolong mak untuk masaklah, sidai kain lah semua. Dia suka buat benda baik. Kalau hak dia tak baik ni, ha ni jadi pelik ni. Ha, macam mana? Dia susah nak laksanakan solat, ataupun kalau tunaikan solat pun last-last minute baru nak tunaikan solat. Nampak? Kita kalau hati dia baik, kita akan mudah untuk lakukan kebaikan. Tapi kalau hati kurang baik, kurang suci, kita susah untuk lakukan kebaikan dan kita mudah untuk melakukan kemungkaran. Kita tengok hati, al-qalbu. Huwal ala waya al-qalbu, hati. Dan kalau kita lihat satu lagi yang bermaksud al-qalbu ni daripada perkataan taqallub. Taqallub ni maksudnya apa? Taqallub ni maksudnya mudah, mudah untuk berubah-ubah. Sekejap dia jadi baik, sekejap dia jadi kurang baik dan sebagainya. Itu dia al-qalbun, dia mudah untuk berubah-ubah. Nak katanya apa, ada satu cerita daripada kisah di Indonesia. Ada seorang pelajar perempuan, remaja perempuan, dia waktu tu nak pergi kuliah kan? Kita nak pergi universiti, nak pergi kuliah. Apa yang berlaku, pelajar tersebut dia pakai tudung, dia pakai nampak seorang muslimah. Tapi apa yang berlaku ketika mana dia nak ke kuliah, berlaku aksiden terhadap diri dia dan dia meninggal dunia waktu tersebut juga. Dan ketika nak mandikan jenazah dia, kita buka tudung dia, apa yang ada dekat atas dia, rupa-rupanya dia memakai satu rantai yang berbentuk tanda salib. Ni dia. Nak katanya pentingnya kalau boleh kita jaga hati kita. Biar kalau kita ni seorang Islam, Islam pada amalan, Islam pada diri, Islam pada akhlak. Jangan sahaja Islam di IC, tapi kena juga Islam yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita kena betul-betul menjadi seorang Muslim, Muslimin, mukminin, muslimat, mukminat yang betul-betul mengamalkan Islam dengan sebaiknya. Jadi kita lihat di situ qalbun, hati ni mudah untuk berubah-ubah. Kan? Sat-sat dia jadi baik. Kan kadang-kadang dia jadi tak baik pula kan. Dia rasa macam oh malasnya nak buat kerja. Malasnya, betul tak? Kan? Tu nak katanya hati ni mudah untuk berubah-ubah. Satu hadis yang menggambarkan bahawa hati ni mudah lagi untuk berubah daripada air panas yang mendidih. Daripada air panas yang mendidih ni, hati ni mudah lagi berubah-ubah. Nak kata macam contohlah, kalau kita tengok sawah padi, lepas itu ada sawah padi kan. Kadang-kadang kalau angin tolak ke sini, diikut. Kalau angin tolak ke sini, diikut. Ke kanan, diikut. Kalau angin tolak ke kiri, diikut. Tu dia. Nak kata hati ni mudah berubah-ubah. Jadi, nak katanya bagaimana nak jadikan hati ni tak berubah. Bagaimana nak jadikan hati ni tetap dengan suatu pegangan, tetap dengan jalan Allah. Bagaimana? Saya tahu ibu-ibu muslimat di hadapan saya semuanya lebih arif tentang perkara ni. Doa-doa yang mungkin kita boleh amalkan, iaitu doa yang pertama, selalu kalau kita lepas solat kita akan baca doa ni kan. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Maksudnya apa? Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, balikkan hati ini dan tetapkan hati ini dalam agama dan ketaatan kepadamu. Nampak? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Perlu ada doa ni sentiasa. Perlu ada. Setiap kali lepas solat, baca doa ni. Bila-bila masa, baca doa ni. Supaya hati kita sentiasa nak buat kebaikan. Supaya hati kita sentiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla setiap kali kita lakukan amalan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang selalu kita baca juga dalam surah Ali Imran, muka surat yang pertama, bawah-bawah, ayat bawah sikit. Saya tak ingat nombor apa ayat dia, tapi bawah-bawah sikit, muka surat yang pertama, surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, wahai Tuhan, jangan kau tarik balik, ambil balik hati hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Kan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita, petunjuk kepada diri kita. Kita doa ke Allah, ya Allah jangan tarik balik apa yang kau telah berikan kepada kami, jangan kau tarik balik. Kan kita tahu tentang satu ilmu, kita kena solat pada awal waktu, tapi kadang-kadang kita solat juga last minute. Hok ni nak katanya hidayah Allah perlu datang dan kita ambil hidayah tersebut dan kita kena amalkan, kena dapat taufik, kena amalkan juga apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Dapat hidayah tentang satu ilmu, dapat tentang satu perkara, kita buat, kita amal dengan sebaik-baiknya. tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi seterusnya, okey, itu yang pertama. Doa yang pertama ya muqallibal qulub. Doa yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana. Dan doa yang ketiga dalam surah Al-Fatihah sendiri. Subhanallah. Saya nak tanya ibu-ibu boleh? Muslimat boleh? Maksud ayat ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oh subhanallah. Saya masuk dalam kelas usul fiqh di UAE Gombak, ada seorang ustazah ajar kami kitab, dia kata apa? Di sebalik ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, di sebalik ayat ni ada dua doa dalamnya. Ada dua doa di sebalik ayat tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama, ya Allah, ya Allah, tolong, tolong aku ya Allah, tetapkan hati aku ni untuk berada, sentiasa berada dalam agamamu sehingga hujung akhir hidupku. Sehingga kita nak meninggal tu, biar hati kita ni tetap dalam agama Islam, tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua, ya Allah, bantu hambamu ini untuk berubah ke arah yang lebih baik daripada hari ke hari. Untuk berubah. Sebab apa ibu-ibu? Bayangkan, contohlah, semua muslimat, ibu-ibu yang berada di depan saya, subhanallah, orang-orang yang baik. Kan? Orang-orang yang baik. Tapi, kalau boleh dalam hati kita, setiap hari nak jadi lebih baik. Contohlah, kita ni rajin solat duha. Contoh, rajin solat duha 2 rakaat setiap hari. Kita cubalah nak tambah lagi jadi lebih baik. Kita ajak orang lain ataupun kita tambah lagi. Kita buat 4 rakaat. Maksudnya kita tambah. Kan kita nak jadikan diri kita lebih baik untuk daripada hari ke hari, untuk future kita nak jadi yang lebih baik. Kalau kita seorang yang melaksanakan solat tahajud, subhanallah, jangan kita jadikan diri kita seorang baik tapi kita ajak orang lain, ajak ahli keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ajak sekali diorang untuk sama-sama menunaikan solat tahajud. Ni dia, kita nak jadi lebih baik daripada hari ke hari. Tapi jangan kita, kalau kita seorang jadi orang baik ni, kita kena ajak orang lain. Nak kena ajak orang lain sebab kita nak sama-sama ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, masuk sekali ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Okay. Ataupun satu lagi contoh, kita ni, hak kita ni, kita rasa hati kita ni, mungkinlah kita ni orang baik kan. Oh contohlah, kita rasa kita baik lah contohnya lah kan. Tapi hati kita ni ada juga kadang-kadang rasa, eh, jealous yang kawan ni, jealous dengan sayang kita ni. Kenapalah dia hebat sangat, kenapalah keturunan-keturunan dia baik-baik sangat, orang-orang hebat sangat. Ataupun kita ni cemburu tengok kawan kita, dengki tengok kawan kita, ada rasa iri hati. Kawan kita ni kaya lah, ataupun bawa kereta Mercedes lah, kita pun nak juga. Kita rasa macam tu. Maksudnya hati kita ni rasa macam tak aman. Kita rasa jealous tengok orang lain lebih daripada kita, lebih dapat nikmat daripada kita. Ni, kalau boleh ubah diri kita, ubah hati kita, try, change. Maksudnya ubah hati kita ni untuk menjadi orang yang macam mana? Orang yang gembira melihat orang lain dapat nikmat lebih daripada diri kita. Subhanallah. Kalau kita boleh lihat, saya bagi teruslah, bagi tips kepada ibu-ibu muslimat semua di depan saya, kakak-kakak semuanya. Saya bagi satu tips. Tips di untuk orang-orang yang contohnya lah, kita ni memang tak lari. Manusia memang tak lari daripada rasa cemburu. Dia susah nak rasa senang dengan orang, kan? Kalau tengok orang lain hebat, contohlah kita buka restoran, tiba-tiba ada pula orang lain buka restoran tepi, kita rasa, kangen, nanti dia pula dapat, aku dapat lebih, kita pula dapat sikit. Macam mana kita nak ubah persepsi ni? Macam mana kita nak ubah hati kita ni supaya kita dapat terima orang lain dapat nikmat lebih, orang lain dapat kekayaan lebih, tapi kita rasa gembira je, kita rasa relax je, cool. Macam mana kita nak dapat? Ni yang pertama, ada satu zikir, zikrullah, satu zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Contoh satu zikir yang berbunyi, ayat dia, wama indallahi khair, waw baris atas, mim alif ma, mim alif tu ma, lepas tu indallah, ain nun dal, indallah, inda, ain tu baris bawah, nun mati, dal baris atas, lepas tu Allah, Allah hi khair, kha baris atas, ya baris mati, ora, okay, khair. khairin. Wa ma indallahi khair. Maksudnya apa? Maksud di sebalik zikir ni adalah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Zikir ni kalau boleh kita baca selalu, ataupun contoh lepas solat, ataupun bila masa kita rasa dengki dengan orang ataupun cemburu dengan orang lain, terus baca zikir ni. Terus baca. Sebab apa? Kenapa maksud dia apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik? Kenapa? Sebab contohlah kita nampak kawan kita ni. Kawan kita ni dia jenis dapat nikmat lebih. Allah beri murah rezeki bagi diri dia. Allah beri dapat contohlah sebulan beratus-ratus ribu. Kita dapat macam tu juga daripada dulu sampai sekarang. Tapi dia dapat lebih. Kenapa kita perlu baca zikir ni? Sebab bila kita baca apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, maksudnya kita yakin. Yakin yang Allah ada yang lebih baik untuk diri kita. Yakin yang Allah ada yang lebih hebat untuk diri kita. Yakin yang Allah akan beri nikmat lain yang bagus, yang terbaik untuk diri kita. Ha, ni dia. Keyakinan tu perlu ada. Bagaimana yakin? Kita amalkan zikir ni dan kita ingat ketika contohlah kita rasa iri hati, rasa dengki, rasa cemburu dengan orang, kita ingat. Ingat balik segala nikmat yang Allah berikan daripada kita kecil sampai ke hari ini. Ingat semua tu. Kita kena ingat. Anak-anak yang Allah berikan pada diri kita, semua pekerjaan yang Allah berikan pada diri kita, semua tu kita kena ingat balik. Dan ingat balik tengok orang-orang yang lebih bawah daripada diri kita. Contohlah kita ni biasa-biasa, tapi kita tengok kawan kita lebih hebat daripada kita. Kita macam rasa macam jealous. Apa yang perlu kita buat? Tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Bila kita tengok orang yang lebih bawah daripada kita, kita akan rasa syukur. Kita akan rasa, oh subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan lebih. Allah dah berikan nikmat yang lebih daripada diri aku. Maksudnya di situ, kita kena belajar bersyukur dengan melihat orang yang lebih bawah daripada diri kita. Contohlah, saya ketemu IV je saya bawa. Kan? Saya bawa ketemu IV je. Saya tengok ibu-ibu bawa Mercedes, BMW kan. Ataupun kereta macam-macam lah kita nampak atas jalan raya kan. Kita rasa, ush, hebatnya. Macam best je bawa kereta macam tu. Tapi kita tengok orang lain. Orang lain tak ada kereta. Orang lain bawa motor je. Ataupun orang lain bawa kancil je. Nampak? Kita tengok orang yang lebih bawah daripada diri kita supaya hadirnya rasa syukur. Syukur kepada Allah setelah apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Okey, tu dia. Zikir wa ma indallahi khair. Saya nak kongsi juga tentang satu kisah. Kisah daripada zaman-zaman Rasulullah SAW. Ketika mana waktu tersebut Rasulullah nak buat meeting lah. Contoh nak buat meeting, perjumpaan ramai-ramai dengan sahabat-sahabat lain. Apa yang berlaku? Sahabat-sahabat lain semua berkumpul. Mereka berkumpul satu tempat. Dan apa yang berlaku? Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah cakap macam ni. Rasulullah kata, sebentar lagi akan ada seorang ahli syurga. Sebentar lagi akan ada seorang ahli syurga akan datang. Akan datang, masuk sekali, join sekali kumpulan ini. Jadi apa yang berlaku? Sahabat-sahabat lain ni dia rasa macam, uish, siapa saat lagi yang datang ni? Siapa ni yang ahli syurga ni? Siapa yang sahabat kita seorang lagi ni, ahli syurga ni yang bakal masuk ni? Diorang nak tahu sangat, curious, nak tahu sangat. Jadi apa yang berlaku? Dah tunggu-tunggu, datanglah seorang ahli syurga. Yang sahabat tadi, yang dikatakan ahli syurga datang. Bila datang, duduk situ, sahabat-sahabat lain ni, dia kata, yang ni sahabat yang biasa kita lihat, yang ni sahabat yang biasa kita jumpa ni. Rasanya dia biasa-biasa je, kan? Tapi apa yang berlaku setelah habis perjumpaan tu, ada seorang sahabat lain ni, sahabat lain, saya tak ingat nama dia, seorang sahabat lain ni, dia kata apa? Dia terlampau nak tahu kenapa Rasulullah kata sahabat lain ni ahli syurga. Kenapa? Kenapa Rasulullah kata sahabat ni ahli syurga? Jadi dia pun, sahabat yang seorang lagi ni, jumpalah sahabat ahli syurga tu. Wahai sahabat, izinkan aku tumpang rumah kamu selama 3 hari. Izinkan aku tumpang rumah kamu selama 3 hari. Sebab apa dia nak tumpang? Sebab dia nak tengok apa amalan ahli syurga ni, apa yang dia buat. Solat tahajud ke, solat duha ke, apa yang dia buat kan? Jadi tumpanglah 3 hari. Dah tumpang 3 hari, sahabat yang tadi yang bertanya-tanya sangat apa amalan ahli syurga tersebut, sahabat tu pun cakap macam ni. Sahabat tu cakap apa ya? Sahabat tu cakap, wahai sahabat ahli syurga, aku tak nampak pun apa-apa amalan kamu yang lebih daripada diri aku. Aku tak nampak pun amalan kamu lebih, tahajud kamu ke ataupun solat duha kamu ke, tak ada pun. Zikir-zikir kamu biasa, sama macam kami. Amalan kamu sama macam kami. Tapi kenapa Rasulullah kata kamu ni ahli syurga? Dikatakan apa? Sahabat ahli syurga tu kata apa? Aku memang biasa. Saya memang biasa. Saya buat amalan biasa je. Tak ada pun lebih, tak ada pun, tak ada pun macam over ke macam mana. Tapi apa yang saya buat adalah ketika mana saya melihat sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, orang lain dapat nikmat yang lebih, nikmat yang Allah berikan lebih kepada diri dia, apa dia rasa? Saya tak pernah rasa dengki. Saya tak pernah rasa iri hati. Dan saya akan gembira ketika mana orang lain diberikan nikmat yang lebih kepada diri dia. Ini dia. Nak katanya, hati yang sangat tenang, hati yang sangat tenang, orang lain dapat nikmat yang lebih macam mana pun, dia akan sentiasa tenang je. Dia gembira. Bahkan dia gembira ketika melihat orang lain dapat nikmat lebih daripada diri dia. Jadi subhanallah, nak dapat hati begini macam mana? Latih untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Tu yang pertama. Dan apa yang boleh kita lihat di sini, kenapa seorang insan boleh dapat hati yang tenang ataupun hati yang damai, salam. Kan, kalau kita baca lepas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, kita baca tu kan, kita nak dapat ketenangan. Kenapa kita nak tenang? Kan saya dah kata tadi, sebab kita tak dengki dengan orang, sebab kita tak cemburu dengan orang, kita tak iri hati. Sebab kalau kita lihat orang-orang yang jealous dengan orang lain, orang-orang yang cemburu dengan orang lain, orang-orang yang dengki dengan orang lain, sikap dia begini. Sikap dia, contoh, setiap hari dia akan ada perasaan ataupun ada fikiran dia, uish, hari ni dia pakai apa eh? Hari ni dia bawa kereta apa eh? Hari ni dia masak apa ya? Dia akan fikir tentang orang lain. Ni dia, orang-orang yang fikir tentang orang lain, orang-orang yang cemburu dengan orang lain, ni dia, fikiran dia, hati dia tentang orang lain, sampai dia lupa tentang diri dia. Ni yang berlaku. Dan kalau boleh kita latih sama-sama untuk dapatkan hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang tak cemburu dengan orang lain. Kalau orang tu, tapi kalau cemburu dengan kebaikan orang lain buat, kita pun cemburu dengan dia, kita pun sama-sama lah ubah diri kita untuk belajar juga buat kebaikan tersebut. Kan, kawan kita ni suka sangat baca Al-Quran, kita kena jealous lah macam tu kan.

0: Terus kalau cemburu, maksudnya kita pun nak jadi baik macam dia. Ha, kalau boleh ada yang macam tu. Okay, jadi alhamdulillah, hati, nak katanya hati ni mudah untuk berubah-ubah kan. Kadang-kadang kita rasa baik, kadang-kadang kita rasa nak buat kebaikan lebih, kadang-kadang kita rasa susahlah, malaslah nak buat kerja kan. Jadi apa yang boleh kita buat? Baca doa yang saya berikan tadi. Dan ketika mana hati ni mudah rasa cemburu dengan orang, kita baca zikrullah tadi kan. Mudah-mudahan latih diri kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, insyaAllah. Saya nak berkongsi satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Ankabut ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, patutkah manusia berkata dia, patutkah seseorang, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sedangkan mereka tidak diuji. Ni, kalau kita kata, kita beriman, saya beriman, tapi sedangkan kehidupan kita tak diuji pun, tak boleh. Maksudnya, dalam kehidupan kita, kalau kita nak jadi orang yang lebih beriman daripada ayat ni sendiri, nak jadi orang yang lebih beriman, dia akan diuji. Dia pasti akan diuji. Kalau kita diberi ujian, ujian macam-macam lah. Dari segi kehidupan kita, keturunan kita, kesihatan kita, macam-macam ujian yang Allah berikan kepada diri kita, itu tandanya Allah nak tingkatkan iman kita. Kalau kita hadapinya dengan redha, hadapinya dengan kita fikirkan itu adalah tanda Allah sayang pada diri kita, maksudnya kat situ Allah nak kita tambah lagi iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Da'i Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah dengan tajuknya Biar Allah Genggam Hatimu, yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.38 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.40 minit malam. Hulu Terengganu 8.39 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.37 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Nabi menyebut, Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: kat tempat kerja buat kerja yang terbaik untuk dapat rezeki yang berkat. Bila rezeki kita berkat, rumah tangga akan bahagia. Rezeki tak berkat, rumah tangga hancur. Macam mana nak bahagia rumah tangga kalau bawa balik rezeki yang tidak berkat? Ada bohong, ada rasuah, ada tak amanah, ada curi masa, ya, rezeki tak berkat.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dapat pukul 8.33 minit malam. Maksudnya waktu solat pada Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.38 minit malam. Maksudnya juga Setiu 8.40 minit malam. Hulu Terengganu 8.39 minit malam. Kemaman serta Dungun 8.37 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu, dan salat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhullahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat salat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu dapat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Hangat-hangat tahi ayam, maksudnya minat atau usaha yang tidak berpanjangan. Contoh ayat, kalau berniaga atau mengusahakan apa-apa jua, biarlah bersungguh-sungguh. Janganlah hangat-hangat tahi ayam sahaja.
0: Satu hari, satu peribahasa.

kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Lagu tu keluar pada tahun 1981 oleh kembara dengan Senandung Buruh Kasar. Lebih kurang 3 minit lebih lah durasi lagu ni kan. Kita dah pukul 8.49 minit malam. Terima kasih semua yang masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM untuk edisi hari ni. Sedar tak sedar kita dah pun 3 hari dah di bulan Ogos 2026. Hari ni 3 Ogos 2026. Kita dah pun menjengah ke malam 20 Safar 1448 Hijriah. Dan hal masih lagi ada dekat sini teman anda sehingga pukul 9 malam nanti. Kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu berikutnya. Ini lagu bersamaan Melissa dengan Memikat Cahaya. Kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Amboi mulut, seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jari jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.

0: Nostalgia.
1: Ya, yeah, anda akan mengimbau nostalgia bersama-sama dengan Ijo nanti. Akan temankan anda pukul 9 hingga 12 malam dalam Selekta 9-12. 2 jam yang pertama, 9.15 hingga 11 malam ada rancangan Irama Nostalgia. Lagu-lagu macam mana? Kena dengarkanlah nanti untuk ruangan Irama Nostalgia. Ya. Teman Hal esok pukul 9 hingga 12 malam dalam Nurani 69. Jadi sekarang ni dah pun habis tugasan Hal teman anda. Bermula pukul 6 petang tadi. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Seperti biasa, Hal nak balik dulu, nak undur diri untuk seketika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.19 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Mengharapkan semoga anda sihat sejahtera selalu. Hari ini dahpun hari Isnin. Hari ini 3 Ogos 2026 sama dengan 19 Safar. 20 Safar menjengah 20 Safar 1448 Hijri. Untuk malam ini, hari Isnin bersama-sama dengan awang lagi untuk malam ini hingga pukul 12.30 malam dalam Selekta 9.12. Terima kasih pada sahabat saya DJ Hal tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9. Baiklah, untuk lagu-lagu nostalgia malam ni 60-an, 70-an, insyaAllah mungkin akan terubah rindu kepada rakan-rakan kita yang seakatan dengannya untuk malam ini, di mana awang keputarkan lagu di irama 60-an dan juga 70-an juga menjadi kegemaran anda, insyaAllah. Dan kepada rakan-rakan kita yang nak menghantarkan ucapan mesti di WhatsApp kita pun dia dialukan, dan sebentar lagi kita akan buka macam biasalah untuk perkata dalam TikTok kita. Dan jadi untuk malam ini kita berhibur mesti lagu-lagu pilihan untuk malam ini, tapi tadi telah dimulakan oleh Alina Rahman dengan lagu

0: kita kadang-kala masa belajar dalam nak dapat lesen sekolah memandu, sopan santun
1: kan?
0: Anak Melayu masa tu
1: tak cukup signal tangan pun kita bagi nak bagi, kan, bagi tahu tu nak lalu ya.
0: Bila dah dapat lesen
1: signal pun lupa guna. Ya Allah. Kita lupa tahu tak ya, kalau tak reti guna signal ni kan, lampu tu dipasang percuma dari kilang. Tak perlu bayar cukai tambahan. Maka gunalah sebaiknya ya.
0: Free package.
1: Ya. Package sekali beli dengan kereta. Tak ada pun berjual-jual cakap macam ni.
0: Jual
1: percuma signal.

Menit malam lagi untuk dalam irama nostalgia malam ini. Okey, tadi baru saja kita dihiburkan bersama dengan Anita Sarawak. Okey, gembira bersama tadi. Dan sebenarnya untuk makluman lah, mungkin rakan-rakan kita yang tak tahu lagi, sebenarnya nama Anita Sarawak adalah It Naini Binti Muhammad Type. Dan apa kata, merupakan seorang penyanyi yang kelahiran Singapura, berketurunan Melayu, walaupun kampung halamannya asalnya kesemuanya yang terletak di Malaysia, seperti di Temerloh Pahang, iaitu di kampung sebelah bapanya Dato' S. Romaino, dan juga Kuching Sarawak, serta Georgetown Pulau Pinang, iaitu kampung sebelah ibunya Siput Sarawak, yang apa kata, kerana perkhidmatan yang juga dari segi industri hiburan. Selain itu juga dia apa ni, pernah banyak menerima anugerah piring emas yang diterimanya, di mana Anita ini juga pernah dipilih sebagai Dewi Utama. Sebenarnya beliau juga adalah salah seorang penyanyi Melayu yang berjaya melahirkan album sulung. Album solo maksud saya, yang di setiap 4 dekad berbeza berturut-turut, selain M. Nasir dan juga Allah Yarhamah Sharifah Aini. Okay, jadi dan untuk makluman juga, ibunya yang bernama Siput Sarawak, bapanya Dato' S. Romaino, dan keluarga di sebelah macam Noh Kemalasari, itu adik sebapa lain ibu, Muni Sarawak, kakak seibu lain bapa, Umi Kalsum, ibu tiri Dora Sarawak adalah datuk. Itu antara pelakon di era 50-an, 60-an ya. Okey. Itulah antaranya sedikit sebanyak mengenai Anita Sarawak ini ya. Okey, dah 9.35 malam ini, kita ada rakan-rakan kita di TikTok, kita dah pun bersama-sama dengan kita ada siapa dia, Undang pun ada. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang untuk bersama-sama sembang sini, yang nak bersama-sama kita ada Tok Ayah pun bagi salam, waalaikumsalam. Yang nak ucapan pun boleh hantar ke WhatsApp kami macam biasalah, 0103446632. Ini bersama M. Bakri dengan lagunya Pelita Hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nostalgia.
1: Okey, 9 minit lagi ke pukul 10 malam. Lagi rakan kita, kita ada Sirap Bandung pun ada. Kita ada siapa lagi? Mekna pun ada ni. Yang sama-sama penyuka Ki Sendeng pun ada. Ataupun Astro nama dia ya. Tok Ayoh ada. Ayoh Su pun ada. Ramai jugalah yang yang bersama-sama dekat sini ni. Dekat kawasan kita ni, kita ada rakan kita ni. Dikatanya dia nak tahu sikit lah tentang Halicik tadi ni. Tadi joget bunga melati tadi tu kan. Sebenarnya Abdul Halicik yang dilahirkan pada 1949 di Perak. Di Perak, Malaysia ya. Merupakan seorang penyanyi. Kata beliau diberi nama julukan sebagai Tom Jones Singapura. Beliau terkenal dengan lagunya Malas Segar seperti Renungan Matemu, lagu Hari Raya tu kan, Lengah Mak Lima. Dan perkataannya beliau melancarkan album pertama pada tahun 1977. Dan dia mengeluarkan 5 lagi album, menjadi salah satu penyanyi lelaki Melayu yang popular di akhir 70-an dan di awal 80-an. Dan sebenarnya di beliau ni dilahirkan di Perak pada tahun 1949. Kemudian hal ini berpindah ke Singapura pada usia 6 tahun bersama keluarganya, dan bapanya menetap di sanalah. Jadi gitu. Jadi sedikit sebanyaklah itu antaranya apa kata mengenai Halicik yang ada yang bertanya pada kita. Okey, kita ada WhatsApp kita ni. Kita ada pendengar kita ni, Pak Zali. Pak Zali katanya nak nak dengar lagu dari M. Ishak. Dan insyaAllah yang untuk ada lagi rakan-rakan kita yang minta lagu sebenarnya. Tapi awang dah janjilah ya, akan putarkan, kerana kita pun tak banyak lagu-lagu ni. Jadi insyaAllah kalau cubalah, kalau menepati ada, insyaAllah kita akan siarkan ya. Okey, Tok Umi mengatakannya selamat bertugas. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita nak dengar lagu di 60-an ni juga. Siapa dia? M.A. Maya dengan lagunya Untukmu Teruna. Lagu ni juga menjadi kegemaran Pok Mubing kita yang berada di Kampung Ladang. Idaman 60-an katanya memang terbaik katanya.

Okey, dah 10.07 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi bersama dekat TikTok ni. Kita ada Imi Sawo. Waalaikumsalam untuk rakan-rakan kita. Okey, lagi kita ada antaranya nak bacakan antaranya yang diatakan musi di WhatsApp ni. Antaranya kejap lagi kita tengok ya. Kita ada Mustafa. Mustafa nak ucapkan selamat. Salam lagu-lagu nostalgia malam ni terbaik katanya. Katanya oh nak minta lagu Zalai Hamid kalau ada lah okay, dalam awal 70-an lagu, nama lagu tak ingat katanya, apa sebarang lagu lah ya. Okey, terima kasih, insyaAllah ada dalam simpanan kita tu. Lagi kita ada kejap, kita ada Kak Rohani kita ni. Apa khabar Kak Rohani? Kak Rohani dari Kemaman juga. Salam untuk anak sedaranya yang bernama Lina. Tak lupa juga kepada Azmi, ucapan hati-hati bawa kereta katanya dalam perjalanan ke Kuala Terengganu. Dan alang-alang ni nak minta lagu boleh? Nak minta lagu Rafiq Abuang. Apa ni, ni nak minta lagu apa tadi? Rindu Bayangan ya. Okey, okey. InsyaAllah kalau ada simpanan nanti kita akan main ya. Terima kasih. Lagi terima kasih untuk Ezri juga yang dekat TikTok ni. Selamat malam untuk semua. Okey, boleh lagi kalau ada untuk hantarkan ucapan untuk malam ini, boleh, insyaAllah kita akan tengok-tengok nanti. Kalau ada lagu yang sesuai, kita akan putarkan. Okey, moga terhiburlah rakan kita yang minta lagu dari Rafiq Abuang ni tadi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, 10:23 menit malam yang tengah mandu kita kini. Hati-hati, moga-moga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bersama-sama dengan keluarga, rakan dekat rumah, selamat bersantai dan sambil-sambil dengarkan Terengganu FM untuk malam ini dengan irama nostalgia, irama 60-an, 70-an ya. Ramai lagi yang minta sebenarnya lagu-lagu untuk disiarkan malam ini, tapi malangnya lagu-lagu yang diminta tu di era 80-an. Jadi antaranya apa kata yang minta lagu, ada lagi ni lagu yang sama, memang awang apa ni, tak putar lah ya, mungkin penyanyi yang sama. Kejap lagi kita akan nak dengar lagu yang diminta oleh ni Zampaka ni, nak dengar lagu daripada daripada siapa, daripada A. Ramli. Kita ada Pok Deng juga di Kemama ni. Katanya selamat bertugas untuk awang. Katanya Pok Deng, Pok Deng jual jagung. Dekat katanya buat 7 lagu ini kepada buat warga Pasar Kemaman dan untuk semualah yang mendengar malam ini katanya. Oh, warga Pasar Kemaman yang dengar ni ni. Selamat bertugas katanya. Dan minta lagu Dahlan Zainuddin. Sebarang lagulah. Okey. Kejap lagi kita akan dengarkan untuk pilihan lagi lagu-lagu. Dan moga Ezri pun terhibur dengan lagu yang telah pun diputarkan tadi. Ini bersama Dahlan Zainuddin dengan lagunya Rindumu Ku Bawa Bersama.

0: kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

moga-moga terhiburlah nama siapa yang nama Fatimah ya. Okey, Fatimah malam ni lipat kain je, tak pergi ke mana. Baru tadi duk makan nasi berani katanya. Dekat apa? Dekat kenduri kahwin. Dan selamat malam untuk Mak Angah Anggun kita dapat menantu. Apa katanya untuk hari ni? Moga-moga nak ucapkan jugalah sampaikan salam awang juga untuk apa ni anak menantu Mak Ngah Anggun. Moga-moga apa kata dikekal hingga ke jannah nanti insyaAllah ya, hingga ke jannah insyaAllah, aman rumah tangga dan sebagainya. Okey lagi kita ada siapa yang ni lagi ni yang mengatakan ucapan untuk mesti di WhatsApp kita ni. Kejap Wan tengok Wan ucapkan selamat malam untuk awang bertugas malam ni. Wan bertemu Wang. Ucapkan juga kepada siapa ni, orang rumah ni duduk sebelah saya ni asyik dengar radio katanya. Dengarkan lagu-lagu nostalgia kata malam ni. Okey, terima kasih. Ni untuk ucapan untuk malam ni lah Neji. Awang akan baca lagi lah . Terima kasih untuk rakan-rakan kita dekat TikTok ni masih lagi bersama-sama bersama sembang malam ni. Okey, kita nak dengar lagu-lagu tanpa henti hingga pukul 11 malam nanti. 11 malam nanti kita nak dengar utama 11. Tapi jangan lupa untuk jam terakhir bersama dengan awang masih lagi dalam selepas 9.12 kita ada ucapan malam-malam ni. Ucapan salam rindu hingga pukul 12 tengah malam nanti. Moga-moga terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan sepanjang malam ini dari 9 suku hingga ke pukul 11.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Okey, 11.16 malam. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini, jam terakhir dalam ucapan kita. Boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Dah ramai dah yang hantarkan menerusi apa kata, menerusi di WhatsApp kita ni. Okey. Kita ada Ozan Parker katanya, dekat Parker ni blackout katanya. Oh, api padam. Di atas gambar nampak gigi. Okey. Gambar siapa ni? Gambar Pok Ngoh ke gambar dia? Okey, nampak gigi ya. Oh, di Parker ada blackout. Oh, dah boleh dengar lah dengan FM. Okey, tak apa, dekat telefon ada. Boleh dengarkan dekat RTM Click eh. Okey. Kita ada Tok Mi. Tok Mi Kuala Ibai ni, ucapkan selamat malam ini kepada Ayu Kuala Ibai, Kak Leha, lagi Zupaka, Surya Pagi, Kak Roh Surya, dan selamat malam untuk semua lah. Okey, lagi Syam Bula Garin juga nak ucapkan selamat malam ini. Syam ada sokmo ucapkan kepada buat Zee sayang, kakak Cik Mi tersayang, ya, yang sentiasa ada, Rina Kemaman, Tema, Abad Kimi, Abang Fadil, Kak Leha, Mok Ngor, Mas 14, Zikit Payung, Kak Noh, dan untuk semulah, dan untuk Wang malam ni, moga-moga bahagia selalu katanya. Okey, panggilan kita. Okey. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Halo.
2: How are you?
1: Yeah. Osman. Osman, goodbye.
2: Apa khabar tu?
1: Ya, bahabat baik tapi batuk-batuk ada sikit lah.
2: Osman makan ayat nyok.
1: Ayat nyok? Memang boleh tahan lah eh?
2: Ya, boleh tahan.
1: Boleh tahan. Kita tak boleh tahan tu kena beli hari-hari lah. Yang tak tahan tu.
2: Mahal ni, satu biji RM5.
1: Tu lah. Hari. Okey, salam kita untuk siapa malam ni? Abang Osman kita. Ya.
2: Untuk itulah, selamat bertugas dan balik dengan selamatnya. Didoakan, diharapkan lah itu. Untuk Haji Aliza, Rubi Ahmad, Mawar Ismail, Abang Fazil, Pak Mat Besut juga, Din Karudin, Kuti Kiamah, Linda Sarawak, Wawah, Hamid Harun, Zul Azim, Mas Puluh, Mas 14, Kak Ramding, Tida, juga di sini lah. Terima kasih banyak-banyak lah, Ejo.
1: Ya, sama.
2: Salam selamat malam lah.
1: Okay.
2: Jumpa lagi. Selamat.
1: Jumpa lagi. Jumpa, okay, sama-sama. Okay, lagi kita ada lagi panggilan kita. Halo. Halo. Halo. Tak ada ke? Okey, tak ada, tak apa. Kita bacakan lagi ucapan untuk malam ni. Cik Mi, sentiasa ada ni. Okey, nak ucapkan selamat malam untuk awang Kak Konti tu. Untuk sahabat yang diingati, Cik Mi, itu Abang Zai. Abang Zai kan ada. Abang Fadil rindu selalu. Mok Ngor sayang, Tema. Dan Kak Nik Manja di Taman Rahmat Pulau Kerengga. Moga-moga sihat selalu. Dan selamat juga untuk Kimi dan isteri, Syam ada sokmo, Kak Leha, Zimane, Rina Kemaman, Kak Noh Dongon, ada di mana-mana, Kak Nik Saripa, lagi Suria Pagi. Dan untuk semua sahabat-sahabat dengan FM yang kenal dengan Cik Imi ni, moga damai selalu bahagia bersama dengan insan tersayang. Terima kasih untuk awang. Balik nanti, hati-hati. Okey. Lagi panggilan. Halo. Okey. Halo.
3: Halo, bang. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya. Yeah. Ucapan untuk siapa, Kak Ro?
3: Terima kasih, bang. Yang pertama, kepada Suria, Tok Nik, Umi Johor, Umi Ajay,

Okey, sama. Okey, lagi kita ada siapa ni? Zam di Bukit Payung. Zamdi dari Bukit Payung katanya. Okey, untuk semua sahabat-sahabat, selamat malam. Tingkah je, terima kasih. Kita ada Puan Zali juga nak ucapkan selamat malam. Ini salam ingatan berpanjangan pada untuk Ayu Kuala Ibai, Mas Parker, Kak Leha, Kak Noh, Mak Ngah Anggun Singapura, Zuf Alif dan Kamariah di Bukit Besar katanya. Kenang daku dalam doamu katanya. Amin. Okey, lagi Kak Nisu juga nak ucapkan selamat malam ini kepada untuk rakan-rakan Kak Ani Binjai, Kak Lina, Kak Long, Besut, Amzan, Puteri Kaima, Umi Johor, lagi Mu'ongah Binjai, Kak Noor Kemama dan semualah yang kenal dengan Kak Ni katanya. Moga-moga selamat beradulah nanti. Okey, kita dengar lagu. Lepas ni kita sambung lagi.

0: Okey, 11.24 minit malam. Lagi-lagi kita ada siapa ni, yang rakan-rakan kita lah dekat TikTok ni. Kita ada Abang Is, kita ada Icula, kita ada tadi ni siapa ni, Miss Samak pun ada, terima kasih. Lagi Zahara pun masih lagi tap-tap screen lagi, terima kasih banyak kita ucapkan ya. Lagi rakan-rakan kita yang lain jugalah, Abang Din mantap semua katanya. Okey, lagi nak baca WhatsApp lagi. Kita ada siapa ni, Zul Parker juga nak ucapkan selamat malam buat Magna T Kertih, geng laut, dan tak lupa juga kepada Tok Dalam, Isa Dongon, Zana, Kak Ani, Yo Kalastor, Abang Camar, lagi siapa ni, Miss Samad, Ilham, Doraemon, Pop Bear, dan yang mengenali diri Zu pakalah. Moga-moga ceria selalu. Okey, terima kasih. Kita ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Abang Jo.
0: Salam ya.
1: Panggilan nak lelaki wala ni.
0: Ya? Yeah?
1: Anak Aida Astu wala ni.
0: Jadi ni dalam jadual lah ni, ditugaskan.
1: Ya, bagus ke?
0: Ya.
1: Malam ni.
0: Ini hal-hal nak bersembang lah pula ni. Ini
1: merbakar lah ni.
0: Ha?
1: Kapur.
0: Kapur terbakar?
1: Kapur dom.
0: Ya? Dekat rumah Suria ke?
1: Ya, kat Mencik.
0: Oh, ya. Banyak kot lah rumah, ada sebuah rumah je lah.
1: Mau sudah tengok
0: tadi. Okey. Patut dia tanya siapa dia bertugas malam ni. Okey, ucapan untuk siapa?
1: Okay.
0: Kak Ani.
1: Bomba.
0: Ha? Bomba?
1: Ha.
0: Cepatlah ucapan.
1: Kak Ani Binja, ha. Kak Aga, Kak Mi, Abang Tak Sasyo. Ada kedua paraming kepada kerja. Hati-hati. Bapak-bapak sampai lah.
0: Ya. Okey lah. Moga-moga dipermudahkan segala urusan ya. Okey. Terima kasih. Okey. Lagi. Kita ada siapa ni? Hello.
2: Hello.
0: Hello. Siapa tu?
2: Ni Kak Ajah Halijah.
0: Kak Ajah Halijah. Ya. Siap Kak Ajah.

0: Alhamdulillah.
1: Ya, kalau sihat kita bagi ucapan lah untuk malam ni.
0: Okey, saya ucapkan pada awang selamat bertugas dan selamat menghabiskan tugas. Balik nanti berhati-hati di jalan raya ya.
1: InsyaAllah.
0: Yang pertama, Haji Usman Gubal. Terima kasih. Abang Fadil, Anin Nazriani, Sin Kidal, Putri Kak Imah, Pak Mak Besut, Amir Harun, Linda, Zul Alib, Rufi Ahmad, Umi Johor, Wawa, Kak Mawar Merah dan semua pendengar-pendengar Terengganu FM yang mendengar suara Kak Haji Harijam hari ini dan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja, Ju. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Lagi kita ucapkan kepada IMI Enterprise ni, ucapan untuk DJ kita ni. Terima kasih untuk IMI. Lagi untuk Iculah pun lagi terima kasih. Dia dengar lagu tadi geding geding geding ding. Okey, lagi kita ada siapa ni? Tapi tak nyatakan nama ni. Dia ambil gambar kita je. Yeah. Oh. Tak apa, tak apa. Okey, lagi kita ada Rina Kemaman juga nak ucapkan selamat malam ini. Salam kerinduan buat salam kerinduan dan hari lahir buat Abah Syam di Buloh Gading. Hari lahir Syam ke? Dan buat untuk Cik Mi, Z Mane, Jeff Mane, buat Haji Man, Ayo Long, Ayo Wan dan Cik No Geliga. Ucapan selamat malam. Moga mimpi indah-indah. Satu lagi panggilan sebelum dengar lagu. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jo, Zul Alif tanya muzah, Jo.
1: Ya, silakan untuk ucapan kita, Alif.
2: Ya, apa abang, Jo?
1: Abang baik.
2: Okey, okey. Ucapan balik pada Pak Cik Osman Kobai, Bapak Tepi Dah Kemasul, Kak Zapaka, pada Mami Arun dan terakhir sekali Pak Zali Kertih pada Ijo dan penonton jurutera bertugas malam ni. Selamat bertugas.
1: Yep. Sampai
2: pukul 12 malam nanti. Hati-hati balik nanti, Jo.
1: Okey.
2: Kembali belajar di Terengganu FM. Terus ceria. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: 11.32 minit malam. Lagi-lagi-lagi kita nak dengar lagi siapa ni? Kita nak dengar nota suara ni. Sebelum tu, sebelum nota suara, kita ada Puteri Kaimah juga. Salam tu Din Kidal, Kanisu, Haji Halijah, Osman Gubai, Kimi Baturaki, lagi Zupaka dan Ijo. Best gitu. Okey. Dengar suara Din Kidal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ijo dan semua pendengar Terengganu FM. Wah. Di sini Din Kerudin. Ingin sampaikan ucapan pada malam ini untuk Alisa Hani Dewasa Maju KL.
0: Jap. Macam nak pengumuman raya je kan? Oh, okey, dengar.
1: Zimane, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Hajah Halijah Sungkai, Kak Zupaka, Pok Mak Besut, dan terakhir sekali lah untuk Puteri Kaimah lah, semoga berbahagia bersama family. Ijo di konti terbaik awak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, macam disebut nama-nama tu ala-ala macam dia sebut ni lah kampung, apa ni, tempat-tempat yang melihat anak bulan tu lah, ya, lebih kurang. Okey, kita ada siapa ni? Mak Aruh Asyad ni. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Ijo katanya. Salam dari R&R Parker. Buat supian-pian RSZ member katanya. Okey, terima kasih. Okey, lagi panggilan. Halo, assalamualaikum.
2: Lah, kejut kita.
0: Kejut apa pula kejut? Oh,
2: main-main je.
0: Main-main tu jadi sungguhan tu.
2: Itulah, kalau betul-betul jadi.
0: Betul, ha.
2: Baju.
0: Okey, salam siapa malam ni?
2: Orang tanya apa khabar, Ijo.
0: Oh, iya ke tanya khabar? Ha, baik, alhamdulillah. Batuk ada sikit-sikit lagi, ha.
2: Tak lah.
0: Amin, ha.
2: Selamat malam, salam ingatan untuk Ijo kat konti,
0: yeah.
2: Untuk kita Pak Zali Ketir, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besuk, Syam Mulut Gadik, Syam Mulut Adi Zokmo, Mesti Adi Kadir sentiasa ada, Kak Leha, Kak Rasura, Kak Mah Pakar dan semua sekali lah sahabat kita yang belum tidur. Moga
0: sihat
2: selalulah, juga
0: Ijo,
2: ya.
0: Yep. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Okay, kalau di TV2 ni masih ada lagi ni, apa ni, filem Hindi. Filem Hindi lama jugalah ni. Shan. Lakonan Anita Bacham, lagi Sasi Kapoor. Juga tengok tu tadi, siapa dia heroine dia? Siapa ni? Tadi tengok sekali-sekali gitu je lah. Okey, kita ada ni Kimi Batu Rakit juga. Ucapkan selamat malam ini kepada isteri, Acik Mi, Kak ni Din Kida, Kak Leha, Kak Zul, Kak Noh, Pak Mat, Kak Mah, Kak Puteri Kaima, Mekna Bukit Diman, lagi Mas Pablazi Bukit Payung, Syam Bulu Gading, Kak Ni, Kak Zapaka, Ayolong. Dan untuk semualah yang kenal dengan Kimi, moga-moga, apa kata, moga-moga sentiasa dalam rahmat Allah. Satu lagi panggilan. Hello. Hello. Okey, tak apa. Okey, panggilan. Terputus tadi. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Tiap-tiap malam dapat ke? Ganah, ha? Wah.
3: Rezeki.
0: Ha?
3: Rezeki.
0: Tahu rezeki.
3: Kau
0: itu? Ganah tiap-tiap malam dapat. Awal sekali habuk tak boleh. Apa tangkai kau pakai dah?
3: Tahulah.
0: Okey. Rezeki kamar, ha?
3: Okay.
0: Mana seorang lagi tu? Nyendek lagi?
3: Tidur.
0: Ha?
3: Tidur.
0: Awal tidur, boh. Okey. Selamat malam untuk siapa? Siapa malam ni?
3: Okeylah, buat
0: ijuk aku
3: tu,
0: kek
3: kibat
0: hati-hati,
3: jangan melecong kat lain pula orang lain.
0: Nak
3: melecong
0: juga.
3: Okey. Lepas tu, buat semangkuk bay, buat tamu lagi, di minum rakit, kat leha, kat anho dulu tadi. Yang belum ilik ke, buat Cik Mi tetap ada nampak tahu semula yang sedang memantau dengan Jo.
0: Ya.
3: Cik dari mana saja berada. Saya tak lalu ingatkan aku selalu. Harap dikenal di rupa jangan. Itu saja.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Okey, dah 11.42 minit malam. Ujung-ujung pertemuan kita untuk malam ni, untuk jam terakhir bersama dengan awang malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita yang menelefon tadi, yang mengatakan ucapan di CD WhatsApp kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak, ya. Okey, kita ambil satu lagi lah panggilan terakhir. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, sekejap.
0: Ya, siapa tu?
1: Ya, Abang Fadil, saya tak masuk
0: betul. Oh, Abang Fadil merupakan pemanggil terakhir kita malam ni. Betul ya, ni. Ya. Sampaikan salam kita untuk siapa?
1: Okey, terima kasih, ya.
0: Ya.
1: Salam rindu dan salam kasih sayang. Istimewa buat Mas Puluh yang berada di Kepayung. Dan semua cik ni. Saya ada, terima kasih. Saya pantau Fadil tadi. Salam kebaik juga, terima kasih. Dan juga Haji Halika, terima kasih. Dan juga pada Macam ada semua tu, terima kasih. Pak Mak Besut Lina Sarawak. Dan hari sekali Buat Pak Mak Besut dan Umi Johor. Pada semua lah Bapak Dia cakap malam.
0: Okey, terima kasih Bapak Dia.
1: Hijau biarkan Bapak Dia jalan raya, ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey,
0: Waalaikumsalam. Okey, sampai di sini saja untuk tugasan awang bermula 9 malam tadi sampailah saat ini. Moga-moga lagu yang diputarkan malam ini dapat menghiburkan mungkin semualah untuk rakan-rakan kita. Terima kasih banyak-banyak juga kepada rakan-rakan kita di TikTok kita ni yang berhempas pulas. Gitu. Yang tap-tap screen, ada yang bagi gift tu tadi. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda siapalah kami. Awang juga doakan moga-moga semuanya diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin. Dan insyaAllah di pertemuan kita jumpa lagi insyaAllah di minggu hadapan bersama dengan DJ lain lah pula, ya. Dan insyaAllah esok bersama dengan Awang dan juga Kak Cik dalam DJ OK Guana Kamu Orang Kita. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah. Amin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Otai Rock Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Geng Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Revisi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang. Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni, kata orang bang, apa dulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Gemburuhan tu, Nun Alif Zain Halif, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

bersama juga dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelapa Sawit Johor, Diana Rosil Yana, dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak, salam pahit juga ada ke. Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Mama Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Mama Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Sue, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han, Hamid juga turut bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rumbau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Isya Putra Mesing Johor. Kita ada Diana Nordin dari Miri Sarawak. Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong. Luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu. Adi Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bida dari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amaloria, kita ada Flat Depan, Feder. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembro Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melaburkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Loudness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susuran ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi semoga dengan itu juga KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, yelah, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Tahu siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang berhantar, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikir 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Rose, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kero Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus beribu lagi, ibu dan bapa rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus nunjur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lirik oleh Anan Boski dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru berteman ke Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insya-Allah. Faizal JB, semua okey ya. Faizal JB juga merabuhkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar Papa Man. Oh, ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidan Tina Ajira, Farah Manih Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Maria Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan, sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam nasional game berhantu tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Celum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana Tasib, Ina, Emon 86, Berita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rinova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zaid dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, dia nak berjalan Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga, Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah, saya akan
akan ada di sini, kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tidak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100,000 kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skamer-skamer ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 65, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Idan, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di Tom pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tiba-tiba lainnya, jangan kasih slow lah. Kalau slow, saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tepin lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga turut bersama-sama, RG juga, Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga, dia katanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan tu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini, semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kudim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan, di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Sunnah, Adil Akosti, Zabaidah Yahya, Tengkudin, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau game buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan. Adios Juriana juga terus bersama-sama. Azhar juga ada roh. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu. Saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu hui. Sedang berniaga, ada yang tengah kemas warung, berniaga-berniaga burger pun, ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jibish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumiputra Rockers menerusi lagunya 1000 Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Alif Zain Alif. Menerusi Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatory farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Pak Su, Tank Shell KBDT Lion hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Acid, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Encik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata berjam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak sedara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan, apakah salah kita ataupun salah dia, apakah salah takdir? Ali mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okay, 4:03 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba, bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung Izam, Merpati Butik, Queen of Smoking kita. Ada Askit, Lina, Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga telah bersama-sama. Norliana memberikan salam ya, salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratak. Menerusi lagunya Tujuh Men Rap Dikta Here.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumla Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Lagu nama Merindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu, terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long, ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni, Black Aqua, Angah Ri, Pilot Darat juga, Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun bang kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan RY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anmas sendiri oleh Nurisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Diperah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu tiga kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun pun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemuruhan tu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemuruhan tu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemuruhan tu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam, detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM. Terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5:03 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 pagi. Kuala Terengganu 5:52, Kuantan Pahang 5:56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5:55, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Ringgit 9, Shah Alam Selangor, Alor Setar Kedah dan juga Kangar Perlis 6:01 pagi. Ipoh Perak pula 6:02 pagi. Johor Pulau Pinang 6:03 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5:15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang. Buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang. Alah, buat baik tu ada makna lah tu. Takpelah, biarlah pun nak kata kan. Orang nak kata bahasa kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemuruhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikit lah. Ya? Nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa. Wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila taubat buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5x5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu. Yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah, oh, mental health. Betul, kesihatan mental, oh, masalah ketagihan, masalah penama dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu. Itu masalah yang paling besar tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat, gamaknya lah. Wallahualam, kita bukan orang politik ya, taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, mungkin mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong, belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun, Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doa aku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I tahu bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, tak buat sempurna pun, belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pasal ni, tu pun tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tuan Abah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Tuan Abah tak cakap banyak tentang tu, topik itu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan tak apa, tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah. Betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari. Jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang, ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of
cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis kursi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward. Okay? Ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengenai makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah, jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah, berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya, doakan cikgu-cikgu. Survey Taubah, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan, mak bapak tak pesan, mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah, hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic, cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya masya-Allah tabarakallah jauh ya. Kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu, doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah, doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang kita doakan, orang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin, semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda, and we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah, ini semua benda yang patut kita hijrah ya. Bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maktan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat kita, jom kita solat taubat tiada malam. Taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori. Praktikal, kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa. Allahumma

0: hati.
1: Datuk Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, melalui Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pergi bercuti pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda, bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datangnya lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju, ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tunggu pogapah. Tak apalah sampai office tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ini. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sebenarnya Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fa bihi yatarahamul khalqu hatta idnal farasa la tarfa'u hafiraha 'an waladiha khasyyata an tusibahu." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmatnya dalam 100 bahagian, maka ditahan di sisinya 99 dan diturunkan di bumi satu bahagian. Maka dengan satu bahagian itu, masing-masing yakni makhluk kita ni berkasih sayang sehingga kuda mengangkat kakinya kerana khawatir menginjak anaknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat yang diberikan kepada makhluk di atas muka bumi ini sehingga sampai demikian sekali. Dan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah sebut, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh kerana itulah, bila rahmat Allah yang begitu besar ini, hendaklah kita berusaha untuk mencapainya dengan melakukan kebaikan, yakni dengan membuat amal soleh dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nak membuat amal soleh ini, hendaklah mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibahaskan oleh para ulama, yang telah didisiplinkan dalam pelbagai disiplin ilmu seperti fiqahnya, seperti tasawufnya, dan khususnya bab akidahnya. Jadi dengan itulah, bagaimana kita nak mengharap ataupun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan antaranya melalui amal soleh. Dan siapa yang nak mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita nak domain dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan." Siapa yang nak mengharap pertemuan dengan Tuhannya, yakni pertemuannya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni berapa lama kita duduk dalam dunia? Kata Nabi SAW, umur kita ni tidak melebihi antara 60 lah hingga 70. Kalau terlebih tu maknanya bonus. Jadi dalam

masa-masa itulah yang kita Allah beri kepada kita untuk mendapat rahmat daripadanya. Dan untuk mendapat rahmat daripadanya itu, Allah dah sebut supaya beramal kebaikan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah sentiasa beramal soleh, menyediakan diri kita untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di amal soleh ini? Amal soleh yang Nabi kata wajib untuk kita buat, ibadat kita yang wajib. Kemudian amal soleh sesama manusia yang wajib kita buat, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, guru-guru, masyarakat. Dan kemudian tolong-menolong, semua itu merupakan amal soleh. Dan hendaklah kita memperbanyakkan sebelum ajal yang tak tahu bila nak datang itu, supaya kita mendapat rahmat Allah. Tujuannya selamat kita di akhirat esok-esok.

kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Ada yang kalut, ada yang tenang-tenang pagi-pagi ni. Tapi kita doakan kalut ke, yang tenang ke?
0: Ya.
1: Dipermudahkan segala urusan.
0: InsyaAllah, harap-harap kalau ada apa-apa masalah tu selesai jugalah hari ini, insyaAllah ya. Okey, bertemu kita kembali untuk siaran kita hari ini. Terengganu FM, Biru Wanita kembali lagi. AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Ada orang rindu tak?
1: Semalam ada orang marah-marah. Kita partner orang lain.
0: Kenapa marah?
1: Kita dikecam. Netizen tak boleh.
0: Tak boleh eh? Alah, sekali biduan masuk, apa salahnya lah.
1: Kan, pergi rehat.
0: Okay, untuk edisi hari ini, hari Selasa, kita pun dah masuk bulan Ogos kan?
1: Ya, dah masuk bulan kebangsaan.
0: Ya.
1: Dan pastinya meriah di sana sini telah pun mengibarkan jalur gemilang. Kalau belum lagi, apa kata kita semarakkan ramai-ramai. Kalau tahun lepas kita tak pernah kibarkan jalur gemilang kat rumah, apa kata tahun ini kita ambil kesempatan. Tak payahlah nak fikir orang lain tak buat pun, kita buat dulu. Orang lain akan ikut mudah-mudahan.
0: Betul. Dah pacak ke belum?
1: Saya dah. Anda macam mana?
0: Okay. Baik, sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini.
2: Terengganu FM. Happy

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Terengganu.
2: Sana sini. Cerita okay. Di Terengganu kita pula. Ada perhimpunan menarik. Tapi yang kurang menariknya, sampah ditinggalkan.
3: Ya. Baru-baru ni kita tahulah ada perhimpunan sejenis pemotoran. Acara pemotoran. Jadi masalahnya, kos-kos untuk membuang sampah ni meningkat.
2: Ya.
3: Tentulah juga dekat media sosial, dalam akhbar tempatan kan.
2: Inilah kita panggil minda kelas ketiga ni. Apabila kita dah seronok, tapi tinggalkan yang tak seronok pada orang lain. Janganlah macam tu.
3: Ini pakcik-pakcik, macam-macik cleaner kan. Bukan main lagi. Bertungkus lumus dari pagi sampai gelap tau. Nak bersihkan kawasan. Itu belum lagi kita tengok dekat Lebuh Raya Pantai Timur. Apabila ada banyak sampah yang bersepah ya di tepi-tepi kaki lima jalan lah.
2: Betul lah. Ini bukan masalah program, tapi masalah mentaliti kita lah.
3: Betul.
2: Di mana sahaja apa-apa jua pun kita tengok, kita ni style macam mana. Sama ada pentingkan diri, kita makan dekat situ tinggal, tak apalah nanti orang ambil. Tak apalah tak nampak, susu sikit. Kalau 10 orang susu sikit macam tu, bayangkan.
3: Itulah yang datang 200 ribu. Maknanya jadi sama-sama kita ubah supaya kita ada nilai civik dan moral yang lebih baik ya.
2: Okey,
3: itu yang kami
2: dan
3: kongsikan.
2: Ini tidak langsung melibatkan bayaran lebih masa kepada petugas.
3: Betul. Itulah kata, kalau dah buat sesuatu mana ada free-free, percuma-cuma tak ada.
2: Ya, masuk toilet pun bayar pun.
1: Terengganu.
2: Sana sini.
4: Oh boy.

0: Agarra-te, feia.
1: Semasa Luar Negara.
2: Jom kita pergi Hanoi sekejap. Kita nak pergi Hanoi bukan apa, sebab ceritanya gelombang haba ni, gelombang haba jadi rakyat Vietnam dah perlahan-lahan ya, perlahan-lahan dah menjimatkan tenaga. Okey, perniagaan dan isi rumah di seluruh Vietnam meningkatkan langkah penjimatan elektrik dan melabur dalam bumbung suria semasa gelombang haba yang berpanjangan mendorong permintaan elektrik ke paras tertinggi. Jadinya nak jimatkan elektrik, mereka buat penjimatan tenaga lah. Jadi usaha kerajaan Vietnam ni, kerajaan Vietnam kat sana lah, memperkukuh keselamatan tenaga negara adalah berpandukan arahan Perdana Menteri mereka juga mengenai penjimatan tenaga elektrik dan pembangunan bumbung solar. Nak buat bumbung solar lah kiranya ni ya. Itu je. Kalau tanya mana Farah, dia ada. Sekejap lagi dia akan masuk. Jadi terus dengarkan kami

0: Negara.
1: Semasa dalam negara juga kami nak kongsikan dengan anda pula ni.
2: Berkenaan dengan
1: ini Grand Prix di Bahrain. Pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah Formula 1 ataupun F1. Okay, senang sikit sebut F1 je lah. Sebab nak cepat.
2: Nak cepat. Pagi-pagi memang nak cepat. Tapi gini lah. Jadi Malaysia ni menjadi tuan rumah lah untuk perlombaan F1. Salah satu lagi sukan pemotoran yang sedang menyala-nyala sekarang ni kan. Jadi ke mana tempatnya akan kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC. Dan insyaAllah akan membuka peluang untuk perlihatkan macam mana sukan pemotoran menjadi medan sebenar sains dan teknologi kepada generasi muda. Dulu-dulu masa zaman kita terus sekolah dulu kan. Kita ingat dah dulu poster Alex Yong kan.
1: Wah, bisa lah masa tu. Rasa macam bijak lah. Kita ni kalau sebut F1 dulu, golf tu macam jauh sangat kita kan.
2: Itulah.
1: Dulu kita anggap golf tu adalah untuk T20.
2: Untuk golongan-golongan kayangan. Rupa-rupanya tidak ya.
1: Tidak semestinya. Jadi di sebalik kelajuan 300 km sejam ni, setiap jentera F1 ni dibangunkan hasil daripada gabungan pelbagai disiplin sains dan juga teknologi. Ini daripada kejuruteraan mekanikal, aerodinamik sampailah analisis data dan juga AI. Jadi kalau adik-adik kita ni yang sekarang sedang belajar, rasa berminat dengan teknologi ni, bolehlah belajar sekarang sambil kita aimkan nak dapatkan pengkhususan mekanikal juga aero ni kan.
2: Ya, sebab apa generasi muda hari ni perlu didedahkan bahawa F1 yang popular pada zaman angkak dulu ni bukan sekadar perlombaan kereta semata-mata tau, tapi ia boleh jadi satu makmal sains bergerak untuk pacu teknologi masa hadapan.
1: Okey, itulah cerita kita pagi ni. Kejap lagi pukul 7 pagi kami nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi Anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Sini pagi Terengganu FM, Mas Rachel Ria. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan kalian yang mendengarkan radio pagi-pagi begini. Doakan perjalanan kita semua dalam rahmatnya.
0: InsyaAllah.
1: Dan kita mudahkan urusan orang, walau sekecil-kecil perkara, Allah mudahkan urusan kita.
0: Okey. Dan seperti biasa, untuk jam yang kedua, kami nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Semalam ada juga saya baca menerusi media sosial berkenaan dengan berita duka yang empat maut, satu cedera kenderaan di Hempap Pokok ini yang berlaku di Janda Baik, Pahang lah. PABM bimbang persiapan singkat jejas misi Sukan Asia 2026. Ini kita nak berganjak ya, selepas sukan bawah ni kan. Dekat Glasgow ini kita nak berganjak ke Sukan Asia pula ni. Lagi kesukaran bukan alasan berhenti kejar impian. Ini Datuk Jija, Datuk Azizul Hasni Awang tentunya ya. Bagi sambil dia ada poster, ada poster dia tidur di samping pingat yang telah pun dicapai.
1: Seronok kan. Ni yang kata tidur atas duit ni.
0: Itulah.
1: Ibarat yang macam telah berharga.
0: Berharga. Tapi pengorbanan, keringat dan juga air mata banyak jugalah ya.
1: Tak ada kejayaan tanpa usaha.
0: Betul. Bina track jogging baharu ini cerita dari Kuantan. Dan ada lagi berkenaan dengan tiga rakyat Malaysia ditahan bawa 87 kilogram syabu bernilai 4.3 juta ringgit di Hatnyai. Kekal dalam kerajaan perpaduan atau tidak, DAP putuskan pada 16 Ogos. Mayat lelaki ditemukan dalam balutan jaring, polis klasifikasi kes bunuh. Lagi di sini juga dimuatkan KKR naik taraf saliran. Bina tembok konkrit cegah banjir kilat di Lebuh Raya Plus dinilai. Bapa reda kehilangan Muhammad Razi kenang anak sebagai individu mudah didekati. Seterusnya KTMB lanjut perkhidmatan shuttle selatan hingga Paloh mulai 8 Ogos. Dan mesin pengimbas bagasi juruterbang Malaysia di KLIA bukan di bawah seliaan AKPS. Harap kerajaan bela nasib pelakon alih suara. Yang ni biasalah kita dengarkan VO-VO dalam kartun dan sebagainya. Industri alih suara tak lagi serancak dahulu. Okey, dan saya nak beralih sedikit di ruangan sukan untuk anda. Ini berkenaan dengan badminton. Zijia bertemu Iguin di pusingan pertama Masters Korea. Dan ini berkenaan dengan futsal. Frail puji semangat melawan pemain Pahang Rangers. Dan Kelantan sasar 16 pingat emas di Sukma Selangor. Lagi Glasgow 2026 buktikan kontingen kecil tidak semestinya lemah. Dan saya masih lagi berbangga dengan pencapaian kontingen kita di sukan baru-baru ini Glasgow. Okay. Di ruangan global, harta cecah 32 juta ringgit pasangan selebriti buka tabung kahwin cetus kecaman. Dan kumpulan Massive Attack dakwa ditahan polis, pasport disita sementara angkat bendera Palestin. Satu lagi berkenaan dengan global juga, PM Thailand ucap takziah susulan pembunuhan adik-beradik warga Rusia. Satu yang kita petik menerusi ruangan hiburan untuk anda pagi ini, kita cari yang elok-elok gitu kan. Saya akan menjadi dan selalu menjadi tangan kanannya Dr. Hema Melani, isteri kepada Zubir Khan. Anda begitu unik.
1: No, lagu tu ya?
0: Itulah. Awak pernah dengarkan lagu kan?
1: Awak ni sampai isteri dia awak kenal.
0: Mestilah. Dia baru kahwin tau.
1: Oh, iya ke?
0: Beriah sangat dengan tema Bollywood dia tu.
1: Dijemput sekali ke mana ni?
0: Jemput dalam alam maya.
1: Dalam maya eh. Awak salah seorang yang hadir lah.
0: Hadir dalam alam maya.
1: Hadir. Okay. Baiklah, jom ikut Farah. Boleh kita jengah ke ruangan nasional. Ini tiga rakyat Malaysia ditahan di Hatnyai bawa syabu 4.3 juta dalam bagasi. Lagi satu kekal atau tidak dalam kerajaan perpaduan, lebih 4,000 perwakilan DAP buat keputusan 16 Ogos ini. Nak dikongsikan juga melalui ruangan nasional ini, dua warga Pakistan ditahan dalam operasi siber bersama Interpol. Ini berkenaan dengan susulan operasi bersama pasukan polis Singapura. Dan yang terakhir mesti ruangan nasional ini, Kementerian Agensi Berkaitan Daerah diberi keutamaan selesai baki tuntutan. Itu berita dari Kota Kinabalu. Kita beralih ke kolom sukan. Ini Algeria tamat kontrak Satu lagi mengenai bola sepak, FA England tarik sokongan kepada Infantino. Raket pula aksi sesama Malaysia buka kempen Zijia. Dan yang terakhir, Wira Cape sertai Colo Colo. Okey, itu untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Tiga singa di Zoo Barat. Tiga singa di Zoo Barat Tokyo mati dicaki akibat cuaca panas. Komandor Tentera Darat Korea Selatan diluncurkan jawatan. Iran pula hukum gantung dua pengintip Israel. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan berpukul 7.30 pagi dapatkan rahmat dan daripada Ilahi. Sama-sama kita dengarkan siaran doa yang kami siarkan nanti.

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Jom dengarkan Ciloteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Pagi di Lain Fembasi Amat Surah Ceria. Di mana jua anda berada, pagi ni kita pilih untuk jaga kesihatan kita, jaga mental kita, okay?
1: Ya, kesihatan dengan bukan saja kita punya jasmani kan, fizikal kita, tapi dalaman kita juga, jiwa, rohaninya.
2: Betul, roh biar ada bersama dah you kerja tu. Jangan roh tertinggal kat mana-mana kan.
1: Jangan tertinggal kat highway lagi.
2: Aduh, tertinggal dengan masalah sekali, jangan. Kita hadir hari ni, Allah bagi kesempatan lagi untuk bernafas di bumi Allah. Bangun pagi, kena ada basic x-ray. Elak daripada kita ekstrim dia bukan-bukan dalam kepala kita ni.
1: Imbas benda-benda cantik dulu ya. Kalau pun kita tangani masalah, itu normal sebenarnya.
2: Itu
1: tapi
2: normal.
1: Cara kita yang mula-mula sekali kena buat bila ada masalah ni, kita balik kepada yang di atas.
2: Betul. Kita kena buat macam tu, kena jaga kesihatan bukan sebab kita sakit, tapi kita beri peluang untuk sihat oleh Allah. Dan satu lagi, kita usaha jalan untuk keluar, cari jalan keluar, cari keluar masalah. Kalau luar daripada batasan kita, kita serahkan pada Allah lah. Yang mampu kita buat, kita buat. Yang lebih tu biar Allah uruskan.
1: Ya. Baik, sekejap lagi 7:45 minit pagi, kami nak main permainan makna saat ni dengan anda lah. Hari ni istilah ni, frasa dia, Bangun nitah.
2: Bangun nitah.
1: Ya, bangun nitah.
2: Nitah dengan netah lain yuk.
1: Netah lain. Netah tu kat lagi kita kabur masa mood terkena on.
2: Tindah orang dengan tindah gutu lain.
1: Oh, janganlah.
2: Tapi lama dah tak ada tengok orang kata tindah kutu. Zaman-zaman kecil-kecil dulu, tak apa ada kutu. Sekarang tak ada dah.
1: Tak ada kutu orang.
2: Tak ada.
1: Berkali pupus orang kali.
2: Kalau kat dekat zoo kan, dia jaga haiwan-haiwan yang mungkin akan pupus.
1: Itulah.
2: Adakah kutu akan dijaga juga lepas ni?
4: Aku tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

0: Maknya saat ni cakap benda panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Terengganu FM masih aman, seria, ceria.
2: Ya, kami sedang live juga di Facebook Terengganu FM. Yang mana belum like, sila like, okay?
1: Ya, sila follow, sila like. Semualah boleh-boleh kita kawan-kawan, okay?
2: Ya. Dan seperti biasa, perasaan yang diberikan hari ini, Bangun Nitah boleh hubungi kami sekarang 0962353330.
1: Dan juga 62383330.
2: Oh, ni bergatah dah ni.
1: Bergatah dah ni. Ya. Bergatah dah, Nitah. Melintas, melintas.
2: Saya ada nampak ni.
1: Nampak apa?
2: Orang pertama yang hantar Azman Syarif.
1: Azman?
2: Bagus Nitah mu.
1: Dia cakap kalau berang ke awak yang cakap kalau berang?
2: Entahlah, saya kata bagus Nitah mu.
1: Macam bunyi cakap atas je mau.
2: Oh, iya ke? Oh, kerasukan lah ni.
1: Ya.
2: Tak tak mata saya.
1: Dia derma suara dia. Bukan derma nada dia tu.
2: Ni Farid Ali ni.
1: Farid Ali? Farid Ali kata, Farid Ali. Tak jumpa Farid Ali ni.
2: Okay. Izinkan hamba membacanya,
1: ya,
2: tuan hamba.
1: Ya, silakan, silakan.
2: Baru Nitah Muniau. Awak boleh pitisnya tepah.
1: Ramau gitu. Pak Khalis betul tanya. Macam tanya, ada pengalaman mana piti, mana ada pengalaman gini.
2: Pengalaman mendewasakan.
1: Tak masuk lagi pengalaman. Nak berhenti kerja, nak berhenti kerja. Barang pun siapa ada rumah baru beli tiap hari. Tak jadilah abang nak beli tiap hari.
2: Gara-gara
1: beli sedap dah ingat dunia. Tak ada masalah nak berhenti lalu.
2: Sekali postman sampai.
1: Barang siapa ni, saya beli.
2: Okay.
1: Ni pula Sabri Ismail dekat Facebook kita. Baru Nitah seminggu hilang dah. Tak kuana.
2: Ya. Yeah.
1: Mastura. Allah mu ni baru Nitah lama jamak. Aku tunggu mong.
2: Ya. Yeah. Lagi pemanggil pula di talian. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nama dia tu?
3: Nama nak bima kau si Cana dulu.
1: Pemalu sangat orang ni sebut nama dia. Ni kategori dia jaka dah. Pemalu ni. Memang malu, malu sejak kecil ke?
3: Tak malu-malu eh.
1: Dah nama benda.
3: Cucu beratah dah ada.
1: Dah nama-nama. Namanya
2: nama Tok benda.
3: Wantai Yudai lah.
2: Wantai Yudai.
1: Lah.
2: Dia kata cucu beratah dah.
1: Dah panggil Tok lah. Dengan ayat kita Nitah hari ni.
2: Ya.
3: Nitah hari nak pergi makan roti jana lah ni.
1: Hari-hari kabur roti jana. Sedunia dah tahu dia makan roti jana.
3: Ada makanan lain nak pergi makan roti jana.
1: Ya Allah, Malaysia ni banyak makanan. Berahi roti jana lah tu dok.
2: Okey, baik.
1: Terima kasih Wan Tajuddin. Dan lagi masuk dengan kita tau.
2: Belum-belum kata sana apa?
1: Ya. Yeah.
2: Ni ayat daripada ni 3872 Syed Johan.
1: Syed Johan.
2: Baru ni tak saat ni tak danggok dengan mu. Itulah.
1: Panggil tak ada jodoh gitu lah.
2: Itu kata.
1: Abang J.
2: Ya. Yeah.
1: Mau pergi mana selama ni baru Nitah dalam kampung ni?
2: Ya, yeah, gitu ayat dia.
1: Berhijrah.
2: Ni ada Cik Mi. Cik Mi kabar.
1: Cik Mi Masjid di Kadim.
2: Dia kata voice makna saat ni. Oh, dia hantar voice.
1: Oh, dia hantar voice. Pandai cakap masalah. Kita sebab baca kat dia je.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Aku.
2: Ya.
4: Di sini Cik Mi sentiasa ada.
2: Ya.
4: Mungkin mana pasal apa baru Nitah apa. Terima kasih.
1: Sama.
2: Ni seorang lagi ni.
1: Baru Nitah kakak ni. Lepas Brazil kalah hari tu. Amboi. Hey, dia ni. Dia panggil ni cuek-cuek ni.
2: Cuek.
1: Bahari cuek ni. Wan Jamadi. Si awak eh.
2: Yeah. Si Bukit Bayang pun.
1: Brazil-Brazil jangan sebut. Bayang Brazil pun jangan sebut.
2: Dia jadi dah balik.
1: Dah boleh. Semua yang kaitan dengan Brazil jangan. Untuk setakat ni lah.
2: Allergic ke kau ni?
1: Sebab kita memang penyokong Spain.
2: Dandang je. Zee pakai payung ni.
1: Okay Zee.
5: Allah, aku baru Nitah depan mamu. Mula.
1: Kawan tu panggil dia.
2: Itulah baru Nitah.
1: Kabur.
2: Ya. Yeah.
1: Zah dari Parker. Baru Nitah saat ni. Influencer. Hot viral.
2: Influencer kan ramah.
1: Kita influencer. Mana se?
2: Kak Liza.
1: Kak Liza. Jangan. Kak Liza. Pak. Sweetie.
2: Pak ambil dulu pula eh.
1: Kak Liza suka makan potato. Potato ni ori ya.
2: Nanti Amber nak cari lah.
1: Carilah.
2: Video tu.
1: Cerita tu sedap.
2: Kuk ngigang.
1: Ada seorang doktor tu, dia suka ikut suara Kak Liza. Doktor Azmi.
2: Ya. Yeah.
1: Awak cari dia.
2: Nanti kita cari. Awak kena tunjuk jalan lah.
1: Influencer kot. Kerja selalu Pak Moh. Minat gila.
2: Pak Abie dungu eh.
1: Pak Abie.
6: Setahun aku tunggu umur tau. Dok nampak patah hidung. Ni baru nitah.
1: Baru nitah sampai setahun tunggu.
2: Ya. Yeah.
1: Mungkin beranak pinok dah tu. Kang. Mak tahu beranak setahun dua kali.
2: Oh janganlah. Kau pasal mana ni?
1: Tak masuk kena marah di nurse lagi. Baru ni beranak dah.
2: Ni kerak demo kan. Mek Alu ni.
1: Ya. Yeah.
2: Mek Alu kan pernah apa ni?
7: Nitah baru nampak makan hidung. Gidanai sama kenaing tau.
1: Gidanai sama kenaing tau.
2: Ni baru original.
1: Ori.
2: Mekna ke dima?
1: Mekna baru nitah mulama. Dah aku dah tengok.
2: Ya. Yeah. Lepas tu ada lagi Ibrahim Ahmad ni. Khabar menapa ni? Nak kena download dulu ni.
1: Download dulu.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Parah dengan Azra ni.
2: Salah orang.
8: Ayah nak buat ayah ni.
1: Ma?
8: Warna mung bau nitah gimana?
2: Oh, gitulah ayah dia.
1: Bangun tidur bersengah ni.
2: Dah lepas. Okay.
1: Hok ni pula nama benda ni.
2: Nuri Dungun. Di khabar. Kereta tak ada dah tu. Gila ni nitah jalan.
1: Oh, suruh nitah jalan. Boleh juga oh.
2: Yeah.
1: Oh, Syahrul pula. 2 bulan dah tak nampak. Ni baru nitah. Pas mana, Mung?
2: Ya. Yeah. Lepas tu kita ada pemanggil seorang.
9: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul.
2: Betul tepat sekali.
1: Parah dengan Azra, bukan dengan orang lain.
2: Ramai awak tunggu ni. Seminggu tunggu.
1: Pakai dengan Haji. Tak marah, Pak. Apa parah Haji ni?
2: Okay.
9: Ayat ye. Dah mungkin beranen. Baru ni tahu 3-4 hari aku tunggu.
2: Lama tu.
1: Tunggu 3-4 hari tu penantian satu penyesaan awak ni yang kata tau.
9: Jangan nak mari tak apa-apa tidur.
1: Berat kalau gini.
2: Baik, terima kasih banyak.
1: Alif pada meeting pula. Baru nitah mu setahun sekali yuk.
2: Ni siap-siap motor ni.
1: Siap-siap motor ni, jumpa. Booking dah homestay.
2: Homestay. Pak Owen kan pun minda.
1: Ya, Pak Owen.
10: Supervisor je kat Amber ni dah netah tepat lah kepala dia. Ada je kerja yang semua buat. Hati pun susah.
1: Berhenti kerja kat lain.
2: Berhenti lalu. Banyak kerja berhenti.
1: Sekabut berhenti.
2: Mana saya? Bimbang pula ada orang atas turat hari ni. Janganlah.
1: Jadi kita ni ramah sungguh lah orang sebut berhenti. Bila beli tu dah ingat dunia. Tunggu gaji. Pandai yeah. Pulak tunggu gaji. Gaji dah asyik nak masuk pula ni.
2: Tu lah. Saya nak bayar.
1: Baru ingat nak kerja lama.
2: Tak jadi lah.
1: Tak jadi berhenti.
2: Nak beli perabot pula
1: ni. Nak beli tu. Nak beli tukar kereta. Nak beli rumah.
2: Dekat Facebook ni.
1: Ya. Yeah.
2: Ada nama Aris Mamat.
1: Aris Mamat.
2: Baru nitah rasa nak ajak mu seorang. Tak jadi lah ya tu.
1: Tak jadi pula deh. Muhammad pula baru nitah ajak makan nasi. Baru nitah ajak makan nasi. Kalau dah. Bayang dah nampak.
2: Zat 75 ke mana ni?
1: Okay.
11: Oh ni mah dah nak hutang eh. Kalau dah hutang dah, dah nitah dah.
1: Tepat sekali. Lama ni hari boleh dah. Apa boleh senyap.
2: Boleh lah. Laik guyuk gitu.
1: Kita wakil rakyat Malaysia, okay?
2: Ya. Yeah. Abu Rahman pula eh.
1: Abu Rahman.
2: Lama ni duduk mikir ni baru nitah dalam kepala.
1: Idea mari. Ting. Ada pitih dok ni tak teru. 3-3-6-5 ada setengah orang ada pitih senyap.
2: Muaz pula ni.
1: Ya Muaz.
2: Mana ayat Muaz?
12: Apa? Baru nitah mung. Janji pukul 6:30 nak pergi jogging dekat Kuala Lumpur dah apa. Baik pergi kau Tiana je. Kuala Azra dengan Farah.
2: Betul dah.
1: Kuala Lumpur panas dah ni. Dia paling matahari atau dahi dah.
2: Matahari atau dahi dah.
1: Panas-panas hitam lagi.
2: Okay, seorang Aina.
1: Aina
2: baru nitah dalam hati.
1: Jadi dari sungguh lintasan hati dipanggil.
2: Oh, betul.
1: Ani ya. Kadang-kadang macam gini ke? Oh, Allah bagi cerita tu melisan orang lain.
2: Ya. Yeah.
1: Ha. Ni sungguh ni.
2: Tu sungguh. Ha. Khabar ni ke mana ni?
1: Khabar kata. Baru ni tak raik doh eh. Raik orang raik doh. Raik gitu je.
2: Baru ni tak raik doh eh.
1: Ada macam ni gini.
2: Ada.
1: Ha, Facebook ada lagi nak komen kita.
2: Seorang lagi Mi Pok Mang doh.
1: Mi Pok Mang silakan.
2: Mi Pok Mang ikan begini. Lama dah duk tengok kiri kanan, tak boleh nitah lagi. Lewat dah pancekak dia.
1: Lewat dah pancekak. Degas sikit.
2: Dekat pun kat lintasan mana tu?
1: Lintasan mana? Hidup mana? Lintasan zebra ke?
2: Ni orang Indonesia ada seorang.
1: Indonesia?
2: Ni. Dekat Facebook
1: Terima kasih.
2: Asfian Mahis.
1: Sudah di kantor kah?
2: Pagi ni.
1: Mempawah Indonesia. Assalamualaikum DJ Farah dan juga Azra. Selamat pagi DJ Hardy dari Kelantan FM. Dia ni Indonesia ke Kelantan ni?
2: Dia duduk di Indonesia tapi dia ingat Kelantan FM.
1: Oh, dia, salah ni.
2: Kelantan FM tu sepupu.
1: Ya. Yeah. Kelantan FM tu penuh cita rasa. Kita mesra ceria.
2: Okey, kita nak bagi tepuk tangan sedap belaka hari ni.
1: Terima kasih belaka. Semangat ikut kerja, okey.
2: Jadi macam biasalah pukul 8 kita ada buletin pula.
1: Pota ni lambat sangat atau Pota? Lagi langkawi pula dah.
2: Dah ni seorang.
1: Lama pagi macam biasa kami akan siarkan buletin pagi Terengganu FM.
0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.

Antara paparan buletin pagi ini, hampir 2,000 saman trafik dicatat sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0. Dan MBKT akui pertambahan season berpejal turut direkodkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam Buletin Terengganu FM, Buletin Sepenuhnya. Polis Terengganu mengeluarkan 1,850 saman trafik dan menyita 222 motosikal sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata tiada layanan istimewa diberikan kepada mana-mana peserta yang melakukan kesalahan trafik. Sepanjang program itu, polis turut merekodkan 29 kemalangan jalan raya termasuk 5 kemalangan maut. Selain mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan membabitkan penyalahgunaan dadah dan ketum.